0: konten menggunakan Artificial Intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Perumbulok memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal pada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
2: Tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana tanpa terkecuali. Terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
1: Rizal mengatakan Perumbulok telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman. Bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
2: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.296.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulsel Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan, dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton. Dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan, bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
1: Sementara itu, Roswarga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung. Tapi kebutuhan keluarga ini memang kalau yang pokok itu kita harus jalani, walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting, karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
1: Selain beras, Bulog telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Bulog siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
5: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
4: keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar, bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekali secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
5: Sementara itu, Direktur LPP RRI, I. Hendrasmo menyebut, RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
6: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi atau malinformasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang menggodok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
5: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Calon gubernur, calon deputi gubernur senior, calon deputi gubernur Bank Indonesia.
9: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah, karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
8: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
9: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, karena menurutnya kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi Bank Sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
10: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman, itu pasti akan berlanjutan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global ketidakpastian masih tinggi.
9: Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
7: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
9: Pimpinan DPR RI menambahkan, penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional. Sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI, ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
11: Ya, harapan saya sih semoga Gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik, dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru, kan ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa. Ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya. Jadi kayak semakin baiklah nilai tukar kita di dunia gitu.
12: Berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya, cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kayak misal kalau rupiah melemah, tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
13: Editorial.
14: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan Bank Sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhroh sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global, perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerjasama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga. Tetapi kebijakan bank sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga, pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan bank sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
2: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan.

dipatuhi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan

kemacetan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang.

Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan

Pemerintah menghimbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan.

0: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
1: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adiknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat terus bully adik kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Baik, pendengar Pusatu Radio Republik Indonesia Samarinda masih bersama di pagi hari ini. Dan benar, sebelum melangkah ke program acara berikutnya, kami hadirkan informasi kebencanaan.
4: Informasi kebencanaan.
3: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, informasi kebencanaan yang dilaporkan langsung dari studio Radio Saka Bencana BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Dan hadir yang melaporkan ya, seperti biasa, ada operator dari Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur, ada Bung Muriono. Kita coba sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Muriono.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Deddy.
3: Apa kabar?
5: Semoga sehat selalu Bung Deddy.
3: Sehat selalu.
5: Rekan-rekan di RRI ya.
3: Baik. Semoga karhutlah di Kaltim tuntas gitu ya. Tidak ada lagi karhutlah di Kalimantan Timur ya Bung Muriono ya.
5: Amin ya rabbal alamin. Di fase puncak kemarau ini mudah-mudahan ada hujan dalam beberapa hari ke depan di wilayah Kalimantan Timur, Bang Deddy.
3: Iya, amin. Silakan Bung Muriono, laporan Anda selengkapnya.
5: Baik, terima kasih Bung Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Muriono, dari Radio Siaga Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Melaporkan dari Jalan MT Haryono, Samarinda Ulu. Kami akan memberikan informasi pantauan kami selama 24 jam periode 2 September tahun 2026 hingga pukul 08 pagi hari ini. Kami awali informasi mengenai pantauan titik hotspot di wilayah Kalimantan Timur. Berdasarkan data dari BMKG Kalimantan Timur periode 1 September tahun 2026 pukul 01.00 hingga 24.00 terpantau sebanyak 1.134 titik panas di wilayah Kalimantan Timur. Dari jumlah tersebut 49 titik berada pada tingkat kepercayaan rendah dan 1.024 titik tingkat kepercayaan menengah. 61 titik tingkat kepercayaan tinggi dan sebanyak sebaran terbanyak di wilayah Kalimantan Timur di Kabupaten Berau dengan 604 titik, kemudian Paser 232 titik, Kutai Timur 117 titik, Kutai Kartanegara 83 titik, Kutai Barat 58 titik, Penajam Paser Utara 25 titik, Mahakam Ulu 9 titik, Samarinda 5 titik, dan Balikpapan 1 titik. Sementara untuk wilayah Kota Bontang tidak terdeteksi adanya titik panas. Wilayah Kabupaten Berau menjadi wilayah dengan konsentrasi titik panas tertinggi sehingga perlu menjadi perhatian dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi perakiraan cuaca untuk beberapa hari ke depan, masih terdapat potensi hujan ringan di sejumlah wilayah Kalimantan Timur. Potensi hujan terutama diperkirakan terjadi di bagian utara dan bagian barat Kalimantan Timur pada tanggal 4 hingga tanggal 5 September, meliputi Kabupaten Kutai Timur, Mahakam Ulu, Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Berau bagian barat. Namun demikian, potensi hujan tersebut belum merata sehingga kewaspadaan terhadap potensi karhutla masih perlu ditingkatkan. Mendengar, kami informasikan untuk informasi perkembangan kejadian di wilayah Kalimantan Timur, di kota Balikpapan, kebakaran lahan di kawasan Kelurahan Batu Ampar itu mencapai sekitar 30 hektar. Untuk saat ini masih dalam upaya penanganan, dan di Kutai Barat, karhutla di kawasan Kampung Kesalik dengan luasan lahan setengah hektar, di kawasan Jalan M. Yamin sekitar 1,5 hektar. Kedua lokasi telah ditangani oleh tim Satgas Karhutla, dan untuk di wilayah Kutai Kartanegara, kebakaran juga terjadi di Desa Ukung, Kecamatan Nukulu, luasan lahan sekitar 1 hektar. Kecamatan Muara Jawa juga terdapat sekitar 4 hektar dan kawasan Sanga-Sanga 2 hektar. Serta di Muara Kembang juga terdapat sekitar 4 hektar. Khusus di Muara Kembang sepenuhnya padam atau lahan gambut, dan di kawasan tersebut saat ini masih dalam upaya pemantauan oleh tim Satgas Gabungan. Kabupaten Berau terdapat di kawasan Kecamatan Biatan, Segah, Kelai, dan Sambaliung. Luasan bervariasi dan diperkirakan lokasi lahan persawahan gambut mencapai sekitar 10 hektar. Tim gabungan terus melakukan pemadaman dan pendinginan. Wilayah Kota Samarinda tercatat adanya 3 kejadian, terutama di Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, itu sekitar 5.000 meter persegi, untuk di kawasan Sambutan sekitar 15 hektar, serta di kawasan Pulau Atas RT 02 sekitar 10 hektar. Sementara untuk di Kabupaten Paser, Satgas Karhutla menangani di 9 lokasi kejadian, luasan sangat besar, antara lain di kawasan Tajur, Desa Tajur Panjang sekitar 10 hektar dan Jemparing sekitar 12 hektar. Sementara untuk kebakaran semak belukar, gambut, hutan gelam, kebun sawit dan vegetasi saat ini masih dalam upaya untuk pemantauan kembali. Himbauan untuk kepada masyarakat dan pemerintah tetap melakukan upaya-upaya antisipasi karhutla di wilayah Kalimantan Timur, mengingat fase daripada puncak El Nino untuk saat ini kondisi alam masih kering dan vegetasi mudah terbakar. Jika ada kepentingan dapat menghubungi kami di 0811-584-4722. Waspada karhutla, cegah api sebelum menjadi bencana. Siaga bencana tetap dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, dan komunitas. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Mewakili rekan yang bertugas, Muriono melaporkan. Assalamualaikum, kembali ke Bung Deddy.
3: Waalaikumsalam, terima kasih Bung Muriono. Selamat bertugas, selamat beraktivitas. Semoga aktivitas Anda berjalan lancar di hari ini. Mendengar demikian tadi laporan langsung dari studio Radio Kebencanaan BBBD Provinsi Kalimantan Timur yang melaporkan situasi kebencanaan di wilayah Provinsi Kaltim. Tetap bersama kami Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Informasi ke

sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan

bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

0: RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
2: Wih, airnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
3: A few moments later.
2: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
4: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain

Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda saat lagi akan hadir ke ruang dengar Anda. Program Halo RRI nanti akan dipandu oleh rekan Rizky Multianata. Tetap bersama kami Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.

0: Halo, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda. Berjumpa kembali pada program Halo RRI edisi hari ini, hari Rabu ya, 2 September 2026. Bersama saya yang bertugas, Rizky Multinata, Bung Zulfikar Ali, dan juga Deni Wahyudi. Dan juga ada kawan-kawan anak magang kita, ada Reina, ada Sasa, Ija, dan juga Selami ya di kesempatan pagi hari ini. Dan selamat pagi untuk para pendengar semua yang mendengarkan RRI Digital, dan kita kembali pada ruang dengan suara masyarakat Anda membahas persoalan yang terjadi ya di sekitar kita. Sekaligus mencari jawaban di pagi ini, kita mencarikan persoalan yang setiap tahun kalau kita sedikit kerucutkan ya, kemarau ya. Tapi dampaknya tidak sederhana. Tidak sesederhana api yang membakar lahan. Kita bicara tentang kebakaran hutan, lahan, tentang ribuan titik panas, tentang luas lahan yang terbakar. Dan ketika udara memburuk, muncul pertanyaan, bagaimana dengan kesehatan masyarakat? Anda bisa berperspektif di Halo RR ini dengan topik yang juga berbeda, namun kita khususkan juga untuk karhutla yang kita ketahui bersama ya, di Pulau Kalimantan ini kita mengalami titik-titik hotspot, beri karhutla, dan kita ketika masyarakat juga diminta menghemat air dari perumdam di tengah gencaran dari intrusi air laut ya, dan ketika titik api berada jauh dari pusat kota, apakah ya ada jalan menuju lokasi tersebut, dan apakah kendaraan pemadam bisa bergerak cepat, apakah sumber air tersedia, dan apakah sistem komunikasi mampu mendukung petugas di lapangan. Oh, nampaknya sudah ada yang tersambung di line telepon kami di 0541 74 5495. Ada Bung Mamat ya, Ali Topan, anak Lojanan. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi operator, selamat pagi Bu Wulan ya.
0: Iya.
1: Jadi saya pagi olahraga kan, kemarin masih aman kayaknya, sepeda Bang Rizky. Begitu ya. Tadi kurang lebih keluar rumah, wah ini asapnya ispa memang, pakai masker nggak boleh sebenarnya kan. Begitu langsung ke kelenteng, kembali saya tuh Bang Rizky.
0: Ya.
1: Karena paru yang takut, sudah pulang ke rumah, wah asap mas, paru rupanya. Jadi off dulu, ya bawa rumput-rumput aja lah. Jadi saya mohon ya, kalau yang merokok itu ya Bang Rizky ya, jangan lempar ke sembarangan, diinjek-injek, biar kan, biar gesa diinjek-injek, jadi tidak kemana-mana melebar dia.
0: Kalau
1: di Palaran kemarin, diinjek-injek lah. Untung saya ini tidak merokok kan, alhamdulillah. Nah jadi itu mungkin ada yang lebih rinci lagi. Saya menginformasikan ini sangat penting juga di apa namanya drainase itu kan Bang Rizky ya.
0: Siap.
1: Itu sudah ditutup.
0: Jalan Cermai ya, lagi. Jalan Cermai ya.
1: Jalan bukan yang di Gajah Mada ke Marta Dinata. Nah, itu sudah tadi malam sudah dikerjakan. Saya tadi malam itu jam 12 kan. Itu kayaknya pengeringan nanti baru ditutup. Nah, ini tapi yang paling penting nih ada satu. Kemarin saya jam 2 tuh panas-panas pas lewat Cermai, saya bilang kenapa ada ini ekskavator mini kan? Ada apa nih Mas? Saya bilang kan. Oh, kami dari Perumdam. Nah, jadi Perumdam itu kemungkinan belum bisa ditentukan kapan dimatikan air, karena yang dari Marta Dinata ke Gajah Mada, terkecuali pipa itu sudah selesai dirubah Bang Rizky ke Jalan Cermai, nah baru bisa digali tuh, karena itu harus dirubah dulu, pipa harus dipendam ke bawah, di bawah drainase itu, kan dia jalurnya kan lewat itu drainase itu, jadi dipendam lewatnya ke Jalan Cermai. Nggak bisa ditentukan Pak katanya dari Perumdam itu. Jadi siapkan aja, ini inisiatif saya ya. Jadi di kota tolong isi bak penuh-penuh lah. Ya Bang Rizky ya.
0: Yep.
1: Nah, supaya kan jangan lagi nanti, ah kenapa PDM ini dimatikan? Nah, ternyata kan ada pekerjaan itu Perumdam.
0: Yeah.
1: Itu saya kirim ke Bang Rizky, sudah lihat ya?
0: Ya, nanti saya lihat. Ya, ya, ya.
1: Sudah kan? Nah, jadi kalau bisa tampung air sebanyak-banyaknya. Kalau saya dan Bang Rizky sudah saya tampung memang. Jadi saya sudah tahu nih kalau dirubah pasti 2 hari mungkin pekerjaan itu. Cuma begitu disambung mungkin insya Allah langsung jalan sehari katanya. Nah jadi tampung air ya. itu saya share kemana-mana Bang Rizky.
0: Siap.
1: Banyak yang bilang terima kasih. Nah ini lagi ya kan banjir di mana di Pasundan tuh. Nah nanti pengerjaannya bertahap di Antasari itu nanti ditembuskan ke Pasar Ijabah air itu. Jadi insya Allah Suryanata dengan Antasari mengurangi banjir karena ada proyek itu lagi setelah di Martadinata. Nah jadi suka tidak suka ya sabar emang Rusia ya, dijalankan. Nah saya sekali lagi tetap tampung air ya, takutnya juga air di Sungai Magam dimatikan karena air asin sudah mulai masuk kan. Itu informasi saya ya.
0: Siap.
1: Ini soalnya sangat penting air itu, wah kalau kada banyak ngalih ya kada. Terima kasih semuanya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bung Mamat ya dari Samarinda. Ya dia ini langsung japri langsung di Pro 1 di layanan telepon kami atau di WA kami 0811-5544-976. Ada pekerjaan dari PT Plumdam ya atau BUMD-nya milik Pemkot di pipa dirubah Jalan Semai karena adanya pekerjaan dari NASA yang menuju ke Sungai Makam dalam waktu dekat ini. Mulai harapannya Bung Mamat, masyarakat alat menampung air ya, dipastikan ya, jika tahu kapan Plumdam jika mati sewaktu-waktu di jalur kota ya, harap menampung air sewaktu-waktu ya. Mungkin nanti para penjual toren atau tando nih laku keras ya di kalau apa Plumdam nih sewaktu-waktu menghentikan produksi dari instalasi atau IPA-nya ya di tengah intrusi air laut ya. Menarik ya di kebersamaan kita dari perspektif Bung Mama tadi, momentum apa namanya kemarau ya. Ya ini jadi banyak sekali, tidak hanya udara yang memburuk tapi infrastruktur air ya. Harapannya dari Bung Mamat, masyarakat di kota tepian ini dapat menampung air ya, sederhana namun ini karena air menjadi kebutuhan pokok kita sehari-hari. Terima kasih Bung Mamat di kesempatan pagi hari ini. Kita juga ingin bacakan dari via WA, ada Pak Yudi di Bakungan ya, terkait apa namanya informasi dua anak yang tenggelam di Sungai Lohaur Bakungan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, atas nama Aidil Adhar ya dan juga David Artan Farish akibat tenggelam di Sungai Lohaur ya. Kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun kepada dua adik kita atau anak kita dari SD 017 Lohojanan ya, dua orang nih meninggal dunia di apa atau tenggelam di Sungai Lohaur Bakungan. Terima kasih Bung Yudi di Bakungan atas informasinya. Kita masih undang ada pendengar di line telepon kami. Anda bisa berkomentar dari perspektif yang berbeda. Namun topik kita arahkan lebih ke karhutla karena kita sedikit miris ya di tengah perjuangan kita menghadapi kemarau panjang. Masih saja ada oknum ya membakar lahan secara masif untuk hal-hal yang mereka memberikan masyarakat luas. Di 0541743445 atau di 0541736556 ada Bung Hanye ya dari Kutai Barat, kita terima. Selamat pagi Bung Hanye.
2: Selamat pagi Bang Rizky.
0: Siap.
2: Ini lagi rame orang menuba di Sungai Kedang Pahu, ada yang di Nyuatan. Itu kemarin beberapa hari yang lalu itu rame di apa Teluk Gusi. Nah itu heboh itu Bang Rizky, dikiranya toman. Nah tahu-tahu kaki orang ditombak pakai serpang. Apa ada ujung-ujungnya
0: sampai legam ya, nggak kelihatan ketahuan ya.
2: Ya akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Harapan Insan Sendawar di apa namanya Sumbersari. Ya hari ini cukup ramai nih, banyak itu yang live itu. Nah lebih banyak orangnya daripada ikannya. Bang Rizky,
0: siap.
2: Kemarau ini ada semua itu ada membawa berkah. Nah, membawa berkah itu. Nah, yang lain menangkap ikan, tempat berwisata, ada yang untuk mencari emas. Nah, dan ini kabut ini juga ada berkah juga ini, Bang Rizky. Kalau tidak ada kabut ini, dia langsung panas terik, itu lebih repot lagi, lebih berbahaya lagi. Bahaya lagi. Nah, jadi apa namanya? Kalau saya lihat semua ini kan ada hikmahnya, yeah. Gitu. Nah, saya juga mengusulkan kepada RRI kalau bisa berdialog dengan BMKG.
0: BMKG, oke. Okay. Baik.
2: BMKG. Jadi supaya kita tahu oh kapan kemarau ini ada yang bilang sampai Oktober, ada yang sampai bilang sampai Januari.
0: Iya,
2: Saya ini bingung. Nah, karena berita-beritanya kalau saya sering itu lihat di halaman BMKG. Jadi setiap hari itu ada terus pembaruan. Saya Bang Rizky, saya ini kan orang Bodokrongo, Hali Bodokrongo. Nah, Hali Bodokrongo, tapi ya kita jangan sampai juga biar bodoh-bodoh ini memperlihatkan kebodohan kita kan, karena mau cari pujian kan. Nah, saya khawatir kemarau ini adalah rekayasa dari pihak asing yang ingin membuat kita Republik Indonesia menjadi kacau. Nah, seperti di Iran kan, di Iran rekayasa juga. Nah, dari negara-negara asing kan, apalagi pemerintah kita ini dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan yang mengganggu investasi. Nah, banyak investor yang hengkang dari daerah kita, dari Republik ini. Nah, kita kan khawatir aja. Nah, tapi mudah-mudahan saya salah, Bang Rizky. Nah, jadi saya juga, ini kan rame ini Pak, kalau Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ada juga dari Dinas Kehutanan, ada juga dari pemadam kebakaran pergi memadamkan api. Nah, kami berharap kalau bisa itu dari Dinas Kesehatan juga ikut mendampingi, Bang Rizky. Kenapa harus mendampingi yang pergi memadam kebakaran? Karena kalau sudah sampai malam macam capek, Bang Rizky, menghirup asap itu juga. Asap itu juga beresiko. Nah, jadi kalau ada ambulan dari pendampingan dari Dinas Kesehatan kan, kalau ada apa-apa kan cepat penanganannya. Itu harapan kami. Itu harapan kami. Bang Rizky, kemarin saya lihat ada ya jalan satu jalan tol ya di daerah Kutai Timur ya menuju ke Brau ya.
0: Rencananya itu ya.
2: Itu bukan rencana lagi, sudah dikerjakan ya, yang ya. Jalan lurus. Itu katanya pihak perusahaan ya, KPC kan. Kami berharap ini kepada Pak Gubernur Kalimantan Timur, ini kan PT Sinarmas itu sudah membangun jalan. Nah, tetapi terhenti. Nah, kami berharap kalau kita menunggu pemerintah yang membangun jalan itu repot, urusannya lama betul. Tapi kalau kita bekerja sama dengan pihak swasta, saya yakinlah pihak swasta membangun jalan, mereka juga aktivitas mereka juga bisa dilakukan juga di jalan tersebut, masyarakat juga bisa nebeng atau numpang di jalan tersebut. Nah, apalagi jalan yang PT Sinarmas itu akan menuju ke daerah Pasir. Nah, dengan terbangunnya jalan tersebut, itu masyarakat mau ke IKN juga dekat, mau ke Balikpapan juga lebih dekat lagi. Nah, jadi kalau kita nunggu pemerintah ini kan, apalagi badai efisiensi, ini efisiensi beginilah begitulah. Nah, jadi kami berharap perlulah bekerjasama dengan pihak swasta. Nah, karena jalan Trans Kalimantan ini dulu kalau tidak ada kerjasama dengan pihak swasta juga, bah, sakit Bang itu. Jadi zaman Pak Suwarna dulu itu luar biasa, Bang Rizky. Setiap akhir tahun beliau itu melakukan safari dari Samarinda menuju ke daerah Bentian Besar, menuju ke daerah Balong Tongko. Nah, daerah tengah, poros tengah. Nah, kalau selatan sana kan sampai Pasir, terus yang ke daerah Berau, daerah Kutai Timur. Nah, kita kepengen seperti itulah, ada kerjasama. Kalau kita bekerja sendiri bersendiri, bekerja menunggu APBD, bah, susah kita ini, Bang Rizky. Gitu. Jadi itulah harapan kami. Nah, terus yang terakhir, saya ini kan bingung juga. Saya lihat kita ini bayar pajak penerangan jalan umum, ada PJB kayak itu sekarang ini. Nah, itu kalau saya, Bang Rizky, saya beli voucher itu karena untuk air minum, saya itu 1 juta rata-rata. Itu wah, lumayan 200-an, potongan 200-an ribu itu potongannya. Nah, sementara penerangan jalan umumnya kemana ini? Nah, kemana? Nah, di jalan poros dari kalau depan rumah di Gajah Mada sudah ada, tapi dari Simpang Raya menuju ke daerah Mencimai itu belum ada. Kan rugi juga kita bayar tapi tidak ada lampunya. Nah, saya juga kalau bisa ini ditindaklanjuti ke pihak Pemkab Kabupaten Kutai Barat. Kenapa lampu penerangan jalan umum yang di jalan dua jalur di daerah bandara sampai menuju ke daerah apa Pangkalan Auri Samarinda 2 itu kok gelap gulita sudah berbulan-bulan ini Bang Rizky. Nah tapi ya tapi kok gelap gitu nah daerah lain kok hidup tapi di sana tidak hidup. Nah terus ada juga ini yang terakhir lagi kayak Pak Ridwan. Kemarin kan saya sampaikan supaya di apa tempat keluar masuknya CPO ke pelabuhan itu kan bagaimanalah pihak perusahaan itu bisa menyemprot. Nah itu saya banyak sekali debu. Tapi beberapa waktu yang lalu oleh ibu PLT apa Dinas Perhubungan katanya nanti akan dibikin ada apa markah kejut. Bu ini apa namanya obat apa orang sakit perut kok dikasih obat sakit kepala? Bagaimana? Nah karena di sana banyak sekali debu-debu karena jalan yang menuju ke pelabuhan di apa namanya Karangrejo itu kan jalan tanah. Nah kalau hujan jadi licin, tolonglah apa namanya kalau bisa kan pihak perusahaan yang beroperasi di sana gimana lah dibersihkan, disapukah barang-barang itu, kasihan lah debu-debu itu. Terima kasih. Santai kawan
0: atau Bung Hanyek dari Kutai Barat ya, luar biasa sekali di perbersamaan kita hampir 7 menit ada Bung Hanyek tadi bagaimana dia mengusulkan berdialog ya RRI dengan BMKG, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika serta perakiraannya kapan kemarau ini berakhir ya. Terima kasih Bung Hanyek, kekhawatiran karena kemarau ini ada rekasi, agak sedikit fundamental pemikirannya ya. Kemarau rekayasa pihak asing, bukan londo ireng maksudnya. Ramai dari dinas kehutanan yang berharap dinas kesehatan juga menghadapi karena saat ini malam relawan ini berjibaku ya. Mereka menghadamkan api di lahan atau hutan. Dan juga dari Bung Hanya juga berharap pada gubernur bahkan perusahaan sekelas swasta ini harus membangun jalan yang juga bersama dengan pihak swasta diwujudkan yang harapannya bisa tembus ya ke menuju Kubar hingga Kabupaten Paser ya. Dan juga ada sedikit dari pajak penerangan jalan atau PBJ ya, itu pajak daerah yang menggunakan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain seperti PLN. Nah, dari pajak-pajak tersebut harapannya dari Bung Hanye di jalan poros, jalan penerangan umum dapat terangi lah ya dari lampu-lampu tersebut ya, penerangan jalan umum dan di jalan bandara bahkan di dekat dengan pangkalan Angkatan Udara Republik Indonesia yang gelap gulita di sana ya sudah berbulan-bulan. Nanti kita langsung tanyakan dengan reporter kita yang ada di SP Sendawar serta tempat keluarnya Kurpam CPO ya, Kurpam Oil yang bisa menyemprot, perusahaan-perusahaan tersebut dapat bisa menyemprotkan debu di jalur-jalur jalan ya sana karena perusahaan-perusahaan tersebut mengakibatkan kadang jalan rusak sehingga mengakibatkan debu ya. Terima kasih Bung Hanyek di kesempatan pagi hari ini yang berkomentar di Radio Republik Indonesia Samarinda. Dan kita juga bacakan ini dari WA Pak Masan Bali di 08225515 sekian. Selamat pagi RRI dan kawan-kawan semua. Setiap kali datangnya musim kemarau, menurut Pak Masan Bali, sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan. Dan yang merasakan bukan hanya kita di Pulau Kalimantan, tetapi imbasnya sampai ke negara tetangga. Kalau bisa pemerintah mendatangkan bantuan pesawat untuk memadamkan kebakaran. Jangan sampai tiap kali kebakaran kita mengharapkan bantuan dari negara tetangga untuk memadamkan api. Ya, luar biasa sekali dari tanggapan Bung Masan Bali di Samarinda. Ya, sudah banyak ya dari negara tetangga kita yang mengirimkan bantuan dalam pemadaman kebakaran. Bahkan baru-baru ini dari negara Sarawak ada juga ya, dari bahkan Jepang mengirimkan pesawat mereka untuk memadamkan di titik api yang sangat mengkhawatirkan di saudara kita di Provinsi Kalimantan Barat, bahkan Kalteng ya, yang itu dua provinsi yang sangat-sangat berbahaya dari segi asap ya. Harapannya tidak ada saudara kita yang terkena dari infeksi saluran pernafasan atau ISPA. Karena rata-rata apa dokter ya yang sempat diwawancarai juga reporter kita Sela Deva yang mencari Pak Dr. Ismet, Kepala Dinas Kota Kesehatan Kota Samarinda, yang terpapar atau apa namanya berpotensi terkena infeksi apa infeksi lah, saluran pernapasan tuh dari lansia maupun anak-anak. Nah, harapannya menggunakan alat pelindung diri ya seperti masker yang sudah apa standar seperti kita sebut merek aja ya N95 itu yang 80% bisa menangkal partikel-partikel debu, jadi tidak mengendap di paru-paru kita. Ya, kita dari apa sambungan WA tadi kita jalan-jalan nih ya Bung Jul ya, kita ke pasar. Ada Bung Ridwan. Isi kabar nih Bung Ridwan?
3: Alhamdulillah Bu En, Kesong ya. Baik Bang Rizky, salam sehat Bang Fikar. Ya, saya menindaklanjuti deskripsinya Bang Rizky tadi masalah kebakaran. Sudah ada Badan Penanggulangan Bencana, BMKG, pemadam kebakaran, kehutanan. Cuman saya heran juga ya, ketika saya bertugas itu, saya ingat saya tidak seperti semasif ini sih ya. Karena ya, tahun-tahun ya. 80 itu kan...
0: Berbeda ya?
3: Iya, berbedanya gini, tahun 80 itu kan, sekarang saya masih SMP 83 itu kan. Waktu itu di kerang sana itu yang... banyak betul penebangan hutan itu yang pokoknya PT mas semua lah, ada 7 PT kalau nah yeah, yeah. Ketika waktu itu yang dieksekusi kepala kehutanannya, karena kepala apa rumah kehutanan itu dekat dengan rumah saya di Jenderal Sudirman itu, dekat kuburan itu kan. Nah, kantornya pun di situ dulu, paman-paman saya di situ. Artinya gini, ketika sudah kita banyak lembaga atau badan yang menangani masalah lahan, saya bilang lahan ya bukan karhutla, karena saya bingung yang mana lahan, mana yang mana hutan, kan yang mana kebun,
0: ya kan? Klasifikasinya kan, ya,
3: iya, dan deskripsinya juga karhut. Kapan sih ada hutannya sudah yang ada gitu kan? Saya yang wilayah saya aja ini di Kabupaten Pasir, yang ada hutan itu cuma di petani sana, di Tahura sana setahu saya, atau ke tempatnya Bang Jun ke daerah
0: Selatan
3: ya? Sana ya, itu memang ada sih sebagian. Nah, jadi kan perlu wilayah manajemen itu. Nah, maksud saya kita sudah punya badan-badan itu, bagaimana yang saya bilang digambarkan kita buat perahunya apa ya, buat kanal-kanal, tempat air, ya kan, nanganinya itu. Ketika kebakaran atau banjir, kita buat tempat makanan. Nggak usah pakai bahasa Inggris, sudah put-put bang, ya apalah, kayak gitu kan. Nah, ini kan belum. Coba lihat yang bilang Om Anya tadi di sana, teman-teman semua gitu. Dan dana kan itu ada. Terus narasumber juga bilang kemarin, saya ingat tuh Pak Fedrik tuh di radio lain, beliau kan bekas penanggulangan bencana juga di kepala di Samarinda atau di Kaltara kalau itu beliau yang pernah ikut rapat itu. Kalau kita kan cuma penanggulangan yang pelaksana di bawah gitu. Nah, apa yang terjadi ketika kita mau mengajukan tentang peralatan dan lain sebagainya, itu kan ditolak sama Menteri Keuangan atau yang pengelola badan anggaran. Kita boleh nyebut badan ya, kalau orangnya kan enggak kan. Jadi kalau badan itu kan enggak punya hati, kalau orang kan nanti kita diklaim juga gitu kan, saya gitu kan. Nah, jadi saya ingin katakan, kalau ini terjadi setiap tahun, keluarin dong ongko CSR-nya itu. Kok buat teman-teman gitu kan, masyarakat. Ini kan dampak ini. Saya baru, walaupun saya di dalam rumah, bau asapnya itu, kalau saya cuma buka pintu itu kalau ada yang ngantar kasihan sama saya, air habis gitu kan. Ya, ngantarin makanan, kiri kanan, tetangga, itu aja. Tapi asap om, kedinginan om, nah ya kan. itu kan berdampak sama masyarakat. Nah, saya ingin mengatakan itu, ketika punya lembaga itu, peralatan mereka itu sudah lama, ada yang 30 tahun, 20 tahun. Lihat aja di Samarinda itu ada dua tuh, ada tiga tuh, pos-pos itu saya pernah ke sana semua. Walaupun sudah besar-besar, mobil airnya itu kalau menurut saya sudah tidak layak operasi gitu kan. Coba minta sama presiden, dikasih tuh. Kemarin itu kan kesini ada yang dua meninggal tuh kan, petugas, saya lupa tuh, dari sipil pemadam kebakaran atau TNI Polri ya yang membantu itu gitu kan. Nah ini juga dilihat juga mereka gitu loh, tentang keselamatan, APD-nya gitu. Anggaran kita itu ada, dan antara itu ada, Indosat sudah dibeli sama Prabowo kembali kan sejak 1967 sampai 2022 itu. Nah, artinya aset-aset dan antara itu kan ada gitu. Iya kan? Ada dana itu gitu. Jadi peremajaan, rekrutmen tenaga kerjanya gitu kan, kasih mereka insentif, terus resiko beban kerja gitu kan, dan perusahaan juga, saya kembali ke CSR tadi. Dan itu ada juga di PP31 itu tentang konsesi ya kan. Itu bukan teman-teman yang dipabel aja, semua masyarakat harus merasakan itu gitu kan. Nah kembali terakhir, itulah saya sering menggambarkan kalau Nabi Nuh itu menyiapkan perahunya 40 tahun, kalau Nabi Yusuf menyiapkan food bank tempat makanan umatnya dulu 7 tahun, kenapa kita tidak bisa? Saya bukan menggambarkan itu agar kita berpikir logikanya, bukan buat perahu untuk berenang segala makhluk masuk ke situ, enggak. Ya itu tadi, tempat air tadi dibilang oleh Muhammad itu. Ya kan pakai tandon kecil-kecil gitu kan. Baru masukkan di drum gitu kan. Tidak seperti itu. Kita banyak air, banyak sumber. Baru kalau hujan juga sudah kebanjiran gitu. Nah, saya hanya bisa berkomentar juga Bang Rizky kan. Bagaimana saya bisa berbuat juga, misalnya saya membuat lubang sumur misalnya. Pasti ngupah juga kan. Ya kan? Nah, artinya itulah ilustrasinya seperti itu. Tapi kalau dibilang Black Yosen, bilang orang pasar itu, kalau teman-teman itu kalau di kantor tuh Black Yosennya Wanda, ada duitnya, malas kerja. Nah ini pola pikir yang salah gitu kan. Padahal kan dana itu ada tadi. Terus kenapa di PowerPoint mereka meeting koordinasi itu kan Pak Presiden itu berani bilang berapa? Minta 10, dikasihnya 20. Nah kita ajukan itu pada saat ini, kita butuhkan itu gitu. Apa peralatan itu? Kalau sudah di Riau dikasih, kenapa kita tidak dikasih gitu kan? Ya kan? Pasti dikasih itu. Tinggal suratnya Pak Gubernur, ya kan? Nah, Kepala Wali Kota, Bupati, atau DPR memperkuat itu gitu. Tapi yang terpenting adalah kesehatan masyarakat dan sekitarnya, kita semua menjaga alam ini. Terima kasih, salam sehat.
0: Salam sehat lalu untuk Bung Ridwan dari Tanah Gerokot Kabupaten Paser yang berkomentar di kesempatan pagi ini di Halo RRI ya. Ya, masih sorotannya Bung Ridwan ya di kebakaran hutan dan lahan, yang Bung Ridwan tuh heran juga kenapa bisa semasif ini, berbeda dengan tahun 80-an, karena penanggulangannya juga cepat kala itu dengan sumber daya manusia yang luar biasa kala itu. Kenapa masih aja instansi ini yang ada juga tumpang tindih dalam hal apa penanganannya, dan bagaimana kita bisa apa gotong royong lah, bahu membahu dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Dan deskripsi yang di garis bawahi Bung Ridwan tadi, kebanyakan lahan nih, bukan hutan ya kebakarannya itu, bilangnya. Jadi tajuknya bukan karhutla lah kalau sebisa mungkin, Bung Ridwan. Dan bagaimana juga kedepannya masyarakat juga bisa buat perahu-perahu atau kanal-kanal tempat air ketika kebakaran dan banjir itu, bisa membuat penampungan food bank atau dan juga cadangan makanan ya. Dan pihak swasta juga harusnya bisa mengucurkan nih, mengeluarkan dana tanggung jawab sosialnya atau CSR-nya buat penanggulangan karhutlah. Terima kasih Bung Ridwan ya, dari kesempatan ini kita membuka cakrawala perspektif yang sangat luas bagaimana Bung Ridwan tadi melihat dari masalah karhut tadi Kalimantan Timur, bahkan di Pulau Kalimantan ini, dan impact-nya ya untuk kepada masyarakat luas. Ya, ya, ini ada sedikit sanggahan nih dari Bung Hanye terkait apa tadi dibahas. Oh, PBJTL, pendapatan barang atau pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik ya, yang sebagainya masyarakat yang membeli token listrik ya, ini dikenakan pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik atau PBJTL yang disebutkan Bung Hanye tadi. Ya, Bung Hanye ini per bulannya hampir 500.000 ya, dan pajaknya ada sekitar 40.000 sekian. Nah, itu di untuk apa alokasinya tersebut? Nah, itu alokasinya dari kami kutip juga bahwasanya untuk membiayai fasilitas umum dan pembangunan daerah. Dan sedangkan bagi konsumen, pajak ini wajib dibayarkan sebagai kontribusi atas konsumsi listrik yang mereka gunakan. Wah, ini semacam kontribusi ya bunganya atas konsumsi listrik. Dan alokasi uang pajak tersebut atau PBJTL itu untuk penyediaan penerangan jalan umum yang disebutkan Bung Hanye tadi sangat-sangat relevan ya, bisa disalurkan di penerangan jalan umum, di untuk biaya perawatan, bahkan pemeliharaan lampu jalan, bahkan subsidi silang pembangunan infrastruktur daerah seperti perbaikan jalan rusak atau fasilitas publik lainnya. Bayangkan ya, dari 45.000 itu sekian itu bisa dikalikan dari penduduk dari Kutai Barat. Nah, itu bagaimana bisa menerangi jalan penerangan umum ya, yang ada di sana, yang ada yang gelap gulita, dan bahkan dikatakan Bung Hanye di depan tadi. Ya, masih di kebersamaan kita di Halo RRI, masih bersama saya Rizky Multanata, ada Bung Zulika Ali dan juga Bung Denny dan kawan-kawan dari anak-anak kita di Polnes dan juga SMK 15. Di kesempatan pagi ini Anda bisa masih berkomentar ya, di kesempatan pagi ini sesaat lagi di Radio Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berisik betul.
1: Ya, bingung aku kenapa kayak gini terus.
0: Gak pernah dibawa ke bengkel kah?
1: Gak pernah.
0: Ya pantas aja motormu kayak gini.
1: Kenapa emang?
0: Gak tahu kah kalau mesin motormu itu bagus, bikin hemat BBM.
1: Gak tahu aku.
0: Itulah, kalau motormu itu rajin diservis, ruang bakar bersih, filter bensin dan ruang udara bersih, bisa jadi hemat BBM itu.
1: Iya kah? Tapi pang, mahal banar ke bengkel tuh.
0: Nah ini nih, justru semakin rajin diservis, semakin hemat biaya untuk jangka panjang. Ini buktinya, jadi bolak-balik rusak gini kan?
1: Iyalah, gak kepikiran aku.
2: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
3: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
4: Yuk. Itu kerannya belum ketutup loh.
5: Nah, udahlah, cuma netes doang.
6: Leganya.
7: Habisin dong, lumayan itu airnya.
6: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
3: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...

Ya, masih di Halo RRI edisi hari ini, hari Rabu 2 September 2026 bersama saya Pelgas Rizky Mulyanata dan juga ada Bung Subika dan juga anak magang kita Mbak Rena ya, selamat pagi, dan kawan-kawan dari anak magang jurusan Desain Komunikasi dari SMK Sulsalam ya. Ada Sasa ya, ada Sasa, ada Ija dan juga Sela Mei, selamat pagi hari ini. Yang kami bacakan dari informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id dari Polda Kalimantan Timur menangani 34 perkara kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sepanjang Agustus 2026. Yang data atau dari jumlah tersebut, 9 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dari statement Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dari Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Kombes Pol Teddy Sopandi mengatakan dari 10 perkara telah dimasuki tahap penyidikan, sedangkan 24 perkara lain masih dalam penyelidikan. Ya, luas lahan terbakar yang menjadi objek penanganan mencapai 456,19 hektar dan tersebar di sejumlah wilayah di Kalimantan Timur. Yang bahwasanya dari Humas Kombes Pol Teddy Sopandi dari Kepala Bidang Humas Polda yang menegaskan Polda terus memperkuat penegakan hukum pencegahan karhutla melalui patroli terpadu dengan juga ada sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat. Dengan upaya tersebut dilakukan bersama dengan pemerintah daerah, bahkan TNI, Manggala Agni, bahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mencegah kebakaran meluas. Ya, ini kita bacakan juga dari statement atau laman resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dari Stasiun Meteorologi APT Pranoto Samarinda di Jalan Samarinda Buntang ya, dalam memperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Timur mengalami curah hujan rendah maksud kami pada tanggal 1 hingga 10 September 2026 yang curah hujan diprediksi berada pada rentang 0 hingga 50 mm. Ya, dari statement Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 3 APT Pranoto Samarinda Riza Aryan Nur mengatakan peluang hujan di Kalimantan Timur masih di atas 90%, namun sifat hujan diperkirakan didominasi kategori bawah normal di seluruh wilayah. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mengingatkan masyarakat mewaspadai berkurangnya ketersediaan air bersih dan meningkatkan potensi titik panas. Yang Riza mengimbau masyarakat menghemat air dan juga menghindari pembakaran lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan ya di wilayah Kalimantan Timur dan Samarinda dan sekitarnya. Ya, ada bisa masih berkomentar di 0541743495 atau di 0541736566 atau di line WhatsApp kami 0811554976. Ya, Anda bisa dari perspektif Anda dari berbagai kebijakan atau pelayanan publik yang urung laksana ya di wilayah Anda di Kalimantan Timur. Ya, tadi kita sudah bahas bagaimana tiga penelpon kami atau empat tadi Pak Masan juga, rata-rata juga perspektif masing-masing para pendengar bagaimana membahas persoalan yang terjadi sekitar kita sekaligus bagaimana terdapat efek domino dari kemarau yang berkepanjangan ya di wilayah kita ini. Ya, dari kemarau tersebut yang udara memburuk bahkan masyarakat juga diminta menghemat, tadi disebutkan Bung Mamat di awal, bahkan jika kualitas udara memburuk anak-anak kita harus tetap belajar, tetapi keselamatan mereka juga harus menjadi pertimbangan tentunya. Kapan juga sekolah-sekolah harus tetap melakukan pelajaran tatap muka dan kapan harus beralih ke pembelajaran dari rumah dan siapa yang mengambil keputusan berdasarkan kondisi udara di wilayah kita ini. Ya, semua persoalan itu akhirnya membawa kita kepada suatu pertanyaan yang lebih besar, bagaimana program atau anggaran pemerintah ini setiap tahunnya ada untuk pencegahan penanganan karhutla dan juga ada patroli di sana, ada pemantauan, bahkan titik api, ada pemadaman bahkan, dan juga edukasi serta bantuan kesehatan dari berbagai program lainnya yang diinginkan juga dari CSR yang diinginkan dari Bung Ridwan tadi ya. Tetapi apakah masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya? Ya, karena keberhasilan pemerintah bukan hanya dari dilihat dari berbagai aspek kegiatan yang dilaksanakan, dari berbagai banyaknya rapat yang digelar, bahkan yang baru-baru ini juga pihak dari TNI AD ya melaksanakan semacam rapat terstruktur ya dari di pemerintah kota yang dipusatkan di BPBD Samarinda di Jalan Sentosa ya Bung Zulfikar ya. Ya, karena dari rapat tersebut tuh di ujung-ujungnya atau mengkerucutnya untuk kemaslahatan masyarakat dari penanganan karhutla di wilayah kita ini khususnya di Samarinda. Ya, apakah keberhasilan itu harus lihat
ya, dari hasil yang paling sederhana juga, dan apakah api juga bisa berhasil dicegah, apakah udara tetap aman masyarakat kita. Kalau saya tuh sendiri dari rumah ke RR ini ya, di jalan MT Haryono hingga ini sering pakai masker nih. Kalau Bung Supikan gimana Bung ya? Tidak ya kalau peliputan ya. Ya itu kita agak sedikit was-was juga karena udara kita sangat mengkhawatirkan juga. Kalau dari apa namanya di jalan MT Haryono di ujung sana dekat BPBD provinsi itu, wah kalau kita lihat pemandangan kita ya di alur sungai itu, wah kabut kita menyelimuti langit-langit kota tepian kita ini. Ya di masih ya Anda bisa berstatement, masih kebersamaan kita ada sekitar 20 menit ya para pendengar, bisa Anda berkomentar. Kalau sejoknya kita ada siar sindikasi, namun itu hanya disiarkan secara live juga hari Senin ya, dan kawan-kawan SP Mahulu dan juga SP Sendawar ya Kabupaten Kutai Barat ya. Dan juga kita masih dari perspektif dalam kebakaran ini yang kalau dibilang circle ya berulang-ulang terus ya tiap tahun ya, karena pemerintah juga menghadapi dari seluruh dari sistem pelayanan publiknya benar-benar apakah bekerja untuk masyarakat luas. Kita akan berdasarkan data ya kalau kami kutip juga bagaimana para pemerintah berjibaku

menggunakan alat pelindung diri seperti masker tentunya. Dari aspek berbagai pendidikan juga, harapan juga penanganan di Karula ini terus dipertimbangkan dari masa Karula pemerintah. Ya, sesaat lagi di Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, masih di kebersamaan kita di Halo RRI.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, benar banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Manusia adalah air. Lebih dari setengah zat pembentuk tubuh manusia adalah air. Semua aktivitas yang pernah ada di muka bumi membutuhkan air. Lebih dari 2 juta anak meninggal karena penyakit yang diakibatkan oleh air tidak bersih. Setengah dari jumlah penduduk di tiap negara berkembang menderita akibat tidak memiliki akses terhadap air bersih. Tanpa air, tidak ada kehidupan. Menghemat air menyelamatkan kehidupan. Pesan ini disampaikan oleh Pro 1 RRI Samarinda.

0: dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita

0: portal yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
5: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
2: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
8: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Ya masih di kebersamaan kita di penghujung acara ya, hampir 10 pukul 10 ya. Kita menunjukkan bacakan informasi juga dari DLH Kalimantan Timur mengintensifkan pemantauan kualitas udara seiring meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan. Ya, pemantauan dilakukan untuk mengantisipasi dampak sebaran asap terhadap masyarakat. Dan mulai statement Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Jok Istanto yang mengatakan kualitas udara di sejumlah wilayah mengalami fluktuasi dengan parameter kritis didominasi materi partikulat ya. Kutai Barat menjadi wilayah dengan kondisi terparah dengan ISPU mencapai 318 atau kategori berbahaya per 30 Agustus 2006 lalu. Ya, sementara itu Samboja dan sejumlah titik di kawasan IKN masuk kategori tidak sehat. Sedangkan Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Panajam Pasir Utara dan di Kecamatan Sepaku berada pada kategori sedang. Dan juga Kepala DLH Joko Istanto mengimbau masyarakat luas khususnya kelompok sensitif mengurangi aktivitas luar ruangan dan menggunakan masker. Ya, tidak terasa di penghujung acara kita di Halo RRI mewakili kerabat kerja tugas. Nanti kita berjumpa lagi di hari Jumat ya, Bung Zulfikar, dengan dari statement masyarakat yang berbeda-beda dari topik yang kita sampaikan di pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Rizky Mulyata, Bung Zulfikar Ali, dan juga Mbak Reina ya di Smart Pagi, dan kawan-kawan dari anak magang kita di untuk diri karena sedikit mengantuk ya di sempat pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa dan selamat pagi.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, sambil kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar PIP tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melansir artikel detik.com berjudul Cara Daftar Jadi Penerima PIP 2026 Lengkap Syarat Yang Harus Dipenuhi. Pada 5 Agustus 2026 lalu, terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yakni melalui data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sayure dalam versi rock sudah hadir dari Mystic Band temani kita semua di suasana hari ini 2 September 2026. Kalau Agustus menjadi bulan kemerdekaan, September menjadi bulannya kami ya. Karena hari radio nanti tepat 11 September 2026, usianya sama dengan usia kemerdekaan Republik Indonesia. Ada banyak ragam acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Bagi kami karyawan RRI dan juga bagi Anda masyarakat Kota Samarinda, besok akan ada donor darah ya di sekitar RRI Samarinda. Dan nanti tanggal 10 akan ada senam sehat di Gor Sempaja. Tanggal 11 ini merupakan kegiatan di mana kami akan melaksanakan upacara penyulutan obor. Untuk Anda yang akan donor darah, boleh silakan ya besok di RRI Samarinda. Silakan juga pantau kegiatan-kegiatan ini melalui laman media sosial kami. Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

0: Balikpapan. Kamar nyaman, ruang pertemuan, tempat untuk seminar, rapat, pelatihan, hingga berbagai kegiatan. Lokasi strategis, hotel. Bukan guest house? Bukan juga. Terus apa? Asrama Haji. Ya, Asrama Haji kelas 1 Balikpapan bukan hanya menjadi tempat pelayanan jemaah haji. Di luar musim haji, fasilitas Asrama Haji juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat dan instansi. Jadi, kalau mencari tempat yang nyaman untuk berbagai kegiatan, jangan cuma ingat hotel. Ingat Asrama Haji Balikpapan.
1: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya. Tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi. Sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang, dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

0: inspirasi.
1: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi, benar-benar lagi akan hadir ke ruang dengar Anda, podcast kerjasama LKBN Antara dengan tema program Komcat dan untuk ASN, pelatihan bela negara dan kepemimpinan, bersama narasumber Bapak Diki, peserta Komcat dari Kementerian Pekerjaan Umum. Selamat mengikuti.
2: Setiap warga negara itu berhak dan wajib untuk membela negara.
1: Betul.
2: Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik, ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara.
1: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Di episode kali ini Sobat Antara, kita berbeda karena biasanya kita berada di studio, tapi kali ini kita berada di Pusat Bahasa Kodiklat AU yang menjadi salah satu dari 6 lembaga pendidikan komponen cadangan. Nah, di episode kali ini tentunya kita akan ngobrolin dong soal komponen cadangan nih, Komcat, yang kebetulan sekarang sudah bersama dengan saya nih, Mas Diki, salah satu peserta yang juga ASN dari Kementerian Pekerjaan Umum ya, Kementerian PU. Siap, ya Mas Diki.
2: Kementerian PU, Mbak.
1: Oke, wah, ini pakaiannya udah lengkap banget, sudah sangat militer ya kan Mas? Gimana, nyaman?
2: Boleh izin saya buka helm?
1: Boleh.
2: Siap Mas, saya izin buka helm dulu ya.
1: Iya. Iya Mas Diki, nanti kita juga perlu menginformasikan juga nih Mas Diki kepada Sobat Antara yang mungkin belum tahu juga nih soal komponen cadangan seperti apa. Komponen cadangan ini berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan dan juga Mabes TNI, karena memang disiapkan nih untuk memperbesar dan juga memperkuat komponen utama, yaitu adalah kekuatan militer kita. Nah, kenapa sih Komcat ini menjadi penting? Karena ini tuh adalah upaya bela negara dalam menghadapi ancaman militer dan juga non-militer. Tapi ngomong-ngomong soal ini ya, ternyata memang bukan cuma urusan TNI aja loh, tetapi juga seluruh warga negara Indonesia harus berpartisipasi nih di dalamnya. Nah, di 2026 ini ya Sobat Antara, Komcat kalangan ASN ini digelar dengan target 4.000 peserta. Nah, tapi untuk di gelombang pertama ini ada sekitar 1.773 ASN nih yang mengikuti Latsarmil atau Latihan Dasar Militer selama 1,5 bulan. Nah, kita akan berbagi cerita nanti ya Mas Diki kepada Sobat Antara, karena pastinya penasaran nih, kira-kira pengalaman Mas Diki selama ikut Komcat ini seperti apa gitu kan. Tapi sebelum itu saya pengen tahu dulu, Mas Diki ini di Kementerian PU sejak kapan, angkatan berapa, di divisi apa juga, mungkin boleh dicerita Mas.
2: Oh siap Mbak, terima kasih. Mungkin untuk saya sendiri, kebetulan saya dari Kementerian Pekerjaan Umum, bertugas itu sejak tahun 2020.
1: Jadi, 2020
2: betul,
1: ya?
2: Betul, 2020.
1: 6 tahun yang lalu.
2: 6 tahun sampai saat ini, betul. Nah, kemudian untuk saat ini saya bertugas di Direktorat Jenderal Cipta Karya, Mbak.
1: Di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kalau boleh tahu nih, Mas Diki usianya berapa nih? Kelahiran tahun berapa nih?
2: Untuk usia saat ini genap 30 tahun, kelahirannya 96.
1: 96 berarti kalangan milenial lah ya, kita sama lah ya.
2: Mepet Gen Z.
1: Benar. Karena memang syarat dari untuk ikutan Komcat ini kan usia 18 sampai 35 tahun.
2: Betul,
1: ya Mas,
2: betul.
1: Ya. Nah, kita juga penasaran nih, apa sih sebenarnya yang memotivasi Mas Diki ikutan Komcat? Apakah ini memang tergerak dari hati Mas Diki yang aku mau ikutan Komcat deh, atau justru karena misalnya disuruh gitu sama atasan di Kementerian PU, gimana tuh Mas?
2: Kalau di kami kebetulan memang ya ini keinginan pribadi ya, tapi memang sebelumnya ini ada program kegiatan komponen cadangan tahun anggaran 2026 ini, memang sebelumnya ada informasi ke kami terkait dengan prosesnya seperti apa. Nah, kemudian karena memang kami ada ketertarikan untuk mengikuti kegiatan komponen cadangan, ya pada saat itu juga kami mengikuti kegiatan tersebut. Jadi pada saat itu kebetulan sebelum lebaran ada informasi, akhirnya kami daftar untuk mengikuti, kemudian mengikuti seleksi dan seterusnya sampai sekarang di pendidikan seperti itu.
1: Oke, pendidikan kan kurang lebih 1,5 bulan ya.
2: Betul.
1: Mas ya, sekitar 45 hari. Tapi kita mau tahu juga dong, ini proses seleksinya ini seperti apa, dari awal mungkin pendaftaran sampai akhirnya terpilih gitu kan menjadi bagian dari 1773 itu ya Mas.
2: Siap,
1: ya.
2: Siap, betul. Untuk proses seleksinya, karena ada informasi ke kami yang masukkan, kemudian kami mengikuti seleksi administrasi, mulai mengumpulkan dokumen-dokumen pemberkasan untuk kelengkapan dokumen, kemudian Setelah itu, setelah lulus seleksi administrasi, kami ada pemanggilan tuh untuk seleksi selanjutnya, mulai dari seleksi kesehatan, kemudian juga ada seleksi fisik dan tes jasmani, kesamataan. Nah, kemudian kami juga ada seleksi psikologi, yang
1: seleksi
2: mana
1: psikologi juga ada ya.
2: Betul-betul. Jadi kalau dulu pada saat pendaftaran CPNS gitu kan, CPNS masuk PNS itu kan ada sistem CAT. Nah, untuk kegiatan KOMCAT ini menggunakan sistem yang sama. Kita menggunakan sistem CAT.
1: Ada sistem CAT juga. Jadi mirip-mirip seperti PNS juga sebenarnya ya Mas ya. Cuman di awal dari proses administrasi juga sudah tersaring gitu ya, sudah ada saringan gitu. Nah, untuk penentuan matranya sendiri sekarang berarti Mas di Matra Udara ya?
2: Di Matra Udara,
1: di Halim ini kan. Oke. Untuk penentuan matranya sendiri itu berarti dari pihak KOMCAT sendiri yang menentukan.
2: Kalau untuk angkatan kami kebetulan langsung dari pihak KOMCAT, dari Kementerian Pertahanan yang mengarahkan. Untuk Kementerian PU diarahkan ke Matra Udara.
1: Oke. Apakah itu mungkin berkaitan dengan misalnya formulir yang Mas isi, kemudian terlihat mungkin minat bakatnya sampai akhirnya ditempatkan di Matra Udara begitu?
2: Betul, karena kalau di kami juga kan ada kegiatan belajar mengajar, salah satunya adalah terkait dengan yang namanya dukungan penerbangan kan ada bandara, kemudian ada hanggar pesawat dan segala macamnya, ada runway, kemudian ya keterkaitan kami pun di PU salah satunya adalah ya ketika terjadi misalkan ketika terjadi perang ataupun operasi dan segala macam, ya kami posisi Kementerian PU kan di bidang infrastruktur.
1: Betul.
2: Ya fungsinya adalah pertama adalah mengamankan infrastruktur, kemudian yang kedua adalah yang membangun infrastruktur kalau terjadi kerusakan atau sejenisnya seperti itu sih Mbak.
1: Jadi mungkin lebih cocoknya pada akhirnya di udara.
2: Betul.
1: Ngomong-ngomong nih Mas, soal pelatihan dari KOMCAT-nya sendiri, sempat terbayang nggak sih bahwa nanti pelatihannya wah akan seberat apa sih gitu kan, setelah kemudian sekarang terlaksana lah latihan ini, sesuai gak gitu dengan realitanya, sesuai gak dengan bayangan Mas Diki di awal nih?
2: Kalau dari awal pada saat pendaftaran KOMCAT sebenarnya belum terbayang ya sejauh apa kegiatan ini, sejauh apa pelatihannya. Ya mungkin ya secara umum aja lah ya, terkait dengan kedisiplinan, kemudian terkait dengan jiwa korsa dan lain-lain, patriotisme, nasionalisme. Tapi setelah mengikuti komponen cadangan, kita kan dikasih tahu nih informasi bahwa sebenarnya tugas dan fungsi dari komponen cadangan itu seperti apa. Nah, kemudian memang sudah jelas kan di peraturan perundangannya sendiri bahwa di Undang-Undang 23 tahun 2019 itu dijelaskan bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib untuk membela negara.
1: Betul.
2: Ya, jadi ya di sisi lain itu kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia ya untuk mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara seperti itu.
1: Iya, dan memang tekad dari diri sendiri gitu ya Mas ya, dari hati juga gitu bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memang perlu sebetulnya ya untuk membela negara. Nah, tapi kalau bicara soal sukarela nih ya, karena kan kadang orang berpikir bahwa aduh kalau sukarela ya udah deh gitu ya, nunggu misalnya disuruh atau mungkin enggak, saya punya jiwa patriotisme dan saya harus punya jiwa militansi dan akhirnya saya harus ikutan KOMCAT ini. Seperti apa bicara soal sukarela di sini Mas?
2: Kalau soal sukarela, karena tadi kan sudah disampaikan bahwa saya mendapatkan informasi kemudian atas dasar keinginan pribadi, ya saya memutuskan untuk mengikuti kegiatan ini.
1: Jadi dan tanpa suruhan
2: gitu
1: ya?
2: Betul, tanpa suruhan. Kemudian pada saat itu kami juga mempersiapkan dokumen-dokumen, kemudian mengikuti kegiatan seleksi sampai akhirnya sekarang pendidikan, pelatihan gitu kan. Nah, di sini pun karena atas dasar kesukarelaan ya kami ya bekerja. Kemudian ada beberapa poin terkait dengan khususnya kepemimpinan, kami juga di sini dituntut untuk senantiasa bisa menjadi seorang pemimpin seperti itu.
1: Seorang pemimpin. Nah, kalau boleh tahu berarti posisi dari Mas Diki ini di KOMCAT ini jadi apa kalau gitu?
2: Kalau di KOMCAT ini, kebetulan kan kami juga ada struktur organisasi ya, di dalam satu kegiatan ini ada yang dinamakan Danyon, Komandan Batalion, kemudian ada dinamakan Danki, Komandan Kompi, kemudian ada yang dinamakan Danton, Komandan Peleton, dan kemudian untuk di kestrukturan kesenatan dimulai dari Danyon, ada salah satunya Danposis, Komandan Polisi Siswa. Nah, secara tugas dan fungsi, itu kan kami istilahnya itu ya mengatur setiap jadwal kegiatan yang ada di dalam satu kegiatan perharinya.
1: Oke.
2: Jadi mulai mendisiplinkan siswa, ya. Kemudian melaksanakan ritme kegiatan itu sesuai dengan jam yang berlaku. Karena kan di sini istilahnya ritme dan pergerakan itu sudah ada aturan ya.
1: Iya.
2: Karena ya kami di kehidupan sipil ya berbeda dengan kehidupan militer. Jadi
1: diatur gitu
2: betul,
1: ya segala kegiatannya dari bangun tidur sampai tidur kembali
2: lagi, betul,
1: gitu kan.
2: Betul.
1: Berarti posisi dari Mas Diki ini sebagai komandan polisi
2: siswa.
1: Oke, yang tadi tugasnya adalah mendisiplinkan siswa. Gimana nih? Kalau boleh cerita seperti apa mendisiplinkan siswa, teman-teman sendiri seangkatan gitu kan ya. Seperti apa sih cerita dibalik itu?
2: Kalau ceritanya ini sampai suara saya serak begini, Mbak.
1: Oke, dan ini adalah hasil dari menjadi komandan polisi, ya kan? Berarti meworo-woro semua untuk bangun misalnya
2: ya,
1: gitu?
2: Betul, dari mulai bangun pagi kan istilahnya kita harus bangun lebih awal. Karena kan untuk kegiatan kami pagi itu jam 4 itu harus sudah pergerakan dan senam di biasa di lapangan voli.
1: Oke,
2: ada...
1: berarti pagi awal bangun jam berapa tuh?
2: Setengah empat
1: harus betul. Udah bangun tuh, dengerin sobat Antara, setengah empat udah bangun. Kalau biasa waktu lagi masih ngantor aja gitu di Kementerian PU, biasa bangun jam berapa sebenarnya?
2: Biasa normatif sih, ada azan subuh baru bangun, terus ibadah,
1: terus kadang tidur lagi
2: kan, untuk
1: berangkat mungkin yang terpagi jam 7 lah ya.
2: Jam 7.
1: Tapi kalau di sini setengah 4 harus udah ready. Udah bangun, udah melek dan membangunkan teman-teman semuanya gitu kan. Nah, terus setelah itu rutinitasnya apa lagi tadi? Senam. Udah gitu
2: senam.
1: Apa?
2: Senam. Kalau untuk kegiatan kan biasa kami bangun pagi jam 4, terus senam, kemudian kurve. Kurve itu kegiatan pembersihan ya area lingkungan sekitar lah ya, kegiatan. Nah, kemudian setelah itu disusul paginya itu ada makan pagi. Karena kan kita harus sama-sama semua kan.
1: Iya.
2: Kemudian setelah makan pagi kita diarahkan untuk pengambilan senjata.
1: Oke.
2: Setelah pengambilan senjata baru dilaksanakan apel pagi.
1: Oke, apel pagi berarti sekitar jam...
2: Apel pagi itu sekitar jam 6.30 sampai jam 7
1: betul. Oke. Aku penasaran juga nih sama makannya. Isi asupan nutrisinya seperti apa memang dikunjung?
2: Untuk asupan nutrisi, kebetulan karena ini di Pusbahasa, dan terima kasih juga kepada teman-teman di Pusbahasa, komandan Pusbahasa, karena penyiapan makanan pun ya sudah diatur lah ya, sudah diatur takaran gizinya seperti apa. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam, sudah seperti apa.
1: Oke, berarti artinya pasti memenuhi kebutuhan dasar nutrisi untuk tubuh
2: harian,
1: kita
2: betul.
1: Gitu ya, kebutuhan harian. Nah, latihannya nih, tadi kan sempat habis makan persiapan senjata. Ini emang buat apa senjatanya?
2: Kalau untuk senjata, karena kita ada latihan menembak juga ya. Latihan menembak, kemudian ada di PBB itu ada penghormatan militer dan lain-lain. Itu kan menggunakan senjata, ada penghormatan senjata kepada perwira, kepada komandan upacara. Jadi senjata itu tetap kita pegang dari pagi sampai malam, kemudian nanti untuk dikembalikan lagi.
1: Oke, berarti memang sebagaimana didikan militer sesungguhnya lah ya, dari TNI gitu ya Mas ya.
2: Betul,
1: nah
2: betul.
1: Untuk pelatihan nembaknya sendiri itu apa, setiap hari, rutinitasnya, jangka waktunya gitu, berapa lama gitu Mas?
2: Kalau untuk latihan menembak itu kan ada jadwal KBM-nya ya. Jadi untuk latihan menembaknya itu ada di 3 hari. Jadi yang pertama kita itu pengenalan terhadap senjata. Kemudian pengenalan terhadap proses bagaimana senjata itu digunakan. Nah, kemudian untuk latihan menembaknya itu di hari kedua dan ketiga.
1: Selain latihan menembak, ada latihan apa lagi yang mungkin ternyata baru tahu gitu? Oh, ternyata di militer ada latihan ini ya.
2: Salah satu latihan yang paling berkesan itu ada satu Mbak. Jadi ada yang namanya P3. Ya, P3 itu prosedur pimpinan pasukan.
1: Seperti apa tuh Mas?
2: Nah, kalau prosedur pimpinan pasukan ini maksudnya kan kita sebagai ASN, kita kan dituntut untuk memiliki sikap dan jiwa kepemimpinan.
1: Betul, leadership.
2: Betul.
1: Gitu ya.
2: Betul, leadership. Nah, kemudian di dalam kegiatan P3 itu ada beberapa materi yang terkait dengan bagaimana sih cara kita untuk menjadi seorang pimpinan.
1: Wow.
2: Ketika di dalam satu organisasi itu kita harus seperti apa. Kemudian ketika kita di lapangan itu harus seperti apa. Yang pada dasarnya ya kita harus menjadi orang yang bisa cepat tanggap,
1: Betul.
2: Responsif, yep, dan juga yep, ketika memutuskan sesuatu ya harus cepat dan juga tepat, mm-hmm, seperti itu. Mm-hmm.
1: Jadi memang di Gembleng tidak hanya kegiatan yang berkaitan dengan militer tadi, melainkan juga ada pendidikan, betul, karakter juga, betul, gitu ya di sini. Dan selain itu ada latihan apa lagi, Mas?
2: Kalau selain itu ada banyak latihan sih, Mbak. Karena kan setiap harinya kita ada kegiatan belajar mengajar,
1: betul,
2: ya.
1: Ada, oh, ada latihan, ada, belajar mengajar,
2: ada
1: juga.
2: Ada kegiatan belajar mengajar.
1: Jadi siapa yang mengajar, siapa yang belajar?
2: Kalau yang mengajarnya kan kebetulan itu dari instruktur.
1: Oke.
2: Okay. Nah, instrukturnya itu kalau kami menyebutnya pelatih.
1: Oke. Okay.
2: Pelatih. Yeah. Nah, pelatih itu dari teman-teman TNI Angkatan Udara. Jadi, oh, semuanya memang instruktur-instruktur, mm-hmm, handal gitu kan, yang disiapkan untuk mengajar kami. Mm-hmm. Termasuk, mm-hmm, di dalamnya kan ada materi terkait dengan salah satunya tadi menembak, kemudian ada materi P3, kemudian kita juga diajari terkait dengan patroli seperti apa. Seperti itu sih.
1: Oke, tapi saya juga pasti pengen tahu nih soal, karena kan kalau biasa kalau militer ini ada latihan taktis ya, latihan kita bertempur,
2: betul,
1: gitu. Itu gimana tuh kalau di sini?
2: Kalau di sini juga kami kebetulan ada terkait dengan pelatihan taktis. Mm-mm. Nah, itu di materinya yang materi tadi yang prosedur pimpinan pasukan.
1: Mm.
2: Nah, itu kan dalam setiap regu, ketika regu itu berpatroli, nah, siapa yang menjadi komandan regunya,
1: yep,
2: siapa yang menjadi wakil komandan regunya, nah itu memiliki tugas dan fungsi masing-masing.
1: Okay.
2: Jadi pada saat patroli itu kita, mm-hmm, ada pergerakan, di mana pergerakan itu salah satunya selain untuk melakukan pengintaian, mm-hmm, kemudian kita mengecek lokasi keamanan, kemudian kita juga mengecek area dan medan, situasi kondisi lingkungan, yeah, itu, yeah, seperti, yeah, apa, yeah, sih.
1: Iya, dan tentunya untuk latihan survival juga mungkin ya, Mas, ya?
2: Betul, betul, latihan survival.
1: Itu gimana? Antar tim gitu atau teman-teman sendiri gimana, oh, tuh? Keseruannya waktu lagi survival nih seperti,
2: kalau
1: apa?
2: Kalau survival, kebetulan kan kemarin itu kayak langsung kita diacak regunya kan, terus karena kebetulan di sini bukan hanya dari Kementerian PU ya, ada berbagai kementerian, ya kita juga lebih banyak mendapatkan teman dari kementerian lain, pertama itu kayak dari Kemendag, kemudian dari Komdigi dan lain-lain.
1: Mm-hmm.
2: Nah, ya pada saat kita survival, kita kan dikasih tenda, dikasih apa, ponco, kemudian dikasih, mm-mm, alat untuk membuat tenda, ya kita membuat tenda,
1: bikin tenda bareng-bareng gitu ya.
2: Kemudian kita kan ada perlengkapan makan, mm-mm, tuh, ada perlengkapan makan, kemudian kita juga dikasih kompor, parafin, mm-mm, dan lain-lain, mm-mm, ya kita menyiapkan dari mulai proses,
1: dari mulai nyari
2: makanannya,
1: sumber makanannya, betul, sampai masaknya sendiri gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal latihan tempur, kemudian tadi ada konsep taktis yang mungkin kita juga agak sulit nih untuk menerkanya, dan pasti bayangan di Sobat Antara juga pasti, wah, ini seru sekaligus menegangkan juga, karena kan mungkin bagi orang yang tidak biasa ya, Mas, ya ini pasti akan menjadi satu kesulitan sendiri. Tapi kalau dari cerita atau pengalamannya Mas Diki ini kan, kalau kita bandingkan gitu ya dengan Mas Diki berkantor di Kementerian PU, mungkin hanya di balik meja saja misalnya dengan penuh kenyamanan itu, kok tiba-tiba misalnya harus ke sini, harus dikirim ke sini, apa yang Mas Diki bisa dapatkan? Apakah mungkin perubahan mental yang Mas Diki miliki sekarang jadi lebih berbeda atau seperti apa tuh, Mas?
2: Yang saya dapatkan di sini itu yang paling banyak gitu lah ya, terkait dengan rasa percaya diri.
1: Percaya diri,
2: percaya
1: penting
2: diri.
1: Banget sih,
2: betul,
1: itu, Mas,
2: betul.
1: Penting banget.
2: Mm-mm. Betul, kemudian disiplin, karena kan kita harus senantiasa mengikuti ritme kegiatan yang range-nya sangat padat gitu lah, yang dulu istilahnya kita di kantor itu yang cuman pagi masuk misalkan jam 7:30 terus pulang kantor jam 4, tapi di sini kan untuk kegiatan pagi dimulai dari jam 4, selesainya itu sampai jam 9 malam. Jadi memang ritmenya panjang seperti itu.
1: Oke, tapi berarti ada persiapan fisik dan juga mental dong sebelum Mas Diki akhirnya memutuskan gitu kan untuk ikut Komcat. Seperti itu enggak? Mas Diki sempat latihan dulu enggak di rumah untuk persiapan mental, terutama karena kan ini berbeda nih dengan kehidupan kita sehari-hari ya?
2: Betul. Kalau persiapan fisik, karena kebetulan saya pelari, Mbak, jadi
1: jadi
2: ya dijalani gitu,
1: iya,
2: kan,
1: betul,
2: dijalani.
1: Betul, betul. Kekuatan ototnya udah enggak usah diragukan gitu lah ya.
2: Gitu. Kalau mental ya, pertama kan mental, karena istilahnya kehidupan sipil sama kehidupan militer berbeda ya. Yang pastinya itu yang perlu kita bangun lebih awal seperti itu, mulai dari kedisiplinan, kemudian tanggung jawab, kemudian ya sikap-sikap dan gaya komunikasi di kemiliteran kan agak sedikit berbeda.
1: Berbeda.
2: Ya,
1: Tapi apa nih yang perlu masyarakat tahu bahwa ternyata dalam apa ya latihan kemiliteran ini tidak seperti yang dibayangkan gitu, Mas?
2: Kalau di latihan kemiliteran itu sebenarnya kan banyak hal yang kita dapatkan. Salah satunya adalah kita bertemu dengan banyak rekan-rekan maupun teman-teman dari kementerian lain ya, kalau di kami. Nah, yang pertama adalah kita ya punya banyak teman, Mbak. Punya banyak teman dari lintas organisasi
1: betul,
2: gitu kan.
1: Betul, betul.
2: Jadi ketika kita sudah kembali ke satuan masing-masing, ya, ke tempat kerja masing-masing, kita mau koordinasi dengan misalkan rekan kami yang di Kementerian Perdagangan, oh saya ada kenalan nih di Kemendak kemarin yang konsep kemarin, kan bisa langsung menghubungi beliau.
1: Betul.
2: Nah kemudian terkait dengan materi-materi pun kan yang istilahnya yang suka hiking, kemudian yang suka olahraga-olahraga yang agak sedikit ekstrim gitu ya. Kemarin kami sempat ada kegiatan pembelajaran itu terkait dengan materi snapling, kemudian mountaineering. Jadi kita naik panjat, kemudian di kan ada tali itu biasanya. Nah kita langsung meluncur dari atas di tali seperti itu.
1: Seru sih, seru banget sih, kayak pengen ikutan deh. Tapi saya jadi penasaran nih, kalau misalnya lagi latihan kayak gitu, bawa perlengkapan apa aja sih, Mas, sebenarnya?
2: Kalau untuk perlengkapan, kita biasa hari-hari itu bawa ini, Mbak. Bawa tas.
1: Tas sebesar ini dengan perlengkapan yang lengkap banget pasti.
2: Betul.
1: Ini harus dibawa setiap hari kalau lagi ke lapangan gitu.
2: Betul, dibawa.
1: Saya penasaran isinya ada apa aja, Mas?
2: Kalau isinya ini cukup banyak, Mbak. Kebetulan ada ini, ada matras.
1: Oke, ini matras. Matras berarti fungsinya untuk?
2: Fungsinya kan kita ada kegiatan mendirikan tenda ya. Jadi memang nanti pada saat mendirikan tenda
1: alas tidur,
2: untuk alas tidur
1: gitu ya. Oke, oke. Terus ada apa lagi,
2: Terus,
1: Mas?
2: Terus saya cek lagi, Mbak. Ini ada.
1: Pasti banyak banget. Itu seberat apa sih? Penasaran saya. Berapa kilo kira-kira?
2: Sekitar 10 kilo lah.
1: 10 kilo. Perempuan laki sama?
2: Perempuan laki-laki sama semua.
1: Wow.
2: Ini ada.
1: Ini untuk
2: ransel serbu.
1: Oh, ini untuk ransel serbu.
2: Serbu, betul. Untuk
1: berarti itu nanti akan diisi kompartemennya, diisi-isi dengan senjata gitu.
2: Senjata termasuk ya perlengkapan pada saat kegiatan lapangan sebenarnya.
1: Oke, lanjut, Mas. Ada apa lagi? Lanjut. Mungkin boleh diperlihatkan di bagian tengah sini, Mas, biar sobat Antara bisa lihat.
2: Kita ada kalau ini kan hijau, tapi kalau kita buka sebentar ini agak talinya.
1: Oke.
2: Kita ada
1: ini, ini saya tebak adalah alat apa tuh, Mas? P3K, alat makan?
2: Alat makan.
1: Alat makan. Menarik. Oh, ini jangan-jangan yang
2: ini
1: buat dimasak.
2: Betul, betul, tadi. Betul. Karena kita masak sendiri makanya ini sudah hitam.
1: Agak gosong ya, Mas.
2: Siap.
1: Oh, itu ininya dong, ransumnya.
2: Kalau ini kebetulan ini ada kompor.
1: Oh, itu kompor. Okay.
2: Nah, kemudian ini ada parafin.
1: Dan semua anggota wajib membawa ini semua.
2: Semua anggota wajib membawa.
1: Oke. Okay. Padahal kan maksudnya kalau kompor mungkin kita bisa dia bagi-bagian gitu, enggak ya, Mas ya?
2: Kompor enggak, masing-masing tetap bawa dan untuk masak kebutuhan sendiri.
1: Masak kebutuhan sendiri. Betul, betul. Wah, sudah, Mas. Ada lagi?
2: Kalau lainnya ini ada
1: yang paling penting dan nggak boleh ketinggalan, tapi semuanya pasti nggak boleh ketinggalan,
2: Ini ada PDL, jadi kan kita pakai seragam Malvinas. Nah, ini ada gentinya kalau misalkan kita menginap di luar.
1: Oke. Nah, apalagi nih? Oh, itu apa tuh yang mau Mas buka?
2: Karena
1: botol minum.
2: Ini botol minum. Karena kebutuhan air kita perlu banyak, jadi kita perlu banyak minum juga, makanya ini ditenteng tiap hari.
1: Saya penasaran, itu satu botol gitu berapa liter, Mas?
2: Ini cukup untuk sekitar 1 liter.
1: Itu 1 liter, liter ya?
2: Padahal
1: ukurannya agak kecil, kompak
2: kan?
1: Ya, agak
2: terlihat
1: kecil,
2: kompak, tapi ini cukup untuk 1 liter.
1: Tapi banyak ya, Mas? Menarik. Ini jadi tantangan tersendiri pastinya, karena harus membawa 10 kg gitu kan setiap harinya, dibawa kemana-mana. Bahkan mungkin tadi pas latihan hiking pun ini harus dibawa ya, Mas ya. Aduh, beneran deh ini keren banget latihannya di Komcat ini. Tapi yang mungkin Sobat Antara juga penasaran, dari pengalaman Mas Diki ya, menempuh ataupun juga digembleng nih dengan berbagai pelatihan militer, entah itu konsep taktisnya, ini ada perubahan cara pandang Mas Diki nggak terhadap sosok tentara, terhadap sosok TNI gitu?
2: Kalau perubahan cara pandang tentunya ada. Tentunya ada. Bahwa selama kita disipil kan kita melihat bahwa tentara itu kayak oh serem gitu kan. Yep. Taunya ternyata di dalam ya justru lebih humanis. Lebih humanis karena pertama di dalam pelaksanaan kegiatan ini, yang pertama kan kita ada didikan khususnya terkait dengan jiwa korsa.
1: Iya.
2: Nah, di mana jiwa korsa itu kan di sini kita pertama berbeda ras kan, berbeda suku.
1: Yep.
2: Ada suku Sunda, suku Jawa, kemudian ada Timur. Kemudian juga agama kan ada yang agama Kristen, agama Islam,
1: lain-lain gitu. Kita multi etnis, multi agama gitu kan.
2: Nah, di sini itu kita diajarkan terkait dengan bagaimana sih sikap bertoleransi dengan agama lain. Kemudian kita bagaimana sih sikap cara mengakomodasi untuk teman-teman lain, misalkan mau beribadah, misalkan yang agama Islam mau beribadah di masjid, terus teman yang Kristennya, kan kita ada perlengkapan senjata ya. Nah, teman yang Kristen
1: jaga
2: senjata seperti itu. Makanya kan ya istilahnya yang satu sakit ya semuanya sakit,
1: kan?
2: Yang satu bahagia semuanya bahagia seperti itu.
1: Harmonis sekali sih Mas. Betul. Tapi sebenarnya setelah Mas mencoba nih, akhirnya terjun begitu.

0: Bagaimana cara menjadi sosok seorang yang bisa menjadi pimpinan dalam setiap keadaan gitu kan. Karena di dalam kegiatan ini tuh kan ada yang namanya Danyon. Tadi kan sudah saya sebutkan kan. Ya Danyon kan membawahi kompi-kompinya. Nah Danyon kan mengatur nih semua. Nah kemudian di kompi juga si Dankinya ini mengatur perplotannya seperti apa. Ya di sini kita juga diajarkan bagaimana cara kita berkoordinasi.
1: Betul.
0: Dari misalkan dari pimpinan tertinggi sampai pimpinan satuan itu seperti apa. Ya termasuk nanti mungkin kita di Kementerian Lembaga pun kan kita tidak jauh dari yang namanya koordinasi. Kemudian tidak jauh dari yang namanya komunikasi.
1: Betul.
0: Nah, di sini tuh kita banyak diajarkan terkait dengan hal seperti itu. Jadi bagaimana cara membangun suatu koordinasi yang efektif. Bagaimana cara membuat sebuah komunikasi yang efektif dan efisien itu seperti apa? Seperti itu.
1: Dan menurut saya juga ini menjadi satu kegiatan yang pada akhirnya nanti at the end bakal merasa membanggakan juga nggak sih, karena sudah melalui masa-masa yang seperti ini gitu ya.
0: Betul,
1: Mas ya.
0: Betul.
1: Mas Diki sendiri nih sebenarnya saya pengen tanya dua hal ini. Mungkin ada rasa penyesalan. Penyesalan yang pertama adalah nyesel nih bahwa baru tahu di usia segini ternyata kita baru terjun ke kegiatan yang seperti ini dan impact-nya sangat powerful gitu kan pastinya di masa yang akan datang. Atau justru ada penyesalan bahwa aduh kapok nih gue gitu ikutan kegiatan kayak gini. Mas Diki lebih cenderung ke yang mana nih?
0: Kalau saya sih jujur saya menyesal karena saya nggak tahu informasi ini dari awal.
1: Menarik.
0: Karena baru tahunya kan setelah ada informasi dari kepegawaian di kami, ada informasi ada kegiatan komponen cadangan, terus pas lihat apa namanya kayak juknisnya, oh kayaknya menarik nih buat saya. Kenapa nggak dari dulu gitu ada kegiatan seperti ini?
1: Iya.
0: Padahal kan sebenarnya kegiatannya kan sudah berlangsung lama ya, tapi
1: dari 2021,
0: ya, betul, dari 2021
1: gitu ya kan. Tapi Mas Diki juga baru bisa bergabung di 2026 ini. Nah kalau gitu skill apa nih Mas yang mungkin menurut Mas Diki itu menjadi skill yang sangat penting dan pada akhirnya ini setelah saya keluar dari Komcat ini saya akan implementasikan deh skill itu karena menurut saya ini sangat impactful juga gitu buat kehidupan saya. Seperti apa tuh Mas?
0: Kalau skill tentunya banyak ya, banyak skill yang diasah di sini. Salah satunya adalah kedisiplinan, kemudian kepemimpinan. Tapi paling pokok adalah kepemimpinan. Karena kan kami di kementerian, kami kan berkoordinasi dengan banyak stakeholder juga, misalkan dari pemerintah daerah dan lain-lain. Jadi kita ya menjadi seorang pimpinan untuk mengkoordinasikan satu program kegiatan itu. Karena kita juga di sini sudah diajarkan banyak materi dan kemudian banyak hal terkait dengan itu, yaitu yang menjadi pokok dan bisa diimplementasikan sebenarnya.
1: Terakhir nih Mas, pasti Sobat Antara penasaran benefit apa yang bisa didapatkan. Pertama, pangkat militernya nanti akan ada nggak nih, walaupun misalnya ASN. Yang kedua, ada benefit lainnya nggak nih yang bisa didapat ketika menjadi anggota Komcat?
0: Kalau benefit informasi terakhir itu, kami kan yang Komcat ini akan ada pangkat juga ya Mbak. Kemudian untuk yang sarjana itu kami mendapatkan pangkat letnan 2 komponen cadangan. Nah kemudian untuk di instansi kami sendiri, karena kemarin memang sudah arahan Bapak Presiden, jadi informasi terakhir itu yang masuk ke kami ya kami juga akan mendapatkan salah satu bentuk penghargaan dari Kementerian Lembaga. Salah satunya adalah ya prioritas dalam mengikuti setiap kegiatan maupun apa istilahnya program yang ada di kementerian ataupun lembaga seperti itu sih Mbak.
1: Dan mungkin harapannya ketika misalnya Mas Diki sudah selesai di Komcat, nanti akan ada impact yang terasa juga di kementerian lembaga, salah satunya adalah tugas Mas Diki nih sebagai ASN untuk bagaimana memberikan pelayanan publik gitu.
0: Betul.
1: Ya seoptimal mungkin dan pastinya juga ada jiwa militansi, kedisiplinan, tadi percaya diri dan juga ada hal-hal yang sangat positif yang bisa ditularkan gitu ya ke teman-teman Mas Diki, betul ya?
0: Betul Mbak.
1: Iya oke, thank you so much Mas Diki untuk ngobrol-ngobrolnya, ini cerita yang menurut saya sangat mendalam banget dan yang pastinya bikin saya jadi tertarik nih Mas ikutan, padahal saya cewek loh, tapi memang banyak juga ya
0: banyak juga cewek Mbak. makanya boleh ikut Mbak nanti di gelombang kedua.
1: Dan Sobat Antara juga yang mau ikutan boleh banget tuh, terutama buat Anda yang ASN ya kan, karena ini dibuka untuk usia 18-35 tahun, betul. Dan ini juga di 2026 baru di gelombang pertama, jadi masih ada sekitar berapa ribu lagi nih yang masih bisa ikutan ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas.

Rizky sekali lagi, dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Close Up hari ini. Kita tentunya masih akan mengundang sosok-sosok inspirational lainnya yang tentunya hanya ada di podcast Close Up. Dan Anda juga bisa menyaksikan ya podcast kami menarik lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit. Sampai jumpa.

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, demikian tadi podcast LKBN Antara dengan tema program Komcat untuk ASN, pelatihan bela negara dan kepemimpinan narasumber Bapak Diki beserta Komcat dari Kementerian Pekerjaan Umum. Anda masih bersama saya Rati Irawan. Di edisi hari ini akan hadir ke ruang dengar Anda nanti dialog interaktif sanksi dengan tema mengenal konsep memaafkan, forgiveness dalam pemulihan, akan hadir bersama kami narasumber dari Bareta, Kalimantan Timur.

0: kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Mbak Dewi? Mbak Dewi? Mau gabung judi online gak?
2: Banget!
1: Seru loh, beda sama judi yang lain.
2: Siap, siap, siap!
1: Ya Mbak Dewi, malah nyur diam.

0: berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari, Jo, cepat Jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana kalau itu?

0: 1. Pendengar, Pemprov Kaltim mulai mendistribusikan puluhan ribu paket perlengkapan seragam sekolah gratis bagi siswa SMA, SMK, dan SLB. Program tersebut merupakan bagian dari Gratis Pol Pendidikan untuk meringankan beban orang tua dan meningkatkan semangat belajar siswa. Gubernur Kaltim Rudi Maksud menyerahkan secara simbolis paket kepada siswa kelas 10 SMA Negeri 10 Samarinda di kantor Gubernur Kaltim. PLT Kepala Disdikbud Kaltim Armin mengatakan distribusi dilakukan bertahap ke seluruh kabupaten dan kota termasuk wilayah pelosok. Secara keseluruhan program mencakup 34.389 paket untuk SMA, MA, 23.308 paket untuk SMK, dan 851 paket untuk SLB. Pemprov Kaltim mengalokasikan Rp65 miliar untuk pengadaan perlengkapan tersebut dengan sasaran 576 sekolah negeri maupun swasta.
1: Lintas Informasi.
0: Row 1. RRI Pro 1 Samarinda, kala informasi dan inspirasi, saatnya Sanksi RRI Pro 1 Samarinda. Kali ini bersama Barita Kalimantan Timur akan menghadirkan tema mengenal konsep memaafkan, forgiveness dalam pemulihan. Tetap bersama kami.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luput. Hidupnya didikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Sanksi, siaran anti-narkoba, korupsi, dan judi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Samarinda. Saya Rati Arawan, rekan Andriani dan segenap kru temani Anda hari ini Rabu 2 September 2026 di tengah cuaca yang saat ini tentu masih nampak kabut tipis di sekitar M. Yamin. tetap jaga kesehatan bagi Anda semua. Mendengar di sanksi kali ini kita akan bincang mengenai konsep memaafkan, forgiveness dalam pemulihan. Karena memang dalam kehidupan kita sehari-hari ada satu hal yang sederhana dan itu tidak mudah dilakukan, memaafkan. Kita mungkin pernah disakiti, dikecewakan, kehilangan kepercayaan atau mengalami sesuatu yang membuat kita marah dan sulit melupakan. Ada yang mengatakan saya sudah memaafkan, tapi ketika kejadian itu kembali diingat, rasa sakitnya masih terasa. Ada juga yang justru merasa sulit memaafkan dirinya sendiri karena kesalahan atau keputusan yang pernah dilakukan di masa lalu. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan memaafkan dalam perspektif psikologi? Apakah memaafkan berarti harus melupakan? Apakah memaafkan berarti kita harus kembali dekat dengan orang yang pernah menyakiti kita? Dan yang tak kalah penting, bagaimana proses memaafkan termasuk memaafkan diri sendiri? Dan ini menjadi bagian dari perjalanan pemulihan seseorang. Tema yang cukup dalam ya di siang hari ini dan akan kita bincangkan bersama narasumber kami yang sudah hadir. Ini jauh-jauh dari Balai Rehabilitasi Narkotika Tanah Merah ya, dari seorang psikolog klinis. Ada, selamat datang, ada Sister Gabriela. Oke. Karena ternyata di sana itu dipanggil dengan sis dan bro. Para pendamping seperti itu. Betul. Ya. Oke. Okay. Sister Gabriela Gilbert Todding, MC psikolog.
4: Betul.
0: Ini siang hari kita ngomong tentang memaafkan ya.
4: Waduh.
0: Dan tadi yang saya sampaikan itu betul. Memang katanya mudah ya. Secara kata-kata mudah diucapkan, tapi sulit
4: secara ya, tindakan.
0: Betul,
4: ya.
0: Betul. Ya, di lisan mungkin kita bilang tadi saya sudah memaafkan, tapi di hati ternyata belum.
4: Masih.
0: Tentu. Ya, baik. Tapi nanti kita akan secara spesifik bagaimana konsep memaafkan dalam sudut pandang pemulihan ya.
4: Betul.
0: Ini yang mungkin akan menjadi penting karena siapa tahu mungkin inilah bagian ya yang bisa membuat seseorang untuk kembali.
4: Betul.
0: Ke jalan yang baik.
4: Benar,
0: dan
4: ya?
0: Benar. Oke. Okay. Sis Gabriela, kita akan bincang hingga jalan pukul 12, nanti juga kita akan undang pendengar ya.
4: Baik.
0: Siaran hari ini juga bisa Anda saksikan langsung di kanal YouTube RRI Samarinda. Ini tadi kita ngobrol tentang memaafkan, forgiveness. Ini kalau dalam perspektif psikologi, sebetulnya apa memaafkan?
4: Oke, okay, baik. Terima kasih Bu Rati dan para pendengar dimanapun berada. Ya. Baik, saat ini mungkin fokusnya dari ranah psikologi kali ya Bu ya. Jadi konsep forgiveness atau memaafkan ini adalah sebuah proses psikologis ya, di mana seseorang dan cukup panjang perjalanannya dan mungkin pasti beda-beda setiap orang ya prosesnya. Di mana memaafkan ini seseorang sudah mulai pelan-pelan melepaskan beban emosionalnya. Mulai pelan-pelan melepaskan beban emosionalnya dan secara bertahap dapat mengurangi respon negatif dan mengembangkan reaksi yang positif. Respon yang negatif seperti apa? Semisal awalnya dapat perlakuan tidak mengenakan, kecewa, sakit hati, kemudian marah, ada rasa ingin membalas gitu ya. Setelah itu melalui proses psikologis ini seseorang dapat mengembangkan yang emosi yang positif seperti menerima, berdamai, mendapatkan ketenangan seperti itu. Jadi dikatakan memaafkan ini lebih kepada ketika kita bisa melepaskan beban emosional itu tadi, kemudian sudah tidak ada perasaan ingin membalasnya. Jadi itu dulu konsepnya seperti itu dalam psikologi tentang memaafkan.
0: Jadi artinya kalau dalam pengantar saya tadi dikatakan di lisan bilang maaf tapi di hati belum, itu tandanya belum.
4: Belum,
0: belum biasanya.
4: Jadi
0: ya?
4: Memang ada prosesnya ya. Jadi tidak harus langsung nih memaafkan, tapi ada proses psikologisnya itu tadi.
0: Oke, oke. Okay. Baik, jadi itu ya, itu masih dalam proses ya.
4: Betul.
0: Prosesnya sehingga betul-betul memaafkan yang sesungguhnya adalah beban emosionalnya itu lepas,
4: lepas
0: dan gak ingin balas.
4: Betul, okay. Itu dulu yang digaris bawahi ya,
0: itu ya. Okay,
4: tidak ada rasa ingin membalas meskipun tadi di awal ingat nih, masih ingat kejadiannya.
0: Nah,
4: mungkin kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang Aku masih ingat misalkan, tapi responku kok sudah aman ya, sudah tidak bergejolak,
0: betul,
4: misalkan
0: betul,
4: seperti
0: betul,
4: itu.
0: Betul. Nah ini seperti apa kalau dalam psikologi? Betul sekali, itu banyak kejadian relate ya, kalau kita bilang betul, relate nih sama kehidupan kita sehari-hari. Udah nggak ada amarah gitu ya.
4: Betul.
0: Tapi kok kita masih masih ingat? Tapi Sis Gabriel, saya ingat sesuatu. Apakah ini juga ada hubungannya dengan jenis kelamin? Ini menarik ya, kita
4: akan
0: karena kata ada yang bilang begini, perempuan itu ahli sejarah.
4: Waduh, ingat terus gitu ya.
0: Iya, benar. Ada yang bilang begitu. Saya langsung terpikir, wah quotes ini benar juga nih. Perempuan itu ahli sejarah, katanya dia akan terus mengingat kembali hal-hal yang lalu, walaupun sebetulnya gak akan nyakitin hati, tapi dia akan ingat gitu. Ada gak hubungannya dengan jenis kelamin? Dan emangnya boleh ya, kita masih mengingat kejadian itu walaupun sudah tidak ada gejolak emosi tadi.
4: Oke, baik. Memang kalau dari jenis kelamin tuh pada dasarnya kan ada yang mengatakan bahwa perempuan tuh manusia perasaan gitu ya, penuh dengan perasaan. Kalau laki-laki lebih ke logika misalkan. Kalau dilihat dari jenis kelamin sepertinya saya belum menemukan penelitian itu.
0: Belum ada referensinya.
4: Belum menemukan itu.
0: Ini hanya pengalaman aja ya.
4: Betul,
0: berarti ya.
4: Kemudian sudah memaafkan namun tidak ada lagi gejolak emosinya. Nah, itu namanya itu sudah masuk dalam proses memaafkan. Jadi memang tidak tujuan memaafkan itu tadi melepaskan beban emosional dan bukan untuk melupakan sebenarnya. Jadi ketika masih diingat ya tidak apa-apa. Gitu, tidak apa-apa. Dan memang tujuannya bukan untuk melupakan, melainkan melepaskan beban emosionalnya itu tadi. Seperti itu.
0: Jadi memang memaafkan bukan berarti melupakan. Mengingat bukan berarti bikin emosi.
4: Betul. Jadi lebih kepada ada memang pengakuan dari beberapa orang kalau aku masih ingat nih, saya masih ingat kejadiannya, perlakuannya orang itu kepada saya, tapi emosi sudah tidak seperti dulu lagi. Sekarang lebih tenang, hanya saja ketika lagi ingat langsung keingat nih gitu.
0: Oke, jadi itu ya. Dan kayaknya itu satu hal yang wajar ya.
4: Betul.
0: Karena manusia memang diberikan kemampuan untuk mengingat hal-hal yang mungkin itu penting dalam hidupnya ya, termasuk ketika ada orang yang menyakiti.
4: Betul. Dan ada proses belajarnya juga di situ.
0: Dan itu bertahap ya pastinya.
4: Bertahap.
0: Nah, ini memang yang menjadi kata kuncinya. Mungkin ada orang-orang yang berproses bisa memaafkan walaupun masih mengingat, ada yang bisa memaafkan dan melupakan.
4: Betul. Ya.
0: Tapi ada yang enggak bisa maafin. Kenapa sih Sis Gabriel maafin itu susah gitu ya?
4: Biasanya itu tergantung dari situasinya. Peristiwanya. Peristiwa apa yang orang lain lakukan sehingga dia merasa sulit untuk maafkan. Terutama ketika memunculkan reaksi-reaksi emosional seperti trauma. Seperti itu, terus juga situasi yang membuat dia berat atau mungkin situasi yang dia merasa belum bisa nih, belum bisa aku melepaskan maafku ke orang lain ini. Dan itu memang cepat atau lambatnya kita memberi maaf itu tergantung dari individunya sendiri. Ada yang cepat, ada yang lambat, itu tadi tergantung dengan situasi yang dia dapatkan. Kemudian ada penelitian mengatakan bahwa ternyata kematangan emosional ini ada pengaruhnya dengan memaafkan. Jadi ketika seseorang memiliki kematangan emosional yang cukup baik, maka dia akan mudah memaafkan. Kenapa? Karena dia bisa meregulasi emosinya. Meregulasi emosinya kemudian melihat dari sudut pandang yang lain, perspektif lain. Seperti itu. Jadi ini yang biasa membantu seseorang untuk lebih cepat dibanding mungkin yang orang-orang ya kematangan emosional belum stabil.
0: Oke.
4: Seperti itu.
0: Jadi berbahagialah Anda yang saat ini menjadi orang yang mudah memaafkan.
4: Mudah memaafkan.
0: Berarti secara emosi Anda sudah stabil.
4: Betul.
0: Sudah bisa regulasi emosinya.
4: Betul ya.
0: Regulasi emosinya ya. Oke. Baik. Ini menarik sekali ya tentang memaafkan. Jadi kadang Sis Gabriel kita juga ada satu kasus yang mungkin buat kita, udah sih, nggak usah dipikirin gitu ya, udahlah maafin aja. Betul. Gitu. Tapi memang belum tentu pada orang lain ya. Jadi tadi disampaikan, ini memang sangat tergantung kepada individunya.
4: Individunya serta peristiwa apa.
0: Gitu. Mungkin ada tadi latar belakang traumatik.
4: Betul,
0: dan sebagainya.
4: Betul, ya? Yang bahkan mungkin memunculkan depresi, memunculkan trauma kepada orang tersebut. Nah ini kan lebih sulit Bahkan memaafkan ini bukan satu-satunya satu-satunya jalan pemulihan. Ketika sudah ibaratnya mungkin kena mental kali ya Bu.
0: Kena mental istilahnya sekarang,
4: istilahnya ya. Kena mental, nah ini biasanya butuh bantuan profesional untuk melepaskan beban emosinya ini tadi, seperti psikiater atau psikolog. Okay. Jadi memang konsep forgiveness ini bukan tidak berdiri sendiri, seperti itu.
0: Okay. Menarik. Dan bisa jadi forgiveness ini kalau dalam konsep pemulihan memaafkan orang lain dan juga memaafkan diri sendiri.
4: Betul.
0: Setelah ini kalau tadi kan lebih kepada bagaimana memaafkan orang lain yang kita anggap melukai hati. Betul. Kita dan perasaan kita. Setelah ini kita akan bincang bagaimana memaafkan diri sendiri. Ya. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Samarinda, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Sangsi.
5: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
6: Diam.
7: Ayah.
6: Nay, Nayla, makan ayah. Makan ayah, Nay.
8: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
9: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
10: Loh, kayak gitu dengan cara minta maaf?
9: Terus harus gimana lagi?
10: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
9: Iya sih Pak, aku salah Pak. Aku minta maaf ya Pak. Aku benar-benar minta maaf ya Pak.
10: Itu kan enak dengarnya.
0: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi pendengar dan pemirsa, kita masih lanjut mengenal konsep memaafkan, forgiveness dalam pemulihan. Mungkin selama ini kita cenderung berpikir kepada rehabilitasi, bagaimana bisa menyembuhkan ya, begitu dalam tanda kutip. Tapi ternyata konsep memaafkan ini juga perlu menjadi bagian di dalamnya ya, Sis Gabriel ya. Ini yang kita akan coba gali lebih dalam. Kalau tadi kita masih bincang memaafkan orang lain. Orang lainlah yang kita anggap berbuat salah, menyakiti hati dan perasaan. Sekarang kita bincang mengenai memaafkan diri sendiri. Seberapa penting sih memaafkan diri sendiri ini?
4: Baik, sebenarnya kan kalau misalkan kita sering dengar bahwa kamu harus memaafkan dirimu sendiri dulu sebelum memaafkan orang lain. Kemudian kamu harus mencintai dirimu dulu sendiri, baru orang lain. Nah ini memang segala sesuatunya bisa dimulai dari diri sendiri dulu. Memaafkan diri sendiri artinya tidak berarti kita lepas tanggung jawab ya. Tidak berarti kita lepas tanggung jawab, justru dimulai dari kita bisa pelan-pelan mengakui kesalahan kita. Sebenarnya apa yang terjadi, sebenarnya apa yang terjadi sama aku nih hari ini, apa yang sudah aku perbuat, seperti itu. Kemudian memahami dampaknya dari kesalahan saya ini, dampaknya ke siapa saja, ke keluarga, ke pasangan, ke lingkungan, seperti itu. Nah kemudian dari situ kita bisa pelan-pelan berusaha untuk memperbaiki. Jadi fokusnya bukan lagi di masalahnya, tapi tindakan apa yang harus kita lakukan setelahnya. Gitu. Nah jangan sampai karena perasaan bersalah ini, memaafkan ini, menjadi penghalang kita untuk pulih. gitu ya. Jadi menghambat kita untuk terus maju dan dilihat juga kira-kira dari semua kejadian mana yang bisa diperbaiki. Seperti itu. Dan sudah yang sebelum-sebelum ini sudah tidak bisa kita rubah lagi. Yang bisa kita rubah adalah tindakan kita selanjutnya. Seperti itu. Kalau dari diri sendiri.
0: Karena gak jarang ya Sis Gabriel, tentang memaafkan diri sendiri, ada orang-orang yang seolah-olah mengutuk gitu ya, mengutuk dirinya, mengutuk dirinya, merasa dirinya telah berbuat kebodohan dan lain sebagainya. Ini kan banyak ya,
4: iya, betul,
0: kejadian-kejadian di sekitar kita. Dan itu orang ini juga sulit ya memaafkan. Saya kurang tahu apakah kadarnya jauh lebih sulit memaafkan orang lain ya dibandingkan dengan diri sendiri atau sebaliknya. Ini saya juga kurang paham gitu ya, karena memang rasanya konsep memaafkan diri sendiri ini jarang kita terapkan. Betul ya?
4: Betul-betul.
0: Jarang kita terapkan pada diri kita sendiri ya.
4: Kadang memang kita apa ya, lebih banyak memprioritaskan orang lain.
0: Betul.
4: Dibanding betul. Diri sendiri. Gak apa-apa lah orang lain seperti ini, urusanku ya aku aja. Seperti itu.
0: Iya, benar.
4: Jadi lebih mudahnya ya melepaskannya ke orang lain dibanding ke kitanya. Nah, ini tadi yang namanya beban emosional.
0: Iya. Yeah.
4: Jadi beban emosionalnya ini kita simpan sendiri kan, kalau disimpan lama-lama kadang rasa sakit ya. Kita pendam sendiri, tidak kita keluarkan.
0: Benar.
4: Gitu. Dan nanti responnya akan tetap sama tuh, masih negatif gitu, sampai pada akhirnya kita belum mendapatkan respon yang positif.
0: Okay,
4: seperti okay. Berdamai, mendapatkan berdamai ketenangan, betul.
0: Ini menjadi sebetulnya self healing ya, buat kita, betul. Ya. Bener. Jadi saya diingetin nih, kita nggak pernah loh mencoba memaafkan diri kita sendiri. Betul. Kita selalu force diri kita, yuk kamu lakukan yang terbaik. Kamu nggak boleh nyakitin orang lain.
4: Ya, selalu.
0: Kamu harus bisa menyenangkan orang lain. Ini yang seringkali kita betapa egois ya ternyata ya diri kita sama diri kita sendiri.
4: Betul,
0: ya.
4: Jadi lebih banyak menuntut sebenarnya ke diri
0: menuntut
4: sendiri.
0: Menuntut diri sendiri, benar.
4: Padahal ya terbatas juga kan ya Bu ya. Setiap manusia sebenarnya kita juga mungkin dalam sehari-hari ada juga nih kesalahan yang kita lakukan ke diri sendiri, tapi tidak kita sadari. Kita sadarnya ketika kita melakukan kesalahannya ke orang lain. Seperti itu.
0: Mungkin salah satu bukti nyata waktu tubuh kita kelelahan ya.
4: Betul, ya. Kelelahan.
0: Tubuh kita kelelahan, kita tidak memperhatikan itu.
4: Kita paksa terus.
0: Paksa terus tubuh kita. Oke.
4: Giliran orang lain, oh ya enggak apa-apa. Gitu.
0: Oke. Oke, ini mengingatkan diri kita. Ini saya berbicara dalam kondisi saya orang yang tidak tersandung kasus narkoba dan sebagainya. Tentu ini akan sangat berbeda ya dengan orang-orang yang tersandung kasus penyalahgunaan dan sebagainya. Kita bicara tentang perspektif maaf dengan pemulihan. Nah, kita sudah masuk ke dalam segmen ini yang mungkin akan berbeda sudut pandangnya dengan yang contohnya saya contohkan tadi ya, Sis Gabriel. Ini apa hubungannya memaafkan dengan proses pemulihan?
4: Baik, jadi kita melihat individu itu sebagai individu yang utuh, gitu ya. Apa namanya, orang-orang yang sedang dalam tahap pemulihan biasa kan kita melihatnya bahwa kita fokus ke masalahnya dia. Jadi kita fokus ke masalahnya dia, tapi di sisi lain sebenarnya mereka itu sama seperti kita, manusia yang utuh gitu ya. Kemudian emosi yang dirasakan biasanya ke klien-klien yang sedang rehabilitasi dalam tahap ini adalah rasa bersalah, penyesalan, sehingga rendah diri. Nah, emosi seperti ini yang dirasakan klien biasanya justru membuat mereka menarik diri dari lingkungan, menjadi pasif, kehilangan harapan. Nah, ini biasanya menjadi faktor utama mereka untuk kembali relapse, kembali menggunakan. Jadi karena merasa sudah tidak pantas, sudah tidak layak mendapatkan pemaafan itu tadi, jadi sehingga mereka rendah diri. Seperti itu. Jadi merasa bahwa ya ini ya tadi yang Ibu katakan bahwa ini mungkin kutukan untuk saya.
0: Oke. Itu ternyata muncul ya perasaan-perasaan itu.
4: Betul.
0: Untuk para penyalahguna ini.
4: Jadi di Barreta memang kebanyakan klien ada rasa bersalahnya pasti. Rasa bersalah, penyesalan, rendah diri dan gejala-gejala psikologis lainnya.
0: Oke. Sis Gabriel, bicara tentang merasa bersalah, tentu ini terlepas dari proses memaafkan. Sebetulnya dalam diri seseorang, dalam sudut pandang psikologi, itu apakah sesuatu yang justru baik dia merasa bersalah? Ini termasuk dalam hal ini para klien ya, dihubungkan dengan para klien itu sendiri. Apakah ini menjadi satu proses yang baik dalam diri salah seseorang? Oh iya, aku bersalah gitu ya.
4: Baik, kalau merasa aku bersalah, dibilang baik atau tidak baik ya, di satu sisi mungkin baik apabila diikutkan atau di apa ya, dibarengin dengan tindakan perubahan.
0: Oke.
4: Jadi mengakui bahwa oh iya saya salah, saya sudah melakukan ini, dampaknya seperti ini ke diri saya sendiri, ke orang tua. Selanjutnya
0: ada evaluasi.
4: Betul, refleksi ke diri sendiri, evaluasi, terus selanjutnya mau ngapain nih? Selanjutnya tindakan apa yang mau dilakukan untuk memperbaiki yang sudah-sudah ini.
0: Bukan berarti ngaku salah ya udah ngaku salah.
4: Betul. Jadi ya tidak lepas dari tanggung jawab itu tadi.
0: Nah, oke. Jadi kata kuncinya adalah
4: tidak lepas dari tanggung jawab. Tetap kita menyadari bahwa oh iya saya salah. Saya akan menyelesaikan ini, saya akan memperbaiki lewat tindakan-tindakan yang nyata.
0: Oke. Saya nanti akan bincang sebetulnya dalam psikologi khususnya dengan para klien ya di Barreta atau para pecandu ini pada tahap mana sebetulnya memaafkan tadi ya. Tapi saya ingin tahu dulu kalau dalam konteks adiksi ini memaafkan seperti apa?
4: Kalau dalam adiksi ini ketika mereka sudah mampu secara apa ya? Secara aktif untuk kegiatan sehari-harinya untuk dapat menerima apa yang sudah terjadi dan melanjutkan proses kehidupan yang lebih sehat lagi. Dan hal-hal ini juga biasanya mereka tidak bisa berjalan sendirian. Artinya ada orang-orang di balik itu.
0: Ada pendamping.
4: Ada keluarga ada pastinya. Keluarga. Nah, di sini juga peran keluarga jalan. Jadi sebenarnya yang proses memaafkan ini bukan hanya ini dalam konteks adiksi. Bukan hanya klien yang perlu memaafkan tapi juga keluarga. Keluarga boleh gak merasakan marah, kecewa, sakit hati akibat perlakuan dari keluarganya yang seorang pengguna? Boleh. Itu kan responnya ya. Pasti merasakan seperti itu. Tapi setelah ini apa yang perlu dilakukan? Oke, pelan-pelan membangun lagi hubungan yang lebih sehat, membuka komunikasi dengan pasangan, dengan anak atau keluarga yang terlibat adiksi, seperti itu. Jadi memang dalam konteks adiksi bukan hanya ibaratnya bukan cuma klien yang rehab, tapi keluarga juga. Hanya saja mungkin keluarga ya rehabnya di rumah misalkan, klien di balai. Jadi sama-sama pulih, sama-sama kembali membangun hubungan yang positif lagi.
0: Memaafkan diri sendiri, keluarga juga memaafkan, dimaafkan oleh keluarga ya. Ini menjadi proses yang saling terkait.
4: Betul, ya. Jadi seimbang. Jadi bukan hanya karena kan kita lihatnya ya hanya dari kliennya aja nih, tapi dari keluarganya seperti apa.
0: Sis Gabriel, kalau di Barreta sendiri ini proses seperti ini ya, bagaimana menggali secara psikologi hubungannya dengan memaafkan gitu ya, apa yang telah dilakukan, apa yang telah dilakukan oleh diri sendiri maupun bisa jadi juga kan karena orang lain. Bisa jadi juga karena orang lain. Ini pada tahap apa biasanya proses penggalian data atau survei atau dan lain sebagainya, ini prosesnya kapan dilakukan, apakah memang sejak awal atau ini nanti akan menjadi tahapan berikutnya?
4: Baik. Jadi biasanya dari awal itu belum terlihat bahwa keluarga ini bermasalah. Ada memang beberapa klien yang terlihat keluarganya bermasalah, tapi nanti di tengah-tengah baru terlihat. Nah, biasanya kalau di psikologi, di polisikolog sendiri itu melalui konseling dengan klien. Nah, disitu nanti klien terbuka. Keluarga sulit tidak menerima lagi, keluarga jadi hubungannya renggang, keluarga membiarkan berproses sendirian. Nah, dari situ kelihatan. Tentunya ini juga di ada yang namanya konselor adiksi. Nah, ini yang menghubungkan antara klien dengan keluarga juga. Seperti itu. Jadi dibantu, kita bantu.
0: Oke. Memaafkan ternyata tidak hubungannya dengan orang lain atau tapi juga diri sendiri ya. Ini menjadi bagian yang saling terkait.
4: Betul.
0: Kalau kita sudah memaafkan diri sendiri, tapi kalau dalam kasus ini misalnya keluarga orang terdekat belum memaafkan, maka pemulihannya juga tidak akan optimal ya.
4: Betul. Jadi memang harus itu tadi seimbang.
0: Seimbang semuanya.
4: Seimbang,
0: ya. Oke. Baik, pendengar 0541-736-5666-743-4495 di WhatsApp kami 0811-5544-976. Konsep memaafkan yang mungkin selama ini belum tersosialisasikan dengan baik ya, Sis Gabriel. Betul. Ya, dalam pendampingan bagi para penyalahguna narkotika, atau kalau di Barita disebut dengan klien ya, di sana disebut dengan klien. Silakan 0541-736-5666-743-4495 di 0811-5544-976. Ada Ibu Dava di WhatsApp. Baik, saya sering tanpa sengaja buat salah pada orang, dan waktu itu juga saya langsung minta maaf. Dari situlah saya sedikit tahu sifat orang, dan pada akhirnya saya harus menjaga jarak pada orang yang setelah saya sakiti, bukan menghindar, hanya lebih menjaga mental saya sendiri. Oke. Okay. Jadi itu seperti itu. Jadi katanya dengan akan tahu respon ya. Oke. Okay. Ini satu dulu apa saya bacakan lagi? Boleh satu dulu ya.
4: Boleh.
0: Saya bacakan.
4: Silakan sekaliannya.
0: Oke. Pak Masan Bali. Salah satu bagian tersulit dari pemulihan adalah memaafkan diri sendiri. Merasa bersalah karena membiarkan diri kita disakiti atau menyesali keputusan di masa lalu. Wah, ini bagus sekali ya. Dan pertanyaannya, bagaimana pendekatan atau cara yang dilakukan oleh para pembimbing kepada pasien agar pasien tersebut dapat memaafkan dirinya atas salah dan silap di masa lalu? Wah, ini proses pendampingannya seperti apa? Kalau tadi Bu Dava sharing katanya, ini jaga mental aja katanya. Jadi kalau udah melakukan kesalahan, lihat responnya, udah minta maaf, jadi dia tahu.
4: Betul.
0: Esok hari dia akan jaga jarak.
4: Jadi belajar dari proses itu tadi ya.
0: Iya.
4: Baik, pendampingan yang perlu kita lakukan kepada klien ya, klien atau pasien dalam memaafkan ini, biasanya kita tuntun dulu pasien ini sebenarnya apa yang terjadi itu tadi ya. Sebenarnya apa yang terjadi, kemudian kadang itu kalau dari proses di psikologi sendiri, proses konseling itu agak cukup lama klien mulai terbuka, jadi memang butuh waktu. Kadang ada beberapa kali pertemuan baru klien membuka permasalahannya gitu. Jadi kita bantu klien untuk memecahkan dulu, menggali dulu sebenarnya masalahnya apa. Kemudian setelah ini tindakan selanjutnya apa? Kadang ada klien yang memang bisa memaafkan, ada yang keras sekali untuk tidak mau memaafkan karena luka yang dia terima itu tadi, luka psikologis yang dia terima tadi itu. Jadi memang pendampingannya sebagai keluarga, sebagai pasangan, atau mungkin siapapun yang mendampingi klien, kita bantu dulu memecahkan masalahnya. Sebenarnya masalahnya ini apa? Kemudian untuk memaafkannya kita serahkan ke individunya masing-masing. Mau kapan dia memaafkan? Tapi jangan sampai karena memaafkan ini, kesalahan ini menjadi batu sandungan untuk dia melanjutkan kehidupannya di kemudian hari. Itu jadi kan ketika menjadi batu sandungan kan berarti kita memiliki beban yang belum terlepas ya. Terasa berat sekali. Dan kalau dipaksa untuk kamu harus memaafkan itu juga tidak bisa. Gitu. Itu tadi berproses. Kita lihat prosesnya sampai mana dia sudah mulai pelan-pelan. Ada yang butuh waktu bertahun-tahun baru bisa melepaskan.
0: Setelah tidak lagi di Barita begitu?
4: Betul. Jadi memang butuh berapa tahun, bahkan mungkin hubungan yang erat ya. Nah biasanya sulit memaafkan ini ketika seseorang memiliki ikatan emosional. Misalkan
0: orang yang, terdekat.
4: Orang terdekatnya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ekspektasinya dia. Dia dekat sama aku kok kayak tega ya menyakiti aku, mengecewakan aku. Nah itu lebih sulit dibanding dengan orang lain yang tidak memiliki ikatan emosional.
0: Dan ini terjadi ya?
4: Betul. Sekedar teman biasa, tapi saya lebih mudah memaafkan dibanding misalkan keluarga, orang tua atau pasangan. Karena ya saya tidak berekspektasi kalau saya mendapatkan perlakuan itu dari
0: orang-orang terdekat,
4: orang-orang terdekatnya.
0: Okay.
4: Gitu. Jadi memang ikatan emosional pun juga ikut berperan di dalamnya.
0: Oke, jadi itu tadi untuk Pak Masan Bali ya, kurang lebih karena ternyata itu semua berproses dan pendamping juga nggak boleh maksa ya.
4: Betul.
0: Kamu maafin. Tapi tadi disarankan supaya proses belum memaafkan ini tidak membuat dia tersandung kembali,
4: betul,
0: begitu,
4: betul.
0: Ya, Sis Gabriel, ya. Oke. Okay. Untuk Bu Dava tadi ini Mas seperti ini gimana nih? Kalau sikap kita seperti ini. Udah tahu misalnya sudah merasa berbuat salah, sudah minta maaf, tapi melihat reaksinya akan tahu besok-besok akan jaga jarak begitu.
4: Ya, sudah cukup tepat ya, karena memang memaafkan bukan berarti kita harus dekat lagi.
0: Okay.
4: Bukan berarti kita harus membangun hubungan lebih intens lagi, lebih dekat lagi gitu. Ya, jadi memang tujuan di awal adalah melepaskan beban emosionalnya. Memaafkan bukan untuk melupakan, memaafkan bukan untuk kembali lebih
0: dekat.
4: Kemudian memaafkan juga bukan berarti kita membenarkan perbuatan orang tersebut.
0: Nah, ini yang menjadi kuncinya gitu. Ya. Kita maafin bukan karena perbuatan orang itu benar,
4: betul,
0: dan baik, ya. Oke, okay. Karena bisa jadi kan dalam suatu proses memang orang tersebutlah yang punya salah,
4: betul,
0: gitu ya. Tapi kita memaafkan, iya, ya.
4: Nah, ini kan,
0: oke. Okay.
4: Ketika memaafkan, ini kan apa ya? Ada rasa lega sendiri sebenarnya yang kita rasakan gitu, dan dekat ya sama kehidupan kita setiap hari proses memaafkan ini. Jadi memang ketika sudah berhasil, bahkan mungkin di hari itu pun juga mudah memaafkan, ya itu mungkin luar biasa juga. Dan itu tadi tergantung dengan peristiwanya.
0: Okay.
4: Ada peristiwa yang mungkin menurut dia ini peristiwa yang hal biasa sehingga aku bisa memaafkan dengan mudah.
0: Okay. Baik, baik. Melepaskan emosi ini menjadi kata kunci ya ketika kita memaafkan orang lain.
4: Betul.
0: Begitu. Tapi bukan berarti memang setelah itu dekat lagi.
4: Tidak. Kalau, harus dan tidak wajib.
0: Tidak harus dan tidak wajib. Kepentingan melepaskan emosi adalah untuk kematangan emosi kita sendiri,
4: betul,
0: ya.
4: Okay. Kalau tadi kata Ibu Dava ya, tadi ya, untuk menjaga mental,
0: untuk jaga mental
4: cukup baik juga. Berarti kan ya aware lah ya sama diri sendiri.
0: Oke, okay. Sis Gabriel tadi berkata bahwa banyak klien yang kecewa, ternyata yang menyakiti justru orang-orang terdekat. Sementara ketika sudah selesai, dia sudah kembali, kan enaknya kembali lagi nih ke keluarga. Tapi dalam kasus-kasus seperti ini, misalnya yang tadi dianggap menyakiti adalah orang terdekat tadi, ini gimana membangun? Apa memang ya udah ditinggalin aja gitu, menjauh saja dari orang-orang dekat tersebut?
4: Biasanya sebelum klien ini pulang, ada kita edukasi. Kita edukasi juga ke keluarga.
0: Okay.
4: Kemudian selama klien rehabilitasi juga ada momen atau ada waktu di mana kita bertemu dengan keluarga. Nah, di situ kita ngobrolnya. Jadi kita mengatakan bahwa dari keluhan dari klien, klien mengatakan bahwa dia ingin sekali lo diterima di keluarga, dia ingin selalu dituntun gitu. Nah, di sini peran keluarga juga dibutuhkan. Jadi kita lebih ke edukasi keluarga, lebih ke konseling keluarga.
0: Oke. Okay. Sis Gabriel, ada nggak klien yang membuat dia kecebur gitu ya dalam dunia gelap ini tuh pasangannya gitu? Ini gimana nih pasca pemulihan ini?
4: Ya, ada juga. Jadi berbagai macam, macam-macam ya. Ya,
0: ada yang seperti itu tuh gimana? Apakah harus kembali ke pasangannya gitu ya? Kalau keluarga tadi kan bisa di konseling juga sama keluarga. Ini kan pasangan yang mungkin dia terikat pernikahan begitu ya.
4: Rata-rata mau tidak mau ya harus kembali ya, Bu, harus kembali. Tapi ada juga memang klien yang di luar sebelum dia rehab memang sudah bermasalah dengan pasangannya.
0: Oke.
4: Sehingga ketika pulang ini yang ditakutkan klien, bagaimana kalau pasangan saya tidak menerima lagi, seperti itu. Jadi memang ada permasalahan di awal gitu, ada yang mungkin ya permasalahan rumah tangga seperti biasa, seperti itu.
0: Jadi memang dari Barita sendiri nggak maksa dia untuk kembali ke pasangannya ya.
4: Bukan maksa, nggak maksa, mungkin lebih tepatnya ya kembali ke pasangan seperti itu. Kembali mau kemana lagi? Misalkan ada juga yang tidak ke pasangan tapi ke orang tua. Gitu, tidak pulang
0: masih ada keluarga yang lain. Karena masih ada keluarga yang lain.
4: Orang tua atau ke keluarga yang lain. Itu. Nah, dalam kepulangan dia ini nanti klien sendiri nih yang menyelesaikan masalahnya. dengan pasangannya, nanti biasa dibantu dengan keluarga. Okay. Atau bisa juga ketika tadi yang saya bilang, ketika klien berproses di balai rehab, selama itu juga dalam rentang waktu ini juga kita memberikan edukasi ke keluarga, entah itu orang tua, pasangan, dan yang lainnya.
0: Okay. Betapa lingkungan sangat berpengaruh terhadap diri kita ya, dan hubungannya dengan memaafkan tadi, orang lain, diri sendiri, dan keluarga ya. Baik pendengar, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Silakan untuk Anda masih ada cukup waktu untuk bergabung 0541-736-566-743-495 di WhatsApp kami 0811-554-4976. Terima kasih untuk Anda yang sedang menyaksikan di kanal YouTube, boleh menyampaikan pertanyaan di kanal YouTube di live chat RRI Samarinda.
1: Sanksi, siaran anti narkoba, korupsi, dan judi.
7: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
11: Beda gimana maksudnya?
7: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
11: Hush, jangan asal ngomong, siapa tahu dia lagi sakit kan?
12: A few moments later.
7: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
11: Ih, jadi takut dengarnya.
7: Makanya sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu gak enak, hidup jadi susah, masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya gak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: di Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi masih ada kurang lebih 10 menit ke depan. Kita jumpa di edisi hari ini, sanksi mengenai mengenal konsep memaafkan, forgiveness dalam pemulihan, bersama Sis Gabriel Gilbert Todding Embassy, psikolog dari psikolog klinis ahli pertama Balai Rehabilitasi Narkotika Tanah Merah. Tadi sudah ada beberapa penanya yang tentunya bergabung bersama kami. Masih ada cukup waktu untuk Anda menyampaikan pertanyaan mengenai konsep memaafkan, dan tentu dalam hal ini adalah konsep terkait pemulihan ya, atau juga tadi adiksi. Bagaimana ternyata memaafkan ini menjadi bagian yang penting, tidak hanya memaafkan orang lain tapi juga memaafkan diri sendiri, dan yang terpenting juga adalah orang-orang terdekat kita yang hubungannya dengan pemulihan. Dan kini berharap menjadi salah satu bagian ya, anggota masyarakat tersebut akan kembali lagi dalam kegiatan normal keseharian. Tadi sebetulnya juga sudah dibahas ya tentang keluarga.
1: Betul.
0: Gimana keluarga ini juga masuk dalam proses pemulihan ini.
1: Pemaafan
0: juga ya. Oke. Sis Gabriel, di tengah isu mental ini ya, belakangan ini kan sangat luar biasa ya, mendapatkan perhatian mengenai mental. Ada tidak belakangan ini ya kasus-kasus ini yang meningkat karena hubungannya dengan ini tadi ya, mental seseorang dalam penyalahgunaan ini? Artinya memang ini menjadi bagian, apakah menjadi bagian yang sangat berpengaruh mendorong seseorang, konsep mental health ini, kesehatan mental ini, menjadi seorang pengguna begitu?
1: Iya, biasanya ketika memang dia sudah mulai kurang penerimaan diri ya, penerimaan diri, rendah diri, akhirnya tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Kemudian juga ketika lagi ada masalah, tidak menemukan tempat untuk bercerita, biasanya memang pelariannya langsung ke jalan pintasnya. Jalan pintasnya itu penyalahgunaan narkotika tadi itu. Nah, dari sini biasanya sebelumnya memang ada yang ada riwayat depresi, cemas dengan tuntutan yang ada mungkin dalam pekerjaan, kehidupan sehari-hari. Nah, ini biasa yang menyertai klien dalam proses rehabilitasi. Itu jadi ada hubungannya apa tidak dengan gangguan mental atau kesehatan mental? Iya, ada.
0: Karena mungkin untuk orang-orang yang masih bisa berpikir jernih atau berpikir dengan tenang begitu ya, ini kemungkinan besar nggak akan sampai ke sana ya,
1: harapannya
0: gitu ya, nggak akan sampai ke menggunakan.
1: Betul.
0: Begitu ya.
1: Biasanya ketika mereka sudah apa ya, biasa kalau lagi emosi ini kan panas rasanya ya, meledak-ledak, pengennya jalan pintas aja, pengen cepat selesai masalahnya, ya udah ikut ke sana. Belum lagi kalau memang lingkungannya mendukung. Lingkungan mendukung, sekitarannya atau teman-temannya juga mendukung, jadi ikut penyalahgunaan narkotikanya, seperti itu. Padahal kalau dilihat mungkin ini tadi berhubungan dengan keluarga juga, bagaimana peran keluarga di rumah. Bagaimana ketika klien ini sedang ada masalah, kemudian peran keluarga seperti apa? Harapannya kan saling membuka komunikasi, hubungan yang sehat, sehingga tidak pelariannya ke sana.
0: Oke, itu ya. Bagaimana hal ini menjadi bagian penting, ini membuat Anda, Bapak, Ibu di rumah ya, yang saat ini sedang bersama anak-anak dengan keluarga, mengapa konsep ini juga menjadi penting ya, yang harus diperhatikan dalam keluarga ya. Oke, kita masuk ke segmen untuk Anda yang mungkin saat ini merasa cukup sulit untuk memaafkan, baik itu memaafkan orang lain dan memaafkan diri sendiri. Oke, ini ada beberapa langkah penting ya, akan disampaikan oleh Sis Gabriel. Gimana caranya langkah sederhana untuk memaafkan?
1: Oke, baik. Baik.

0: mendapatkan ini, seperti itu. Kemudian selanjutnya lihat mana yang bisa diperbaiki. Jadi tidak selamanya semua hal itu bisa kita perbaiki. Kita perlu lihat dulu mana yang bagian kita yang perlu kita perbaiki. Pelan-pelan mulai hari ini. Dan tidak juga semuanya diselesaikan hari ini. Jadi satu-satu dulu mana yang perlu diselesaikan. Kemudian beri waktu kepada diri sendiri. Tadi tidak perlu berlomba-lomba untuk memaafkan. Karena memaafkan sendiri kan bukan ajang perlombaan, gitu ya. Itu tergantung dari kesiapan hati setiap individu masing-masing. Seperti itu. Jadi biasanya ketika sudah itu tadi disertai dengan gejala psikologis, misalkan ada trauma atau memunculkan gejala-gejala depresi dari proses menyakit menyakitkan ini, sakit hati ini, biasanya kita ngajak mereka untuk coba konsul atau konseling ke tenaga profesional. Biasanya tidak hanya lewat memaafkan, tapi ada dibutuhkan penanganan klinis lainnya. Seperti itu.
1: Nobody's perfect.
0: Betul.
1: Tidak ada orang yang sempurna, termasuk diri kita sendiri. Jadi kita juga harus buka ruang untuk memaafkan diri sendiri ya. Oke. Sis Gabriel, terakhir ini ada pesan yang disampaikan untuk pendengar kita ya. Bagaimana memaafkan yang kaitannya dengan pemulihan ini?
0: Oke. Baik. Sebenarnya memaafkan bukan berarti kita harus mengatakan apa yang terjadi itu tidak menyakitkan. Dan semua emosi yang kita rasakan di balik itu tuh valid. Valid sekali, mau marah, mau kecewa, sakit hati pun di awal ada rasa ingin balas dendam, itu wajar. Ya, karena memang itu emosi yang kita dapatkan. Tapi di balik itu bagaimana kita memprosesnya? Memprosesnya pelan-pelan, mengembangkan emosi-emosi positif yang kita miliki. Pelan-pelan kita melepaskan beban emosional sehingga kita bisa kembali damai, kembali tenang, tidak perlu untuk melupakan. Karena biasanya aku bisa maafkan tapi tidak bisa melupakan, seperti itu. Jadi memang tujuan maafkan bukan untuk melupakan dan tidak wajib, seperti itu. Jadi memang belajar bertanggung jawab atas masa lalu yang sudah terjadi, kemudian belajar menerima diri sendiri dan perlahan membangun hubungan yang positif lagi.
1: Sis Gabriel, terima kasih. Jangan lupa, kalau kita tidak sanggup, maka kita butuh bantuan ahli
0: profesional.
1: Bantuan profesional ini yang juga penting. Mungkin untuk masyarakat yang membutuhkan dukungan pemulihan, bisa kemana, Sis Gabriel?
0: Pemulihan bisa
1: ke balai rehabilitasi,
0: balai rehabilitasi di Tanah Merah. Di situ nanti bisa ikutin alur yang tersedia.
1: Oke, baik. Jadi pendengar Pro 1 Radio Samarinda, itu tadi perbincangan kita di siang hari ini, deep talk ya. Sebetulnya lebih kayak deep talk juga ya, ingetin kita bahwa proses memaafkan itu menjadi bagian penting dalam kehidupan
0: bagian
1: kita ya.
0: Bagian dari kehidupan.
1: Oke. Terima kasih sudah bersama kami. Mudah-mudahan yang mendengarkan saat ini sedang berada dalam kehangatan dengan keluarganya ya, dengan pasangannya masing-masing, bisa melakukan sesuatu mengalihkan energinya ke hal yang positif.
0: Okay.
1: Terima kasih sudah bersama kami di siang hari ini.
0: Terima kasih.
1: Dengan demikian tadi bincang kita di Sangsi di edisi hari ini Rabu 2 September 2026 sudah banyak bincang dengan ahlinya, pasti psikolog dari Bareta Samarinda ada Sis Gabriel Gerber Toding, MC psikolog. Saatnya saya Rati Irawan, rekan Andriani dan segenap kru akhiri Sangsi hari ini jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saatnya nanti kami bergabung dengan Pro 3, akan kita bersama simak dinamika olahraga.

0: si belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu.

0: wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 97,6 FM, Pro 1 RRI Sama.

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg Eisbüller PC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Adanya dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbüttler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, so ich schließe mich dem an, denn
2: ya, saya setuju dengan hal itu, karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini, dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama, dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya, apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini, dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman, di mana

Rugoviana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras, dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang.

Yassin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Modric dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Modric, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabio dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Modric akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabio memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah Thea Frodin dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game 7. So Elena Rybakina stepped closer to that world number one ranking.
2: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
3: She played really well today and
2: dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya. Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Aryna Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
4: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
5: But I think I had a great match.

memperkuat Indonesia pada ASEAN Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Auli Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Botiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Pujikusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwa. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP-PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis ASEAN Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September, kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25

0: الأمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di kota Samarinda dan sekitarnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Kini kami lanjutkan kembali dinamika olahraga.
2: Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap.
3: Something about Sleman.
2: Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Jensen menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Hivayan Dipta. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen

0: pecatur internasional. Pecatur Putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Wong Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
1: Tidak dicatur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Dicatur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
0: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Confit Indonesia, Rahmat Indrajaya mengatakan, terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
2: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang catur umur muda yang 15 tahun tapi ratingnya sudah tinggi sekali. Itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen Catur Jawa Chess yang ke-16 ini.
0: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
3: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita, seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya, catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya, seperti disampaikan Pak Rahmat tadi, bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati, dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
0: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Usadari Rida Sita Dewi sudah hadir ke ruang dengar kita semua, menemani suasana siang hari di kawasan M. Yamin yang masih cukup ramai dengan pengendara, kendaraan roda 2, roda 4. Lagu-lagu pilihan, juga informasi dari dunia hiburan akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda, sambil menemani Anda yang sedang santap siang, ya, yang sedang istirahat sejenak, ngobrol dengan rekan kerja. Ada rekomendasi film untuk Anda, kali ini film Rumah Singgah yang mengangkat perjalanan Carla, seorang atlet lari muda yang menghadapi diagnosis kanker tulang. Penyakit tersebut memaksanya meninggalkan kehidupan yang selama ini dibangun melalui dunia olahraga dan persiapan kompetisi. Dalam menjalani pengobatan, Carla kemudian menetap di sebuah rumah singgah khusus bagi pasien kanker. Tempat tersebut dikelola Bu Andin dan menjadi ruang pertemuan Carla dengan penghuni lain, pendengar Pro 1 yang juga menghadapi perjuangan melawan penyakit. Kehadiran mereka perlahan membantu Carla menghadapi perubahan besar yang terjadi dalam hidupnya. Selengkapnya tentu informasi ini bisa Anda baca di laman rri.co.id.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

dari Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, dikatakan bahwa bukan tentang apa ya yang kita katakan, tapi bagaimana cara kita menyampaikannya. Termasuk kalau ngobrol soal cinta, kalau kita ngobrol soal cintanya dengan nada yang lemah lembut, menyenangkan, seperti lagu tadi ya dari Balon and Soulmate, ini tentu mendengarnya pun seolah merasakan ya tentang kisah jatuh cinta tersebut. Tapi apa jadinya kalau bicara cinta dengan nada emosional, penuh emosi dan amarah, dan itu bukan lagi cinta namanya, pendengar Pro 1. Pastinya begitu ya kalau versi saya. Bagaimana dengan versi Anda, pendengar Pro 1 Samarinda? Tadi sudah kita dengarkan Baron and Soulmate ke ruang dengar kita semua dengan satu judulnya, Jatuh Cinta. Baron Soulmates ini merupakan salah satu grup musik Indonesia. Anggotanya ada 3 orang, ada Fikar di vokal, Sarah di bass, ada Jimmy di drum. Grup ini dibentuk pada tahun 2008 oleh mantan personel Gigi, Arya Baron. Album pertamanya berjudul Flying High yang dirilis pada tahun 2008. 2010 merilis album kedua The Winner, dan di jelang Ramadan personel baru yaitu Fikar digantikan posisinya oleh Ari sebagai vokalis, dan ada Sarah di posisi bass. Itu sudah, lagu tadi sudah hadir kurang dengar kita semua menemani siang hari ini di 51 menit dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Satu lagi lagu yang menemani istirahat siang Anda dari Kotak Kecuali Kamu.

0: salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya. Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Aduh, ini kok kabel-kabel nggak dicabut sih? Charger HP, kabel TV, kipas angin, padahal nggak dipakai. Tahu nggak sih yang kayak gini nih tetap narik listrik?
2: Emang iya kabel-kabel yang tetap standby itu tetap mengonsumsi listrik? Jadi, kalau ibu mengomel di rumah karena kita tetap biarkan charger HP standby, kabel TV tetap tersambung ke steker, itu tetap mengonsumsi listrik. Itu semua memang benar loh. Karena, kalau kita meninggalkan perangkat elektronik dalam kondisi standby, maka perangkat itu sebenarnya tetap mengonsumsi listrik. Dan ternyata, kita bisa berhemat sekitar Rp250.000 dalam satu tahun jika mencabut steker perangkat elektronik yang sedang tidak digunakan. Gimana? Hemat energi, hemat biaya kan?

0: 1. Lintas informasi pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Polda Kalimantan Timur menangani 34 perkara kebakaran hutan dan lahan karhutla sepanjang Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 9 orang ditetapkan sebagai tersangka. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kaltim Kombes Pol Teddy Sopandi mengatakan, 10 perkara telah memasuki tahap penyidikan, sedangkan 24 perkara masih dalam penyelidikan. Luas lahan terbakar yang menjadi objek penanganan mencapai 456,19 hektar dan tersebar di sejumlah wilayah Kaltim. Teddy menegaskan Polda Kaltim terus memperkuat penegakan hukum dan penjagaan karhutla melalui patroli terpadu, sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan bersama pemerintah daerah, TNI, Manggala Agni, dan BPBD untuk mencegah kebakaran meluas.
1: Lintas informasi.
0: Rom 1.

0: bangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, astronot ESA Sophie Adenot dan NASA Jessica Meir siap menjalani aktivitas di luar stasiun, maksud kami di luar stasiun luar angkasa internasional ISS. Dari laman resminya Spacewalk, direncanakan akan berlangsung pada Selasa kemarin, pendengar 1 September 2026, Adenot dan Meir keluar dari ISS setelah pakaian antariksa mereka dialihkan ke daya baterai pada pukul 8.30 EDT. Aktivitas tersebut menandai dimulainya spacewalk yang akan berlangsung sekitar 6,5 jam. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, siaran langsung kegiatan tersebut dimulai pada pukul 7 waktu setempat melalui NASA Plus dan sejumlah platform lainnya. Dalam spacewalk tersebut, keduanya akan mengganti perangkat navigasi wahana antariksa. Mereka juga menyiapkan detektor partikel kosmik untuk peningkatan di masa mendatang serta memasang kabel jumper sistem pengiriman data. Adapun bagi Jessica Meir, kegiatan ini merupakan spacewalk yang ketujuh. Sementara bagi Sophie Adenot, ini menjadi spacewalk ketiga. Spacewalk tersebut juga menjadi aktivitas ke-284 di luar ISS sejak 1998 dan merupakan spacewalk keempat dalam sebulan terakhir. Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, informasi ini kami sampaikan ke ruang dengar Anda dari laman rri.co.id.

0: mempersembahkan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.
2: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
3: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
4: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
5: Dan 7,6 FM Pro 1 RRI.

sudah ada di ruang dengar Anda semua. When you say nothing at all, cause suasana siang hari ini, di suasana siang hari ini masih ada informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini masih terkait karhutlah pendengar Pro 1 RR Samarinda, di mana Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mengembangkan material flame retardant berbasis pati singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetasi. Material flame retardant ini dirancang untuk memperlambat dan menghentikan penyebaran api. Bahan ini tidak mudah terbakar dan akan langsung padam saat sumber api disingkirkan. Periset kimia molekuler BRIN, Julinton, mengatakan pati singkong memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai bahan pendukung pemadaman karhutla. Namun, efektivitas keselamatan dan dampak lingkungan masih dibuktikan melalui pengujian laboratorium dan juga lapangan. Pendengar Pro 1 RR Samarinda, menurut Julinton, pati singkong memiliki struktur polisakarida yang kaya gugus hidroksil. Struktur tersebut dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan, mempertahankan air, dan berinteraksi dengan bahan retardan.

0: pantai barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
1: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
2: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
3: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
4: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
6: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
5: Emangnya gak capek, Bu?
6: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
5: Emang ngaruh, Bu?
6: Oh, ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
5: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
6: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
5: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
6: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
5: Waduh, ibu mau jatah juga.
4: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga

Satu Samarinda, tahukah Anda ternyata warna kemasan bisa mempengaruhi perkiraan rasa? Ya, bagaimana penjelasannya pendengar Pro 1 R Samarinda? Ya, kadang memang kita sering tergoda ya melihat kemasan dan merasa ingin membeli atau mencicipinya karena ternyata keduanya ada hubungannya. Jurnal Food Quality and Preference pada tahun 2018, penelitian ini melihat hubungan antara warna bungkus permen dan perkiraan rasa yang muncul pada konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warna bungkus dapat mempengaruhi rasa yang dibayangkan seseorang sebelum mencicipi makanan. Warna tersebut bahkan lebih mudah dikaitkan dengan rasa tertentu berdasarkan pengalaman sebelumnya. Permen dengan bungkus warna hijau lebih sering dianggap memiliki rasa mint oleh para peserta penelitian, sementara pada minuman, warna hijau justru lebih sering dikaitkan dengan rasa lemon atau jeruk nipis. Artinya memang warna yang sama bisa membuat orang membayangkan rasa yang berbeda. Jenis makanan dan pengalaman seseorang ikut mempengaruhi hubungan antara warna dan rasa tersebut. Para peneliti kemudian ingin mengetahui apakah perkiraan tersebut benar-benar mempengaruhi rasa ketika makanan dicicipi. Mereka menggunakan permen gula putih tanpa rasa yang dibungkus dengan warna kertas yang berbeda. Dan hasilnya cukup menarik pendengar. Ternyata warna bungkus tidak banyak mempengaruhi rasa yang dirasakan peserta. Warna tersebut juga tidak membuat peserta lebih yakin bahwa permen memiliki rasa tertentu. Warna bungkus juga tidak banyak mempengaruhi penilaian peserta terhadap tingkat manis atau kesukaan mereka terhadap permen. Dengan kata lain, warna kemasan lebih berpengaruh pada perkiraan awal daripada rasa yang benar-benar dirasakan.

0: hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga

0: 99,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

pesta ada yang sebanding denganmu sudah hadir ke ruang dengar kita. Sudah 42 menit tadi pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Saya masih belum bosan mengingatkan Anda, terus yang bertugas di luar ruangan, jangan lupa ya gunakan masker. Hingga saat ini masih nampak kabut menyelimuti ibu kota Kalimantan Timur. Walaupun memang dari sudut pandang masih relatif aman, tapi dalam cuaca seperti ini, pendengar Pro 1, kalau tidak salah ini saya mengamati sejak Minggu ya, ini cuaca mulai seperti ini sudah mulai diselimuti kabut untuk ibu kota Kalimantan Timur saat ini, pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Tetap jaga kesehatan bagi Anda semua, kami yakin upaya terus dilakukan oleh pemerintah, instansi terkait. Kita seluruh anggota masyarakat juga punya kewajiban untuk menjaga bersama dari hal-hal yang mungkin kita anggap sederhana, seperti membakar sampah yang Anda tinggal dan berdampak kepada kebakaran lahan di sekitarnya. Kami yakin juga pemerintah terus memantau terjadinya karhutlah di wilayah Kalimantan Timur. Seraya saya berharap tentu regulasi yang jauh lebih diperketat ya terkait pembukaan lahan, apalagi dengan cara yang dibakar. Tadi sudah saya hadirkan juga informasi bagaimana BRIN mengkaji pemanfaatan singkong ya untuk penanganan karhutlah. Informasinya sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Masih ada informasi-informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di suasana siang hari ini, sambil tentunya lagu-lagu pilihan akan hadir ke ruang dengar kita semua. Ada pas band kali ini, Ku Merindu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI, masih ada kali ini informasi kami hadirkan dari laman rri.co.id. di kesempatan suasana siang hari ini, di mana DPR membuka peluang judi online masuk sasaran perampasan aset. Komisi 3 DPR RI membuka peluang untuk memasukkan tindak pidana judi online sebagai sasaran dalam RUU perampasan aset. Anggota Komisi 3 DPR RI, Abdullah, mengatakan judi online masih menjadi misteri yang akan dikaji dalam proses tersebut. Menurutnya, keputusan tersebut akan ditentukan berdasar hasil pendalaman dan pembahasan bersama. Jika ditemukan urgensi yang kuat, judi online dapat dimasukkan sebagai salah satu sasaran dalam RUU perampasan aset. Sebelumnya, Komisi 3 DPR RI telah mengumumkan 13 kriteria tindak pidana yang dapat menjadi sasaran perampasan aset. Kriteria tersebut antara lain mencakup tindak pidana perdagangan orang, perbankan, dan juga narkotika. Namun, judi online belum masuk dalam 3 kriteria tersebut. Sebelumnya, Gus Abdul mendorong maksud kami agar RUU perampasan aset tidak hanya diterapkan untuk tindak pidana korupsi, namun juga meminta aturan tersebut dapat menyasar kejahatan luar biasa, termasuk judi online. Judi online, menurutnya telah berkembang secara masif dan menimbulkan dampak ekonomi maupun sosial yang luas. Informasi yang sekaligus juga mengakhiri jumpa Anda bersama saya, Rati Irawan, dan Anda Dita. Sampaikan berita siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Traffic light adalah lampu yang digunakan untuk mengatur kelancaran lalu lintas di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki atau zebra cross, dan tempat arus lalu lintas lainnya. Tapi, tahukah Anda, jika istilah lampu lalu lintas atau yang lebih dikenal lampu merah disebut dengan apil? Apil adalah alat pemberi isyarat lalu lintas. Lampu ini yang menandakan kapan kendaraan harus berjalan dan berhenti secara bergantian dari berbagai arah. Lampu lalu lintas telah diadopsi di hampir seluruh kota di dunia. Lampu ini menggunakan warna yang diakui secara universal. Untuk menandakan berhenti adalah warna merah, hati-hati yang ditandai dengan warna kuning, dan hijau yang berarti dapat berjalan.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Rabu 2 September 2026.
2: Setelah kebakaran kan di ground check itu nanti, baru menghitung luas, baru dicari sebab. Kalau saat ini belum bisa di ground check karena masih ada asap, masih ada api, dan tim berkonsentrasi masih di pemadaman.
3: Walaupun di dalam rumah, asap masih terasa menyengat di hidung. Mata juga mulai sedikit perih dan bau asap pembakaran juga terasa.

0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Tita Rania. Warga Kutai Barat batasi aktivitas anak di luar rumah mengingat kondisi kabut asap di lingkungan sekitar yang kian pekat. Kita simak laporannya.
1: Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Kabupaten Kutai Barat mulai dirasakan langsung masyarakat. Kondisi tersebut tidak hanya mengurangi jarak pandang, tetapi juga mempengaruhi kenyamanan warga saat beraktivitas di dalam maupun di luar rumah. Fian, salah seorang warga sekolah darat, mengatakan kualitas udara saat ini mengalami penurunan. Kondisi kabut asap yang semakin pekat membuat aktivitas keluarganya harus disesuaikan dengan keadaan lingkungan. Selain mengganggu aktivitas, keberadaan asap juga mulai memberikan dampak terhadap kondisi di sekitar pemukiman. Rumah warga yang berada di kawasan terdampak turut merasakan masuknya asap, terutama ketika pintu dan jendela terbuka.
2: Untuk sekarang kondisinya sudah jauh berbeda dibanding hari-hari sebelumnya. Jarak pandang juga saya perkirakan sekitar 1 km. Anak di rumah juga saya larang bermain karena khawatir dengan asap di luar. Walaupun di dalam rumah asap masih terasa menyengat di hidung. Mata juga mulai sedikit perih dan bau asap pembakaran juga terasa.
1: Kondisi tersebut membuat keluarga Fian memilih mengurangi aktivitas di luar rumah. Anak-anak menjadi pihak yang paling diperhatikan agar tidak terlalu lama berada di tengah kondisi udara yang dipenuhi asap. Kekhawatiran Fian juga semakin tinggi karena di dalam rumah terdapat bayi. Ia berupaya menjaga agar udara dari luar tidak terlalu banyak masuk ke dalam rumah, sembari memantau kondisi kesehatan seluruh anggota keluarga. Situasi ini menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat, terutama jika kabut asap terus bertahan dalam beberapa hari ke depan. Warga berharap kondisi udara segera membaik, sehingga aktivitas sehari-hari dapat kembali berjalan normal tanpa dibayangi gangguan asap. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jiang melaporkan.
0: Asap karhutlah mulai mengganggu aktivitas warga di sejumlah wilayah Kalimantan Timur. Pendengar Halo RRI meminta pencegahan diperkuat dan keselamatan petugas menjadi perhatian. Kita simak laporannya.
3: Asap kebakaran hutan dan lahan mulai dirasakan langsung masyarakat, terutama saat melakukan aktivitas di luar rumah. Keluhan itu disampaikan pendengar dalam program Halo RRI, edisi Rabu 2 September 2026. Bung Mamat, masyarakat dari Samarinda mengaku harus menghentikan aktivitas bersepedanya setelah mendapatkan kondisi udara dipenuhi asap di kota tepian ini. Muhammad pun juga mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan membuang puntung rokok karena api kecil dapat memicu kebakaran dan meluas.
4: Kemarin masih aman kayaknya, sepeda Bang Rizky. Begitu ya. Tadi kurang lebih keluar rumah, wah ini asap nih ispa memang, pakai masker nggak boleh sebenarnya kan. Begitu langsung ke kelenteng, kembali saya tuh Bang Rizky.
3: Ya.
4: Karena paru yang takut, sudah pulang ke rumah, wah asap mas, paru rupanya. Jadi op dulu, ya bawa ngerumput-merumput aja lah. Jadi saya mohon ya, kalau yang merokok itu, ya Bang Rizky ya, jangan lempar ke sembarangan, diinjek-injek, biar gas.
3: Sementara itu masyarakat dari Kutai Barat hanya menyoroti sisi lain penanganan karhutla, yakni keselamatan petugas yang berada langsung di lokasi kebakaran. Ia pun meminta tenaga kesehatan turut disiagakan, mengingat petugas dapat bekerja berjam-jam dalam kondisi penuh asap. Menurut hanya keberadaan ambulans di lokasi juga penting, agar petugas yang mengalami gangguan kesehatan dapat segera mendapatkan penanganan.
5: Kalau bisa itu dari dinas kesehatan juga ikut mendampingi, Bang Rizky. Kenapa harus mendampingi yang pergi memadam kebakaran? Karena kalau sudah sampai malam macam capek, Bang Rizky. Menghirup asap itu juga asap itu juga beresiko. Nah, jadi kalau ada ambulan dari pendampingan dari dinas kesehatan kan, kalau ada apa-apa kan cepat penanganannya. Itu harapan kami.
3: Keluhan tersebut muncul di tengah penanganan karhutla yang masih berlangsung di Kalimantan Timur. Bahkan Polda Kaltim mencatat 34 perkara karhutla sepanjang Agustus 2026 dengan 9 orang ditetapkan sebagai tersangka. Di sisi lain, BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Kaltim mengalami curah hujan rendah pada 1 hingga 10 September. Curah hujan diperkirakan berada pada kisaran 0 hingga 50 mm meski peluang hujan masih di atas 90%. Kondisi tersebut membuat persoalan karhutla tidak hanya menyangkut pemadaman api, dan masyarakat juga menghadapi dampak asap, sementara petugas harus bekerja di garis depan dengan risiko kesehatan. RRI Rizky Multianto melaporkan.
0: Sebagian karhutla di Kalimantan Timur diduga tak hanya disebabkan faktor alam, tapi juga unsur kesengajaan dan kelalaian. Namun, Dinas Kehutanan Kalimantan Timur saat ini belum melakukan investigasi karena masih memprioritaskan pemadaman. Kita simak laporannya.
6: Dinas Kehutanan Kalimantan Timur belum melakukan investigasi mendalam terkait dugaan kesengajaan maupun kelalaian dalam sejumlah kasus karhutla. Polisi Kehutanan Ahli Madya sekaligus Koordinator Karhutla di Dishut Kaltim, Rahmadi mengatakan, pihaknya saat ini masih memprioritaskan pemadaman di lokasi yang terbakar. Pemeriksaan lapangan belum bisa dilakukan, mengingat api dan asap masih menyelimuti wilayah di Kaltim. Di samping itu, penyelidikan terkait penyebab kebakaran, khususnya dugaan keterlibatan perusahaan, bukan menjadi kewenangan utama pihaknya. Rahmadi mengatakan, penanganan terhadap pemegang izin berada dalam pembinaan dan pengawasan Kementerian Kehutanan melalui balai terkait.
7: Yang izin berada dalam pembinaan, perizinannya dikeluarkan Kementerian Kehutanan. Jadi pembinaan dan pengawasannya kebetulan berada di badan Balai Pelestarian Hutan Wilayah Kujang. Karena perpanjangan kementerian di daerah. Investigasi kita belum mengarah ke situ karena kita sibuk di pemadamannya dulu.
8: Oh, masih
7: mungkin nanti ada satgasnya untuk setelah ground check. Setelah kebakaran tadi kita ground check kita nanti. Baru menghitung luas. Baru dicari sebab. Kalau saat ini belum bisa di ground check karena masih ada asap, masih ada api dan tim berkonsentrasi masih di pemadaman.
6: Rahmadi mengungkapkan, sebagian kawasan yang terbakar berada di hutan konservasi. Area yang terdampak yaitu Taman Hutan Raya yang dilaporkan mengalami kebakaran seluas 24 hektar dan area konservasi Bengalon Kutai Timur seluas 2,2 hektar. Namun Rahmadi belum bisa memastikan berapa luasan area hutan yang terbakar sebab hingga kini data masih bersifat dinamis sehingga ada kemungkinan perubahan seiring karhutla yang terus terjadi. Sementara itu terkait dengan pemulihan hutan yang terbakar, Rahmadi mengaku pihaknya cukup kesulitan mengingat keterbatasan anggaran akibat efisiensi. Namun ia memastikan program kehutanan akan tetap berjalan sebab anggaran kebakaran Dinas Kehutanan yang sempat dipangkas kini telah dikembalikan oleh pemerintah Provinsi Kaltim. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kaltim meminta pengelola SPPG memperketat pemeriksaan bahan pangan sejak proses penerimaan untuk mencegah KLB keracunan pangan. Berikut laporannya.
9: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur menggelar bimbingan teknis pencegahan kejadian luar biasa atau KLB keracunan pangan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat penerapan keamanan pangan, khususnya dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM Samarinda, Christine Natalia Panjaitan, mengatakan pencegahan keracunan pangan harus dimulai sejak bahan pangan diterima di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Menurut Christine, bahan pangan segar seperti daging, telur, ikan, udang, buah, dan sayuran memiliki risiko kontaminasi sehingga harus diperiksa secara cermat.
10: 5 kunci Pak keamanan pangan itu apa? Pertama, kita jagalah kebersihan di dalam dapur, lingkungannya harus bersih. Kemudian prinsip kedua, pisahkan makanan matang dan makanan mentah agar tidak terjadi kontaminasi silang. Kemudian masaklah dengan benar dan jaga makanan pada suhu aman, gunakan air dan bahan baku yang aman. Nah, kemudian siapkan peralatan pemeriksaan seperti timbangan. Kita periksa visualnya, daging, telur, ikan, ya, yang pastinya kita pilih yang segar, tidak rusak, sebaiknya berasal dari tempat resmi yang diawasi. Jadi terkait supplier, harus bisa menetapkan supplier yang bisa melakukan audit, ya, audit vendor.
9: Selain itu, pengelola SPPG diminta untuk menerapkan prinsip cek-klik, yakni memeriksa kemasan, label, izin edar, dan tanggal kadaluarsa pada setiap pangan olahan yang diterima. Christine menegaskan bahan dengan kemasan rusak, bocor, mengembung, atau tidak memenuhi ketentuan harus ditolak. Pengelola dapur MBG juga didorong memilih pemasok yang kredibel dan melakukan audit apabila diperlukan, sehingga keamanan pangan dapat dijamin sejak bahan diterima hingga makanan dikonsumsi. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan pangan di dapur SPPG, sekaligus mencegah terjadinya KLB keracunan pangan dalam pelaksanaan program MBG di Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara mendorong pembangunan kota cerdas Nusantara tidak berhenti pada kecanggihan teknologi. Pengalaman daerah lain menjadi pembelajaran agar digitalisasi benar-benar dirasakan warga. Berikut informasinya.
11: Pembangunan Smart City di Ibu Kota Nusantara diarahkan tidak sekedar menghadirkan teknologi digital dalam berbagai layanan perkotaan. OIKN ingin sistem yang dibangun mampu menjawab persoalan nyata dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Arah tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Nusantara Smart City Stakeholder Forum 2026, 1 September 2026. Forum mempertemukan pemerintah, dunia usaha, akademisi, serta mitra internasional untuk membahas tantangan pembangunan kota cerdas. Pengalaman sejumlah daerah juga menjadi bahan pembelajaran sebelum konsep tersebut dikembangkan lebih luas di Nusantara. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Agun Indrajit mengatakan, pemerintah digital saat ini semakin diarahkan pada kepuasan warga. Karena itu, pembangunan teknologi harus dimulai dari kebutuhan masyarakat.
8: Ada tiga target yang kita inginkan. Pertama, timbul ekosistem antara semua stakeholder, baik itu dari pemerintah, bukan hanya otoritas saja, ada Balikpapan, Denpasar, Jakarta, Surabaya, dengan bisnis, dan juga dengan akademisi untuk bagaimana kita membangun smart city, bukan hanya membeli teknologi, tapi juga mendesain dengan sesuai kebutuhan. Pemerintahan digital sekarang mengarah kepada kepuasan warga. Kita mendesain teknologi atau smart city untuk mencapai warga yang punya daya saing, berkualitas hidup lebih tinggi dan juga bisa bergotong royong. Okay.
11: Pendekatan tersebut membuat smart city tidak hanya diukur dari jumlah aplikasi, perangkat maupun pusat kendali yang dimiliki sebuah kota. Teknologi harus membantu pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan mudah diakses. Pengalaman Kabupaten Sumberan juga menjadi salah satu pembelajaran dalam forum tersebut. Daerah dengan keterbatasan anggaran tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital tetap dapat dikembangkan melalui komitmen dan kepemimpinan yang kuat. Bupati Sumberan Doni Ahmad Munir menjelaskan, perkembangan pemerintah digital di daerahnya tidak semata-mata dibangun dari teknologi, komitmen politik, regulasi yang jelas, penguatan sumber daya manusia dan komunikasi publik menjadi bagian penting.
12: Digital transformation, sistem pemerintahan berbasis elektronik di hari ini yang pertama kami lakukan untuk mengatasi dan memudah urusan rakyat. Pertama, birokratik reform, karena kita hero modelnya harus jadi, harus menginspirasi pemimpinnya. Kedua adalah dengan digitalisasi.
11: Forum tersebut juga mendorong pola kolaborasi yang lebih luas. Dunia usaha dan Kadin didorong ikut membangun ekosistem, sementara perguruan tinggi dapat menjadi ruang uji atau living lab bagi pembangunan solusi perkotaan. Dengan pendekatan tersebut, transformasi digital Nusantara diharapkan tidak menciptakan kota yang hanya terlihat modern, melainkan membangun pemerintah yang lebih responsif, masyarakat yang lebih terlayani, dan ekosistem kota yang mampu berkembang secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Nisor Kula melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan rangkaian kegiatan memperingati Hari Pariwisata Dunia pada September 2026. Kegiatan akan dikemas selama sepekan dan melibatkan tiga kota, yakni Samarinda, Tenggarong, dan Sangatta. Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Muhammad Faisal mengatakan, agenda tersebut digeser dari rencana sebelumnya pada Agustus karena padatnya kegiatan di Samarinda. Salah satu agenda yang disiapkan yakni Mahakam Mas Karnival dengan konsep bertaman topeng yang diharapkan berkembang menjadi parade 1001 topeng Nusantara. Pelaksanaannya juga akan disinergikan dengan agenda Erau di Tenggarong yang dijadwalkan berlangsung tanggal 20 hingga 27 September. Faisal berharap rangkaian Hari Pariwisata Dunia menjadi ruang partisipasi bagi masyarakat dan pelaku ekonomi kreatif sekaligus memperkuat kolaborasi antar komunitas dan mitra. Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 di Kota Balikpapan tampilkan batik karnival dalam ajang pentas seni. Berikut laporannya.
13: Sekolah Menengah Pertama di Kota Balikpapan tampilkan batik karnival dalam ajang pentas seni, di mana panggung kreativitas SMP Negeri 14 Balikpapan bergemuruh dalam gerakan pentas seni mengusung tema pesona klasik energi muda tanpa batas. Para siswa memamerkan busana batik hasil karya orisinal mereka di atas panggung. Kabid Pembinaan SMP Disdikbud Balikpapan, Supriyani, mewakili Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan memberikan apresiasinya atas gelaran Batik Karnival SMP Negeri 14 Balikpapan, bahkan sudah dikenal sampai tingkat nasional.
14: Iya, saya mewakili dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, khususnya dari bidang PSMP, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada SMP Negeri 14 yang selalu melaksanakan kegiatan pentas seni dan batik karnival di mana di tahun 2026 ini adalah tahun yang ketujuh kalinya melaksanakan Batik Karnival. Jadi awal berdirinya Batik Karnival ini di tahun 2018. Pada saat itu batik ini menjadi ciri khas di SMP 14 dari mata pelajaran seni budaya. Membuat batik ikat celup pada saat itu. Nah pada saat itu karena produksinya banyak gitu, maka itu akan kami angkat menjadi ciri khas SMP 14, di mana pada saat 2018 itu kita membuat batik itu dengan kain yang polos, kemudian juga ada kaos, kemudian dari batik kain itu kemudian dijahit menjadi beragam aneka baju yang saya pada saat itu menjadi kepala sekolah SMP 14 berhasil membawa produk batik ini menjadi ciri khas SMP 14.
13: Di tempat yang sama, Kepala Sekolah SMP Negeri 14 Eni Fitriati pun mengatakan Batik Karnival ini telah menembus tingkat nasional. Program ini menjadi ciri khas sekolah sejak tahun 2018 dan berharap akan terus eksis mengikuti perkembangan zaman.
14: Ini sudah tahun yang ketujuh, yang mana di awal itu batik SMP 14 itu saat itu hanya batik yang kita namakan batik ikat celup. Kemudian berjalan berkembangnya waktu, kita ada batik-batik yang lain, contohnya ada batik ekoprint, ada batik shibori, ada batik ciprat. Jadi itulah batik-batik yang dipakai anak-anak tadi.
13: Karya batik ekoprint ramah lingkungan dari siswa ini tidak hanya dipakai para guru, tetapi juga diminati oleh Dharma Wanita hingga musyawarah kerja kepala sekolah. Sekolah berharap prestasi ini membentuk karakter siswa sekaligus melestarikan budaya bangsa. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani Guntur melaporkan.
0: Persiapan atlet Kutai Barat menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur di Kabupaten Paser pada November 2026 tetap berjalan meski wilayah tersebut saat ini diselimuti kabut asap. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kubar, Alsius, mengatakan hampir seluruh cabang olahraga telah menjalankan training camp atau TC secara mandiri sebagai bagian dari persiapan menuju POR Prof Kaltim. Menurutnya, dari seluruh cabur yang ada, hanya satu yang hingga kini belum memberikan konfirmasi mengenai pelaksanaan TC mandiri. Alsius mengatakan kondisi kabut asap memang jadi hambatan bagi para atlet dalam menjalankan latihan, namun kondisi tersebut belum membuat kegiatan TC dihentikan. Para atlet dan juga pelatih memilih menyesuaikan pola latihan dengan kondisi yang ada. Latihan dapat dilakukan pada waktu tertentu maupun di tempat yang lebih terlindung dari paparan kabut asap. Koni Kubar juga terus memantau aktivitas atlet serta perkembangan kondisi cuaca. Dalam rangka mengembangkan SDM lokal, pengurus cabur tenis Kabupaten Paser berangkatkan 3 pelatihnya untuk mengikuti pelatihan bersertifikasi di Jogja. Kita simak laporannya.
15: Dalam rangka menunjang kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang kepelatihan, pengurus cabang Persatuan Lawn Tenis Indonesia Kabupaten Paser akan memberangkatkan 3 pelatihnya untuk mengikuti coaching klinik, di mana pelatihan pelatih cabur tenis itu dilaksanakan di Jogja pada September 2026 ini. Ada 3 nama yang dipilih untuk dapat mengikuti agenda tersebut, yakni Muhammad Rofiq Hafian, Henry, dan Firnas Mutakin. Ketiganya ini merupakan pelatih lokal asal Kabupaten Paser. Ketua Pencapelti Paser Ibrahim Ahmad mengatakan memberangkatkan 3 pelatih ini agar bisa memiliki sertifikasi sekaligus kembali memahami aturan-aturan terbaru dalam cabur tenis lapangan.
16: Yang sudah bersertifikat karena dia lama, mungkin di atas 10 tahun akan kita sertifikatkan kembali karena update ilmu tenis terbaru itu selalu berkembang.
17: Peraturan-peraturannya.
16: Ya, jadi akan kita berangkatkan ke Jogja. Yang jelas kami akan memberdayakan tenaga-tenaga lokal sebagai coach untuk bisa melatih regenerasi baru, melatih pemain-pemain prestasi yang kita siapkan untuk kompetisi-kompetisi lokal maupun regional lainnya.
15: Kemudian pria yang akrab disapa Bram itu juga memastikan di bawah nahkodanya cabur tenis akan terus melahirkan atlet dan pelatih lokal yang berkualitas serta bersertifikasi agar kelak berguna dalam membela Kaltim maupun Indonesia ke depannya. Selain itu, Bram juga menerangkan bahwa tidak hanya memberdayakan atlet dan pelatih lokal saja, bahwa wasit yang berKTP Paser juga turut diperhatikan dalam hal sertifikasinya untuk menunjang berbagai event daerah yang terselenggara.
16: Kemudian yang jelas kami akan mengupayakan maksimal itu memberdayakan pemain lokal yang mempunyai kompetensi tidak kalah dengan dari luar daerah. Kemudian pendukung-pendukung dari cabur tenis tentunya kayak wasit, kita juga sangat melimpah, mungkin 50-an ada yang telah bersertifikat karena kita melaksanakan coaching klinik wasit, kepelatihan wasit. Beberapa tahun lalu kita undang wasit bersertifikat, referee untuk hadir di sini sehingga bisa mendidik teman-teman supaya ketika ada event besar termasuk di Porprov maupun Porprov Korpri yang lalu cukup dari tenaga-tenaga di Tanah Grok, tidak perlu dari luar.
15: Menurut Bram, dalam mencari tenaga atau SDM dalam event di Paser tidak perlu mencari dari luar daerah karena memiliki putra dan putri lokal yang sudah mumpuni serta bersertifikasi. Apalagi kepanitiaan untuk Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 mendatang, khusus cabur tenis, memberdayakan 95% asli putra daerah Paser. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya mari kita dengarkan pesan dan harapan masyarakat Kalimantan Timur untuk Radio RRI berkaitan dengan peringatan Hari Radio 2026.
17: Nama Bapak Aditya, bukan Bapak mengajar di Sekolah Islam Terpadu Sumber Salam. Kita sangat familiar. Nostalgia maksudnya. Nostalgia kebetulan biasanya yang paling kita senang itu dalam hadirnya berita-berita yang akuntabel dan lebih cepat. Terus melakukan inovasi, yang paling utama inovasi terutama pegiat media sosial ini kan makin banyak, baik dari Instagram dan lain sebagainya. Tentu RRI sendiri butuh inovasi-inovasi baru. Kalau saran dari saya lebih banyak ke video, wawancara, khususnya ke mahasiswa atau siswa-siswa yang berprestasi di sekolah-sekolah tertentu, mengangkat isu-isu
18: dia. Ya, perkenalkan, nama saya Inel Shah, biasa dipanggil Inel. Nah, di mobil, kalau radio itu lebih fleksibel aja sih. Memperbanyak konten Gen Z aja sih.
19: Nama saya Lera Liza, guru akuntansi kejuruan di SMK IT 10 Salam Samarinda.
20: Pernah, saya dulu pendengar dulu ya, zaman saya sampai kuliah masih dengarkan Pro 2 lebih tepatnya.
21: Waktu saya sering dengar radio itu, saya suka interaksinya sih. Jadi di radio itu kan kita dengarkan penyiar, kemudian di situ kita ngebayangkan interaksi kita sama penyiarnya di situ.
22: Karena menurut saya ya, karena sekarang sudah teknologi digital ya, kebanyakan banyak orang udah memang meninggalkan dengarkan radio ya. Cuman kayaknya masih bisa bikin menarik lagi. Sekarang itu kan lagi rame TikTok, Instagram, apa semua ya. Jadi sesekali lah membuat kayak ada versi podcast video, dan itu dibikin video short gitu, di upload ke TikTok gitu.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Warga Kutai Barat batasi aktivitas anak di luar rumah mengingat kondisi kabut asap di lingkungan sekitar yang kian pekat. Sebagian karhutla di Kalimantan Timur diduga tak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga unsur kesengajaan dan kelalaian. Namun, Dinas Kehutanan Kaltim saat ini belum melakukan investigasi karena masih memprioritaskan pemadaman. Demikian berita siang kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Casa tú.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dimanapun Anda berada, pendengar, selamat siang menjelang sore di Tarania. Kembali hadir ke ruang dengar Anda di siang hari ini, pendengar, dalam rangkaian Samarinda sore hari, hingga nanti merapat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah ya. Seperti biasa, 100% Indonesia menyapa Anda, pendengar, dan mengajak Anda untuk berpartisipasi di jalur 743495 ataupun di WhatsApp di 08115544976. Dan pendengar, hari ini ternyata 2 September ya. Hari ini 2 September 2026. Nah, di dunia ini sedang diperingati World Coconut Day atau Hari Kelapa Sedunia. Jadi, untuk merayakan salah satu hasil alam yang paling serbaguna dan hampir ada di seluruh penjuru dunia ya, pendengar. Kelapa ini banyak manfaat dan juga kegunaannya, dari air yang menyegarkan, minyak kelapa yang kaya manfaat, daging buahnya lezat, pohonnya juga bermanfaat ya. Dan di Indonesia sendiri, pendengar, kelapa ini seringkali dijadikan banyak sekali ragam makanan, minuman gitu ya. Biasanya menggunakan santan yang dibuatnya juga dari kelapa. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol mengenai makanan bersantan favorit Anda ya. Pendengar, kita sapa dulu yang sudah bergabung di jalur telepon. Halo, selamat. Halo. Halo.
1: Halo, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, panas sudah menyengat kayaknya di hidung. Asap. Jadi Mbak Dita ya.
0: Iya, Bang.
1: Saya tuh mungkin tahun 70-an sudah hobi Mbak, meminum air kelapa yang muda, tapi jangan terlalu tebal Mbak Dita.
0: Oh, yang masih tipis.
1: Ini di samping nih, Nak. Di dosa sebut merek tempatnya ya. Dimarahi anu nanti gesta. Jadi masukkan pagi tadi itu, habis olahraga sebentar kan, dibelah, masukkan di dalam freezer. Nanti dia dingin, jangan dibuat di batu es, nanti gak enak dia. Tapi gak pakai gula, gak kasih madu. Ini nyamannya. Pokoknya 2 hari sekali tuh pasti beli tuh. Kalau kita beli eceran yang di warung kan 13.000. Kalau saya beli di jalan Gede Tulah itu kita udah tahu milih yang mana banyak airnya, yang mana yang tebal kan ketahuan, kita pukul tuh tahu. Nah, beli, jadi 4 berita tuh hampir tiap hari itu. Pokoknya 2 hari sekali, kadang-kadang tiap hari, apalagi nas panas begini, wah nyamannya. Jadi kelapa itu, kalau kita durian tuh yang bilang kutai itu yang lona. Yang masaknya itu nggak keras tuh.
0: Iya.
1: Tapi jangan dimasak santannya Mbak Dita. Santan yang kental mentah tuh. Dicampur. Nyamannya. Apa lagi ya? Tapi yang bilang saya tuh, saya coba berapa hari yang lalu kan pakai itu kan. Wah, nyamannya.
0: Enak,
1: nah ya. Terus itu apa lagi? Kalau kita bikin kari, kalau banyak santannya, nggak enak juga dia, Mbak Dita.
0: Oh gitu, oke.
1: Jangan. Kalau saya loh ya, kalau kekentalan, orang nggak tapi mau. Nah, tuh. Kalau saya bikin gulai, itu ada gulai Jawa, dia nggak pakai ini kan, nggak pakai santan. Kalau gulai kita di sini pakai santan.
0: Iya, benar.
1: Jadi satu kambing itu kan sampai 15 kilo, 18 kilo. Nah, itu kelapanya 6 aja. Itu sebenarnya enak, tapi banyak yang gak mau kan. Sebenarnya kelapa itu gak apa-apa Mbak Dita. Orang aja kan takut, oh kolesterol tinggi. Nah, yang mengikat kolesterol itu adalah nasi sama tepung itu.
0: Betul.
1: Jadi kalau kita makan aja kan, makan, jangan pakai nasi. Mulai itu aja kambing kan, jangan pakai nasi kan. Nah terus itu, Mbak Dita tahu utak-utak kah?
0: Belum tahu Bang. Otak-otak.
1: Jadi kan saya bikin, lama udah bikin, pas ada ikan pipi, 120.
0: Iya tahu.
1: Terus itu saya bikin. Saya itu lupa sebenarnya, apa ya bumbunya nih. Nah, saya tanya di AI. Coba-coba, oh dijawab sih, ya tahu dia. Pakai ini katanya, ketumbar. Ada lagi satu apa, saya bilang. Pas saya cari di bawah, oh ini, kencur, waduh baru ingat mama bikin. Nah, sekilo setengah lah. Nah, begitu enak saya kasih teman saya orang Tionghoa. Enak kan Mbak Dita? Di goreng kan? Pakai kelapa muda. Kalau di pasar dia tahu, untuk utak-utak tuh atau urap tahu dia. Bikin lah Mbak Dita, wah kenyamanan dia. Nah Mat, olahkan sebanyak-banyaknya mata katanya. Dia bilang, sanggup, dia bilang kan, anak-anak ada aja. Nah tak bikinkan pakai kelapa muda itu Mbak Dita. Saya ingin tak dituju mau bikin hari itu, wah nyaman memang. Tapi dibawanya ke Jakarta. Tapi tak anu, di apa, prosen kan dulu yang dibekukan itu dulu. Nah baru kirim sana, tapi tak bilang jangan sampai kelamaan ya, nanti dia ini, asam dia. Karena kan dapat bahan pengawet kan. Nah itu tadi kembali ke dari kelapa Mbak Dita.
0: Benar.
1: Itu kalau sudah kelapa itu, kayak apa ya, enak itu nah.
0: Iya, gurih jadi, ya Bang ya, ada rasa gurihnya gitu.
1: Iya, kalau gurih. Nah, jadi utak-utak tadi kan digoreng tuh. Nah, kita bikin bumbu kari. Bumbu kari itu kalau memang banyak kan dua kelapanya lah. Begitu kelapa ini baru buat itu habis digoreng. Eh, nyamannya sih. Gak tahu lagi sudah. Pokoknya kelapa tuh menjadikan makanan enak pokoknya. Coba aja Mbak Dita. Kalau saya kan Mbak Dita pernah lah bikin es. Terus itu kelapa itu kita ini kita rebus kan. Kelapa tua lah. Kita didihkan bukan gitu ya, ini kelapa itu sudah kita ini kan, baru kita buat ini agar-agar, campur sama agar-agar.
0: Kan
1: itu tadi.
0: Nah,
1: begitu dia panas-panas langsung kita tumpahi ke batu es yang sudah dihancurkan kan. Itu enak Mbak Dita, tapi ada gulanya, gula merah atau gula putih. Pokoknya santan tuh apa, menghanyutkan sampai ke dari lidah sampai ke perut Mbak Dita ya. Wah nyaman kalian banyak kayak kesa santan tuh udah habisnya Mbak Dita.
0: Iya
1: kari yang paling nyaman tuh itu sudah pasti pakai santan kan. Tapi hati-hati juga beli santan tuh Mbak Dita.
0: Iya.
1: Kalau saya itu, saya kalau beli santan tuh saya kasih tahu dulu kalau masak kari kan, tolonglah ini santan kari orang. Kalau bila basi, karena Mbak Dita kalau kotor basi dia habis masakan semua. Makanya kelapa itu Mbak Dita ya. Saya maunya bawa kelapa 30 biji hari itu. Nah dia harus membersihkan dulu Mbak Dita, dibersihkannya. Karena apa? Santan itu kalau sudah kena masam, kasihan kelapa itu semuanya kena masam semua Dita. Itu. Iya ada Mbak Dita. Lagunya apa nih Mbak Dita?
0: Lagunya ini ada Afgan, Arman, ada Kangen Band, Obi Mesak, Anji.
1: Obi Mesak apa judulnya?
0: Ini Percayalah Kasih.
1: Ya sudah, lagu itu terkhusus Mbak Dita, terkhusus yang memiskolnya nah. 7 kali hari Sabtu, hari Minggu ditelepon dan diangkatnya Mbak Dita, ngantuk aku katanya. Siapa orangnya? Gesta. Gesta nih miskolnya, susah benar kalau sudah bawa ngopi. Bukannya apa, persahabatan kita jangan sampai luntur kan gitu Mbak Dita, ngantuk aku lah katanya. Terima kasih ya.
0: Oke, Bang.
1: Santan beparut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam santan beparut kalau kata Bang Mamat ya. Karena kita ngobrolin santan dan olahan kelapa. Benar. Kelapa itu memang superfood ya menurut saya ya. Karena bisa difungsikan untuk apa saja gitu. Makanan bisa, minuman bisa, sajian gurih, sajian manis, bahkan kelapa yang tua pun masih bisa ya pendengar diberdayakan gitu, bisa jadi kelapa parut untuk bikin santan. Wah, itu pokoknya enak gitu, air kelapanya juga menyegarkan. Nah, kita ngobrolin makanan-makanan bersantan. Dan kalau di Indonesia sendiri pendengar ya, makanan bersantan itu banyak sekali. Soto Betawi, ada opor, kuah gulai gitu ya, rendang yang paling utama dan mungkin paling teringat gitu kalau ngomongin santan ya pendengar. Jadi memang banyak sekali sajian-sajian olahan makanan yang juga dibuat dari santan dan menjadi ciri khas makanan Indonesia. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di 100% Indonesia. Masih ngobrolin santan pendengar karena hari ini Hari Kelapa Sedunia ya. Jadi kita akan ngobrolin kelapa dan juga santan dan olahan kelapa yang mungkin bisa diolah gitu dari rumah Anda. Tetap bersama kami Pro Satu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
1: Tahukah Anda mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
2: Samarinda. Masih bersama Anda pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dalam 100% Indonesia ya, di 736-566-743-4495 ataupun di WhatsApp kami di 0811-5544-976. Ngobrolin santan ya pendengar, ada juga ini makanan khas Indonesia yang namanya mangut ikan. Ini khas Jawa Tengah pendengar, rasanya pedas gurih, aromanya sedap karena dibumbui cabai, santan, dan biasanya ikannya ini dibakar. Jadi ada aroma-aroma asap gitu ya, ada aroma-aroma smokingnya. Dan juga ada ayam lodo pendengar, ini khas Jawa Timur, rasanya juga gurih pedas. Nah, keunikannya terletak pada ayam yang dibakar lalu dimasak bumbu dan juga kuah santan. Sekilas mirip sama proses ataupun cara mengolah dari mangut lele tadi ya, tapi sebenarnya rasanya berbeda. Dan keduanya punya ciri khas dan rasa gurih yang ditonjolkan dari santan, karena memang santan adalah sahabat sepertinya ya pendengar. Santan adalah sahabat makanan khas Indonesia, karena banyak sekali makanan khas Indonesia ataupun sajian-sajian manis ya, jajanan-jajanan manis yang dibuat dari santan ataupun kelapa. Wingko babat misalnya, ini adalah sajian khas Semarang berupa cemilan pendengar yang terbuat dari tepung ketan dan juga kelapa. Rasanya manis gurih dengan tekstur yang khas gitu ya. Nah, ini sebenarnya salah satu makanan yang terbuat dari kelapa, rasanya manis tapi jadi cemilan gitu ya. Jadi enggak semua sebenarnya olahan kelapa itu diolah menggunakan santan dan jadi makanan yang makanan berat gitu. Karena ada juga cemilan-cemilan khas Indonesia yang juga diolahnya dari kelapa. Nah, Wingko Babat ini dikenal di Babat Lamongan Jawa Timur ya, makanya namanya Wingko Babat. Nah, namun pendengar, di awal abad ke-20, seorang perantau keturunan Tionghoa yang tinggal di Semarang saat itu mulai memasarkan Wingko Babat sebagai jajanan khas. Dan seiring waktu pendengar, Semarang pun jadi pusat produksi Wingko Babat yang terkenal di seluruh Indonesia. Jadi saat ini Wingko Babat lebih lekat dengan Semarang daripada daerah asalnya di Lamongan Jawa Timur. Sebenarnya sederhana ya, jadi cemilan dari tepung ketan, kelapa parut, gula, santan, dan dikenal dengan tekstur yang lembut dan cita rasa kelapa yang kuat gitu ya. Proses pembuatannya juga dipanggang pendengar di atas bara api yang menghasilkan aroma khas yang menggugah selera. Jadi walaupun sederhana bahan-bahannya, tapi rasa yang ditonjolkan oleh Wingko Babat ini sangat khas dan penuh Cita Rasa ya. Nanti Rita Rani akan kembali lagi bersama dengan Anda pendengar setelah Cek Fakta berikut ini. Tetap bersama kami Prosatya RRI, informasi dan inspirasi.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda beredar di media sosial Twitter atau X, pendengar, sebuah video dengan narasi persiapan H1. Semoga aman saja tuntutan rakyat demi Indonesia makmur, tidak diberantas korupsi, dan Indonesia akan jadi rakyat miskin yang semakin padat. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran, video yang dibagikan adalah video pergerakan penonton di acara Harmoni Nusantara perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sehingga unggahan yang berisi video dengan narasi persiapan demo pada 27 Agustus lalu, pendengar, merupakan kategori konten yang menyesatkan dan dibumbui dengan informasi hoax dan tidak benar. Pendengar, demikian Cek Fakta.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita.

0: Bersama Anda pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda ya, di 743495 ataupun di WhatsApp di 0811554976. Mendengar Anda masih bisa bergabung di siang menjelang sore hari ini. Saat ini menunjukkan pukul 15:12 waktu Indonesia Tengah. Pendengar kita, siapa yang sudah bergabung di jalur telepon ya pendengar? Oke, halo, selamat sore.
1: Assalamualaikum Mbak Dita.
0: Waalaikumsalam Mbak Ica. Gimana ya, kabarnya?
1: Mati lampu. Alhamdulillah baik, tapi di sini mati lampu.
0: Oh, mati lampu.
1: Mati lampu ini sudah jam 1, ini belum nyala.
0: Wah.
1: Semoga Mbak Dita, di sini segera lagi ada pemadaman itu, pemadaman pergiliran Sulawesi Selatan.
0: Oh iya, sama beberapa hari ke belakang juga di sini pemadaman bergilir, Mbak Ica.
1: Kemarin juga Senin juga 3 jam. Tadi malam enggak ada. Pagi ini ada lagi.
0: Lama ya.
1: Siang sih iya. Karena itu kali, karena enggak ada hujan kali ya.
0: Enggak tahu ya kenapanya, atau mungkin ada yang dibenerin gitu.
1: Sih itu musim kemarau, jadi apanya gitu kayak gimana gitu.
0: Oh, oke.
1: Iya, pernah juga begini Mbak Dita, waktu tahun 2024 juga begini. Udah El Nino, mati lampu terus. Tapi ya, dijalani aja lah.
0: Iya, benar. Kita jalanin aja, semoga
1: Mbak Dita, segera nyala.
0: Kenapa?
1: Iya, betul. Apa topiknya?
0: Topiknya makanan bersantan. Mbak Ica suka makanan-makanan bersantan gak nih?
1: Suka sekali. Apalagi kalau sayur itu pakai santan enak.
0: Oke, nah.
1: Suka tuh Mbak Dita, suka tuh pakai sayur labu kuning, pakai santan, enak banget.
0: Wah, oke.
1: Labu kuning, labu yang kuning itu.
0: Sayur santan gitu ya?
1: Iya, pakai santan tuh enak. Aku suka banget labu kuning.
0: Terus selain itu?
1: Labu kuning sama labu siam. Ah?
0: Selain itu, selain
1: kue juga kayak bikin kolak. Santan.
0: Oh iya, kolak enak banget lagi Mbak Ica, benar.
1: Iya. Kolak labu juga enak, kolak kayak bubur kacang hijau, kolak pisang, kolak sukun, banyak deh. Pokoknya sukun kesantan santan itu enak-enak pokoknya.
0: Semuanya enak-enak.
1: Jangan banyak-banyak juga, jangan keseringan juga nanti kolak kerasan. Katanya sih begitu ya Mbak Ica ya. Okay. Karena kalau santan-santan terus nanti kolesterolnya naik katanya gitu, tapi nggak tahu juga sih Ica.
0: Tapi sesekali nggak apa-apa lah ya gitu.
1: Iya, denger aja katanya nggak boleh banyak santan-santan, nggak boleh kayak makan udang gitu, nanti kolesterolnya naik. Tapi aku bahkan hampir tiap hari Mbak Dita makan santan-santan begitu, alhamdulillah nggak kenapa-napa.
0: Iya kan, berarti tergantung juga sama aktivitas sehari-harinya juga ya Mbak Ica ya.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Suka sih santan-santan. Kalau Mbak Dita juga suka santan-santan nggak?
0: Suka, kolak itu suka banget. Kolak terus.
1: Kacamata ya.
0: Kenapa?
1: Kayak kacamata.
0: Saya. Iya.
1: Apa kalian Mbak Dita pakai? Apa kalian Mbak Dita dibaca berita jam 2 sama jam 5.
0: Benar. Betul, itu saya.
1: Iya.
0: Oke deh Mbak Ica, ini lagunya mau apa nih? Ada J-Rox.
1: Apa yang dipilih?
0: Ada J-Rox, Afghan, 5 Minute, Malik, Anji, Moka, Project Pop, Andin.
1: Bisa lagu-lagunya ini enggak? Rosa, apa aja lah yang penting Rosa gitu.
0: Oke, coba di.
1: Kalau ada sih.
0: Kalau dari format enggak ada, cuma kalau lagu Rosa sebentar ya, Meca. Rosanya ada. Ayat cinta, nada-nada cinta, terlanjur cinta, kau bertengkar manis.
1: Aku suka yang terlanjur cinta.
0: Oke deh, kalau gitu itu ya yang dipilih ya.
1: Mbak Dita, itu telepon yang satunya masih belum bisa ya?
0: Kayaknya belum bisa deh Mbak Ica, soalnya dari tadi gak ada telepon yang masuk juga.
1: Mbak Dita, meskipun di sini mati lampu, tapi aku tetap ini tetap menghitung digital karena aku pakai itu kan, pakai HP. Jadi
0: oh, terima kasih Mbak Ica tetap memonitor ya.
1: Tapi ada juga tempat dia kalau pakai itu langsung nggak bisa juga. Tapi kalau aku kan
0: bisa
1: bagus.
0: jadi bisa.
1: Nggak bisa. Menghilang okay. Juga. Iya, jadi alhamdulillah pakai ini bisa deh.
0: Alhamdulillah. Ya.
1: Makasih Mbak Dita.
0: Siap Mbak Ica.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih banyak ya Mbak Ica ya, sudah ikutan gabungan di 100% Indonesia. Sekarang kita beralih mendengar ke jalur WhatsApp ya. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur WhatsApp. Halo, selamat siang menjelang sore.
2: Ya, selamat siang menjelang sore Mbak Dita. Iya. Dari Kang Ira.
0: Oke Kang Ira. Apa kabar ya, Kang?
2: Baik aja Mbak Dita.
0: Oke deh, alhamdulillah kalau gitu.
2: Hujan kah di sana?
0: Belum ada hujan. Masih kemarau.
2: Waduh. Hey.
0: Ya begitulah, kita tunggu aja.
2: Ya mudah-mudahan cepat berlalu.
0: Amin, insya Allah.
2: Mahakam tuh agak kering kah Mbak Dita di depan situ enggak?
0: Mungkin iya, mungkin debit airnya nggak terlalu banyak ya, mungkin agak surut sedikit gitu.
2: Tapi nggak terlalu anu kan, yang di depan itu kan nggak.
0: Wah kayaknya sih ya. Belum terlalu, saya belum ada lewat seputaran Sungai Mahakam lagi soalnya nih Kang Ira.
2: Waduh.
0: Iya.
2: Gitu. Benar. Iya, lihat yang di daerah, ada beberapa daerah itu kan. Terus kalau daerah mana? Daerah Mahulu itu kan sudah mulai itu. Sama daerah mana? Seputaran daerah Melak, Teri itu kan sudah mulai parah itu.
0: Enggak
2: tahu ya kan?
0: Iya, sudah mulai surut.
2: Iya.
0: Kalau di sini enggak tahu ya. Besok mungkin jalan-jalan ke Sungai Mahakam lihat kondisi situasinya sekarang gimana.
2: Oke deh, iya Mbak Dita. Sehat semuanya Mbak Dita ya?
0: Alhamdulillah sehat-sehat semuanya Kang Ira.
2: Nanti mau siapa Mbak Dita? Bang Deddy kah?
0: Bang
2: Deddy siap malam.
0: Mungkin ya.
2: Malam. Tadi ada Malik Esensial tadi apa tuh Mbak Dita lagunya?
0: Maliknya ini, aduh judulnya.
2: Aduh, iya sudah. Iya, aduh. Aduh Mbak Dita.
0: Iya deh. Oke.
2: Iya deh, salam buat semuanya aja Mbak Dita. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ira sudah ikutan gabungan juga. Baiklah pendengar, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Setelah jeda berikut ini, pastikan Anda tetap bersama kami di 100% Indonesia Pro 1 RRI Samarinda.

sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Storpul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

0: beragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap-siap di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surah Ali Imran.

Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6.

0: Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda masih bersama Anda pendengar di 100% Indonesia ya. Masih ada di Tarannya di sini pendengar yang temani Anda. Seperti biasa di 743495 ataupun di WhatsApp di 0811554496 ya. Sudah ada yang bergabung juga di jalur telepon pendengar kita sapa. Halo, selamat sore.
1: Sore.
0: Iya, sore. Ini ada Bang Ari ya. Oke deh Pak Ari, ini lagu-lagunya ada Jerox, ada Afgan, Arman Maulana, 5 Minutes, Popstar, Mocha, Project Pop, Dava, sama juga Andin.
1: Afgan,
0: oke deh, nanti diputarkan Afgannya. Hari ini judulnya Mengertilah Kasih ya, Bang Ari ya. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak Bang Ari. Baiklah, pendengar, untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, masih ada sedikit waktu ya di sore hari ini buat 100% Indonesia. Seperti biasa, jalur interaktifnya di 0811554496 untuk WhatsApp ataupun di teleponnya di 743495. Ngomongin santan ya, pendengar, ataupun olahan kelapa, karena hari ini hari kelapa internasional, tapi kita sapa dulu yang sudah bergabung melalui jalur WhatsApp, pendengar. Halo, selamat sore. Sebentar, suara kecil sekali. Halo, selamat sore Mbak Ria.
2: Ye, cantik, kabar.
0: Baik, alhamdulillah. Mbak Ria, gimana kabarnya sore hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
2: Baru nyampe rumah, panasnya di luar luar biasa.
0: Benar.
2: Dari sini melihat ke seberang, kayaknya kabut-kabut. Dari jembatan 1 memandang ke Samarinda seberang, kayaknya asap-asap.
0: Tertutup ya jarak pandangnya.
2: Iya. Alhamdulillah lah, disyukuri semua.
0: Betul.
2: Apapun itu. Karena memang itu rezeki dari Allah.
0: Iya.
2: Kita dikasih hujan, disyukuri. Kita dikasih panas, disyukurin. Karena bukan kita yang ngatur.
0: Setuju.
2: Lagunya senam di Sempaja itu tanggal berapa sayang? Lupa Bunda nih.
0: Tanggal 6 ya kalau enggak salah Bunda.
2: Tanggal 6 atau berarti hari Minggu ya?
0: Hari Minggu, iya hari Minggu.
2: Oh, iya iya. Enggak kirain hari Sabtu, kalau Sabtu bertepatan ada beberapa gitu. Ya udahlah, lagunya saya kirim untuk semuanya saja. Siapapun yang mendengarkan RRI, karena baru dengerin nih, baru masuk rumah masalahnya. Enggak anuster radio di luar, jadi mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan Kalimantan Timur umumnya dan Samarinda khususnya selalu kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga kita semua sehat, panjangkan umur, dirahmati Allah, diberkahi Allah. Terima kasih sayangku.
0: Lagunya apa Maria?
2: Lagunya dipilihkan aja, dipilihkan aja.
0: Oh gitu, siap.
2: Dipilih aja. Makasih ya.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Ria yang sudah ikutan tadi ya. Terima kasih banyak. Kita baca dulu yang sudah bergabung melalui jalur pesan WhatsApp ya, pendengar. Ada Pak Ahmad Ridwan, pilih Andin lagunya. Selamat sore, salam sehat juga untuk semuanya. Baiklah, kalau gitu sambil kita beri jeda dulu sepertinya pendengar ya. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah mau lewat berikut ini. Tetap bersama kami, Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

www.kompastv.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

0: 1. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja AP3K Kalimantan Timur mendukung pelaksanaan Silaturahmi Nasional AP3K Parwaktu di Istana Negara. Silaturahmi tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada 7 September 2026 di Jakarta untuk menjadi ruang penyampaian aspirasi P3K dari berbagai daerah kepada pemerintah pusat. Ketua AP3K Kaltim Fadil Anwar mengatakan, Silatnas menjadi momentum penting untuk menyampaikan aspirasi secara langsung dan terorganisasi. Menurut Fadil, persoalan P3K Parwaktu tidak hanya berkaitan dengan status kepegawaian tetapi juga kepastian karir dan kesejahteraan. Ia menyebut, penghasilan serta perlindungan dalam menjalankan tugas pelayanan publik juga menjadi perhatian yang perlu diperjuangkan. AP3K Kaltim mendukung perjuangan P3K Parwaktu lintas profesi termasuk tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan guru yang selama ini melayani masyarakat. Ia juga mengingatkan peserta yang menyampaikan aspirasi di Jakarta agar menjaga ketertiban, kedamaian, dan martabat perjuangan. AP3K Kaltim siap mengawal aspirasi P3K dan juga membangun komunikasi dengan pemerintah di tingkat daerah maupun pusat. Sementara itu, penasehat AP3K Kaltim Jauhar Effendi menekankan pentingnya komunikasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Karena menurutnya komunikasi perlu terus dibangun agar perjuangan P3K tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun persoalan baru. Pendengar, demikian lintas informasi.
1: Lintas informasi.
0: Row 1. Kilau Pancasila, Rev.

0: dan saudari sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 FM.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali bersama Anda pendengar di sore hari ini 2 September 2026 dalam Indonesia Cerdas ya. Pendengar, seperti biasa Indonesia Cerdas menyajikan siaran mengenai ketahanan pangan, pengatasan kemiskinan, dan juga diskusi-diskusi mendalam mengenai isu-isu penting yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, saat ini pendengar, kita akan berbicara mengenai ketahanan pangan ya. Di Indonesia, pendengar, punya 77 jenis tanaman pangan sumber karbohidrat, 389 jenis buah-buahan, dan juga 77 jenis sumber protein, dan 228 jenis sayuran. Bagaimana cara menghidupkan kembali pangan lokal, pendengar, dengan mewujudkan sistem pangan yang berkelanjutan? Dan khususnya, pendengar, di Indonesia Cerdas sore hari ini, kami akan ajak Anda untuk mengenal dan menghidupkan kembali pangan lokal sebagai salah satu opsi ya pendengar, untuk makanan selain beras dan juga gandum sebagai sumber karbohidrat, supaya semakin terbuka lagi bahwa ternyata Indonesia ini banyak sekali makanan lokalnya yang menarik dan bisa untuk opsi diversifikasi pangan juga. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cem-cem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cem-cem, berarti jamu daun cem-cem. Menikmati loloh cem-cem dalam keadaan

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia. Pasti Anda pernah mendengar karena tidak ada saya ganti dengan Kimpul. Ini adalah satu kalimat pendengar yang belakangan ini viral di sosial media, khususnya di media sosial TikTok mendengar, yang dimana ada satu ibu-ibu yang suka sekali membuat makanan-makanan tapi biasanya mengganti bahan dasarnya dengan Kimpul. Nah, sejak saat itu mendengar Kimpul ini menjadi omongan gitu ya di masyarakat Indonesia. Dan ternyata Kimpul bukan sekedar pengganti bahan makanan aja pendengar. Kimpul atau bahasa ilmiahnya Santosoma sagittifolium ini perlahan kembali mendapat ruang di piring makan masyarakat Indonesia. Sebenarnya pendengar sudah akrab sekali masyarakat Indonesia dengan umbi-umbian seperti singkong, kentang, ubi jalar. Ini begitu mudah ditemui dan juga dikonsumsi sehari-hari. Namun pendengar, di antara deretan ubi tersebut ada Kimpul yang justru sempat luput dari ingatan. Nah, saat ini Kimpul jadi bagian dari keluarga Talas, kembali dikenal pendengar karena lagi viral-viralnya, dan kemunculannya jadi pengingat bahwa masih ada pangan lokal yang selama ini mungkin luput dari perhatian. Keberadaan Kimpul ini terasa asing mendengar karena kita sudah mulai tertanam dengan prinsip hanya bisa kenyang dengan mengkonsumsi nasi. Dilansir dari laman Badan Pangan Nasional, menurut Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan NFA, Andri Konoto Susanto, dia berkata rata-rata konsumsi beras nasional pada tahun 2024 mencapai 92,1 kg per kapita per tahunnya. Artinya, ketahanan pangan nasional sangat bergantung pada stabilitas sektor perberasan. Kekayaan pangan Indonesia ini sangat berpeluang untuk mengatasi ini, karena dengan memperhitungkan karbohidrat yang setara, pendengar, dikutip dari laman IPB University, Evi Damayanti selaku dosen Departemen Ilmu Gizi mengatakan bahwa talas Kimpul atau belitung ini merupakan makanan sumber karbohidrat, rendah lemak, dan juga indeks glikemiknya rendah gitu ya. Dan hal ini membuktikan bahwa Kimpul ini layak jadi bahan pangan pokok untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia. Kimpul mengandung zat gizi yang bermanfaat juga untuk kesehatan seperti kandungan serat pangan, pati resisten, mineral tembaga, dan juga kalium. Ada vitamin B3-nya dan juga komponen bioaktif diogenin dan flavonoid yang ternyata bagus untuk organ pencernaan Anda. Dan membandingkan Kimpul dengan berbagai jenis umbi-umbian lainnya seperti talas Bogor, gembili, singkong, Kimpul ini punya kandungan karbohidrat yang tinggi, rendah lemak, rendah kalori, mudah dicerna, dan juga bebas gluten. Nah, lalu selanjutnya Direktorat Aneka Kacang dan Umbi Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian mencatat bahwa setiap 100 gram Kimpul pendengar ini mengandung 28,66% karbohidrat, 2,81% protein, dan juga serat pangan yang terdiri dari 6,93% serat tidak larut air dan 1,31% serat larut air. Selain sebagai pengganti nasi, pendengar, Kimpul ini juga bisa Anda olah menjadi berbagai produk pangan. Dan umbi Kimpul ini tidak hanya dikonsumsi dengan cara direbus atau dikukus, tapi juga bisa diolah menjadi tepung. Lalu kemudian tepung Kimpul bisa Anda olah lagi menjadi berbagai produk, mulai dari roti tawar, mie, bakso, hingga bahan pengental makanan. Dan yang unggul dari Kimpul sebenarnya karena ini bebas gluten pendengar ya, ataupun gluten free, sehingga Kimpul ini aman untuk beberapa orang yang memang alergi gluten gitu. Biasanya anak-anak dengan anak berkebutuhan khusus atau ABK ini punya batas toleransi atas gluten pendengar, sehingga memang tidak disarankan terlalu banyak mengkonsumsi terigu, gandum, gluten seperti itu ya pendengar. Ini bisa menjadi salah satu opsi yang baik untuk Anda bisa mengganti bahan makanan Anda dengan kimpul yang ternyata adalah gluten free atau bebas gluten. Nah saat ini resep olahan kimpul pun juga jadi banyak gitu ya pendengar, ditemukan di media sosial karena kimpul lagi viral-viralnya.

0: Emang kenapa? Masalah buat kamu?
1: Ya masalah dong mas, ini kan untuk pejalan kaki, bukan untuk parkir kendaraan.
0: Terus kamu apa? Mau cari ribut?
2: Sudah-sudah, biarin aja, gak usah dilayani.
1: Tapi Rin, ini trotoar untuk pejalan kaki kan, bukan untuk parkir kendaraan. Coba deh, sekarang para pejalan kaki mau lewat mana coba?
2: Ya, mudahan aja si masnya itu nanti sadar, kalau apa yang dilakukannya salah.
0: Ya terserah kalian, kalian mau lewat mana kek, itu urusan kalian, bukan urusanku.
1: Dasar orang nggak tahu aturan.
3: Trotoar untuk pejalan kaki, bukan tempat parkir kendaraan. Kembalikan trotoar kami. Kembalikan hak pejalan kaki.
4: Sibuk kerja, rapat, atau perjalanan, tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara. Cukup buka RRI Digital, memberikan kedalaman tanpa batas.
5: Pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
6: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Atia Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali bersama dalam Indonesia Cerdas, pendengar di sore hari ini, dan masih ngobrolin mengenai Kimpul, sebuah umbi yang terlupakan untuk ketahanan pangan Indonesia, pendengar. Selain sebagai pengganti nasi, sebenarnya Kimpul ini juga bisa diolah menjadi berbagai produk makanan ya, karena memang bisa diolah menjadi tepung. Lalu kemudian bisa diolah lagi tepung Kimpul tersebut menjadi berbagai produk, mulai dari roti, mie, bakso, bahan pengental makanan, dan saat ini resep olahannya pun mudah sekali ditemukan di media sosial. Namun pendengar, potensi Kimpul tidak berhenti pada cara mengolahnya saja, karena tanaman ini juga tergolong mudah tumbuh dan juga beradaptasi di berbagai kondisi lingkungan. Jadi sebenarnya jarang terdengar ini bukan berarti keberadaannya tidak ada di sekitar kita. Kimpul ini sendiri bisa tumbuh di dataran rendah hingga menengah dengan kondisi tanah yang gembur, yang lembab, kaya akan organik, dan juga berada di area yang teduh. Dan kelebihan lainnya mendengar, Kimpul ini juga mampu beradaptasi di lahan yang kering hingga di area tepi sungai. Jadi memang cukup adaptif gitu ya. Dan saat ini Kimpul masih dibudidayakan di sejumlah daerah di Indonesia, mendengar, seperti di Semarang, Klaten, khususnya di kawasan lereng Gunung Merapi, hingga di berbagai daerah di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, hingga Nusa Tenggara Barat yang sesuai dengan karakteristik alam setempat. Dengan adanya beragam olahan dari Kimpul saat ini pendengar, dan juga resep-resepnya yang sudah semakin mudah ditemukan di sosial media, ini menunjukkan ya bahwa sebenarnya satu komoditas pangan lokal ini punya banyak sekali kemungkinan untuk bisa dikembangkan. Kimpul kembali mengingatkan kita pada pentingnya diversifikasi pangan. Nah, hal serupa juga berlaku pendengar untuk berbagai pangan lokal lain yang tersebar di Indonesia, seperti ganyong, gembili, uwi gitu ya. Dan sayangnya jenis-jenis pangan tersebut masih jarang mendapat perhatian dalam program diversifikasi pangan secara serius. Padahal sebenarnya berpotensi untuk jadi sumber karbohidrat alternatif dengan indeks glikemik yang rendah. Dan sebenarnya salah satu tantangannya pendengar adalah identitas pangan lokal yang belum selalu dikenal secara spesifik. Bentuk umbi yang mirip-mirip sebenarnya ini jadi hambatan gitu ya, karena sering membuat penjual maupun konsumen menyebutnya dengan kelompok besar seperti talas. Akibatnya identitas Kimpul ini sebagai komoditas tersendiri menjadi kabur atau abu-abu sebenarnya pendengar, dan keberadaannya luput gitu dari perhatian pasar. Nah, hal ini fenomenanya berbeda pendengar dengan singkong yang berkembang karena didukung berbagai industri turunan, mulai dari tapioka, tepung mokaf, hingga keripik. Ubi jalar juga semakin dikenal dengan industri tepung dan juga pasar ekspornya. Nah, Kimpul ini belum punya ekosistem industri turunan sebesar kedua komoditas tersebut, yang mana akibatnya jadinya permintaan pasar terhadap Kimpul pun masih relatif kecil, dan juga jenis olahannya pun belum banyak berkembang. Ya, semoga setelah ini pendengar, setelah sajian Indonesia Cerdas di sore hari ini, kita akan jadi lebih mengenal apa itu Kimpul, bagaimana bentuknya, dan bagaimana cara mengolahnya, supaya ya harapannya Kimpul ini bisa menjadi satu komoditas pangan yang besar dan juga memiliki banyak sekali turunannya untuk bisa diolah. Selain ini kami akan ajak Anda untuk membahas lebih lengkap dan lainnya mengenai di Kimpul sebagai ketahanan pangan Indonesia ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, karena informasi dan inspirasi.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Masuk.
3: Selamat pagi, Bu.
2: Siang, Mas. Jam berapa ini?
3: Jam 10, Bu.
2: Terus?
3: Ya ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
2: Mau apa?
3: Wawancara kerja, Bu.
2: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
3: Jam 8.
2: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
3: Loh, kok sama ayam?
2: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah, kamu gak diterima kerja.

0: Nyam, aku diterima kerja di sini kan, Nyam?
1: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Rung 1 RRI Samarinda.
3: FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Masih bersama Anda pendengar dan di Indonesia Cerdas sore hari ini bersama Ditarannya juga ya. Indonesia pendengar sudah menunjukkan komitmen yang kuat untuk bisa beralih ke pola makan yang lebih beragam dan juga berkelanjutan dan juga lebih sehat. Hal ini diamanatkan juga ke dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan juga upaya negara untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, khususnya tujuan 2 untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan juga nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan. Nah, sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau ya, Indonesia ini juga diberkahi dengan tanah yang subur, dengan keanekaragaman hayati tinggi, dan juga kedua hal ini ternyata jadi aspek yang mendukung produksi pangan lokal yang kuat dan nantinya bisa berkontribusi terhadap ketahanan pangan. Sayangnya mungkin sampai saat ini Indonesia masih mengandalkan beras dan juga gandum sebagai sumber karbohidrat yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sistem pangan kita beralih dari makanan lokal ke konvergensi pola makan nasional, di mana konsep tersebut membuat orang cenderung mengkonsumsi makanan yang homogen terlepas dari ketersediaan makanan lokal lainnya. Dan dengan ulasan mengenai kimpul tadi ya pendengar, sebagai bahan pangan lokal, opsi yang bisa mendukung ketahanan pangan juga, dengan pengolahan kimpul yang juga semakin beragam, pengenalan yang lebih luas kepada masyarakat, kimpul ini bisa berpeluang kembali jadi salah satu pangan lokal yang bernilai ekonomi dan juga mendukung ketahanan pangan di Indonesia tentunya pendengar. Apalagi sekarang sudah banyak gitu ya resource-resource ataupun sumber-sumber yang bisa Anda baca untuk mengenal dan bisa membedakan antara kimpul dan juga umbi-umbian lain ya, supaya ketika besok ke pasar bisa tahu yang mana kimpul dan mulai mencoba mengolah dan memulai mengganti beberapa kali mungkin nasi ataupun karbohidrat lainnya dengan opsi karbohidrat yang lebih lokal dan juga lebih mudah ditemukan ya. Itu tadi mendengar sajian Indonesia Cerdas untuk sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan sajian Indonesia Cerdas sampai dengan hari ini. Jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini kami akan hadir bersama dengan Anda kembali untuk penyampaian lintas Banjar Nusantara pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kami menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi Rabu 2 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Saya Ervi Febrianti, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Perjumpaan kita sore hari ini akan diawali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Iya, di Banjarmasin saya jumpai Bang Fadli.
1: Halo, Ervi.
0: Halo, Bang. Lambat aku menunggu kemunculan Abang tadi. Jadi agak delay dulu pesawatku, Bang.
1: It's okay. Kayaknya mungkin harus sabar kita ya di Kalimantan ini pokoknya.
0: Bang, gimana Banjarmasin kabut asap, Bang?
1: Kabut asap sebenarnya udah mulai melengang atau mulai mereda, tapi di Banjarbaru ini di kota sebelah masih pekat ini.
0: Ya udah, jangan lupa pakai masker selalu ya Bang Fadli dan all team di sana.
1: Tenang.
0: Ya.
1: Saya pakai masker ya.
0: Wih, mantap. Oke, Bang. Informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Seperti biasa kami akan update informasi seputar karhutla di Kalimantan Selatan, RV.
0: Siap. Silakan informasi selengkapnya Bang Fadli.
1: Baik, terima kasih RV Febrianti dari RRI Tarakan. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya, Gubernur Kalimantan Selatan dan Kapolda terus melakukan percepatan upaya pemadaman karhutla di wilayah gambut di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Nah, salah satu teknik yang dilakukan dengan metode suntik air yang dicampur dengan cairan khusus. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Dari muka sampai ke tengah tadi sudah enggak ada asap.
3: Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin bersama Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan terus mempercepat penanganan karhutla di kawasan Gambut Ring 1 kawasan Bandara Internasional Samsudinor Banjarbaru. Saat meninjau lokasi, Muhyiddin menemukan masih adanya panas dan bara di dalam lapisan gambut meski api di permukaan sudah tidak terlihat. Pemadaman dilakukan dengan metode suntik air atau gambut injection dengan menancapkan pipa hingga ke dalam sekitar 2 meter ke dalam tanah. Air dan cairan pembasah dialirkan langsung ke lapisan gambut untuk mendinginkan titik yang masih menyimpan panas, sekaligus mencegah api kembali muncul dan menjalar. Muhyiddin mengatakan karakteristik gambut membuat pemadaman tidak mencukup hanya dengan menyiram permukaan karena bara di dalam tanah masih dapat menjalar dan kembali membesar saat terkena angin.
2: Di sana tadi, rekan-rekan kalau ada media tadi di sana, dari muka sampai ke tengah tadi, sudah enggak ada asap. Nah, jadi itu terus ke perintahan, terus ke belakang, sampai ke tengah lagi. Jadi terus menyusur supaya asapnya hilang. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya penemuan seperti ini, kita ada asap-asap lagi, kita kejar.
3: Penanganan karhutla juga diperkuat dengan cairan pembasah berbahan dasar minyak nabati yang dikembangkan jajaran Polda Kalimantan Selatan. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan mengatakan produksi cairan tersebut masih terbatas karena terkendala ketersediaan bahan baku. Polda Kalsel telah meminta pasokan bahan baku dari Surabaya dan Jakarta agar produksi dapat segera ditingkatkan. Kapolda menyebut uji coba cairan tersebut di lokasi karhutla menunjukkan hasil positif karena titik yang sebelumnya mengeluarkan asap tidak lagi terlihat mengeluarkan asap pada hari berikutnya.
4: Hari ini kita masih produksi terbatas ya karena kita masih terhambat dengan penyiapan bahan baku, tapi kita sudah mulai minta pengiriman, kita beli dari Surabaya dan dari Jakarta. Mudah-mudahan di minggu ini sudah tiba dan kita bisa produksi banyak ya, sebanyak-banyaknya.
5: Itu maksudnya yang tiangnya pipanya itu atau yang cairannya?
4: Yang cairannya.
3: Sementara itu Pemprov Kalsel telah menyiapkan sekitar 60 unit mesin pompa yang didistribusikan ke sejumlah kawasan rawan karhutla termasuk Pengayuan dan Guntung Damar. Dukungan juga datang dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui jajaran sumber daya air dan balai wilayah sungai berupa pengiriman pompa serta memastikan pasokan air dari sistem irigasi riam kanan dapat mengalir ke lokasi penanganan.
1: Ya, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda di RRI Tarakan RV.
0: Terima kasih Bang Fadli dari Banjarmasin, Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan. Nah, pendengar, untuk selanjutnya kita akan menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Iya, di Palangkaraya, Kota Cantik ini saya menyapa Reta. Halo, Reta.
1: Halo,
0: Reta. Iya, Reta, apa kabar? Bagaimana juga kabar Kota Palangka sore ini, Reta?
1: Iya, baik. Untuk kabar, ini masih sehat saja ya, puji Tuhan.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, untuk Palangkaraya ini kondisinya kalau dibilang masih pekat, tapi lumayan berkurang dari beberapa hari yang lalu.
0: Iya, semoga makin mereda ya, dan kita semua bisa beraktivitas di tengah udara yang bersih kembali.
1: Iya, amin.
0: Baik, Reta, informasi apa dari Palangkaraya?
1: Iya, dari Palangkaraya, kabut asap karhutla berpengaruh warga bayar pajak di Samsat, Palangkaraya.
0: Siap, silahkan laporan selengkapnya, Reta.
1: Iya. Pemirsa dan pendengar, dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya turut mempengaruhi aktivitas pembayaran pajak oleh masyarakat di kantor Samsat Palangkaraya, Jalan RTA Milono. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Maksimalisasi dari kami adalah penghapusan pajak.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti Kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Palangkaraya di Jalan RTA Milono pada Selasa pagi. Kondisi udara yang kurang sehat membuat sebagian warga memilih mengurangi aktivitas di luar rumah. Hal ini dinilai turut berpengaruh terhadap jumlah masyarakat yang datang langsung ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Kalimantan Tengah Sutoyo menyebut selain faktor kabut asap, minimnya sosialisasi juga menjadi salah satu kendala. Masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui berbagai kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor yang telah disediakan serta diskon bagi wajib pajak yang membayar kewajibannya tepat waktu. Menurutnya, masyarakat sebenarnya dapat memanfaatkan sejumlah layanan pembayaran pajak yang lebih mudah dan praktis, sehingga tidak selalu harus datang dan mengantri secara langsung di kantor Samsat.
2: Maksimalisasi dari kami adalah penghapusan pajak progresif ya, yang diberikan oleh Pak Gubernur. Saya rasa rekan-rekan media juga banyak yang belum tahu itu. Yang ketiga, bahwa ada juga pembayaran pajak 5 tahun itu tidak 2026 ini berakhir, Desember 2026 ini berakhir, tidak pakai KTP, itu belum maksimal juga diselesaikan. Banyak hal-hal lain juga yang perlu diselesaikan, maka nanti mudah-mudahan atas kerjasama dari media.
3: Sementara itu, kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya tidak menyurutkan niat masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Salah seorang warga Palangkaraya tetap datang langsung ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraannya. Meskipun kondisi udara masih dipengaruhi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, warga tersebut mengaku pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi tepat waktu. Oleh karena itu, meski harus beraktivitas di tengah kondisi kabut asap, ia tetap menyempatkan diri datang ke kantor Samsat.
4: Tetapi kelihatannya lancar dan masuknya dibatasi, jadi nggak terlalu penuh di dalamnya. Kebetulan saya ini pas hari terakhir hari ini, kalau membayarnya hari ini, setahu saya tidak kena denda.
3: Kondisi kabut asap membuat masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah. Namun bagi warga yang memiliki keperluan penting, penggunaan masker dan perlindungan diri lainnya menjadi hal yang perlu diperhatikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, demikian Pekan RV, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali ke Anda di Tarakan.
0: Baik, terima kasih Reta dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Iya, pendengar dan pemirsa, informasi dari Kota Tarakan, pengurus Pusat Palang Merah Indonesia PMI menyalurkan bantuan sedikitnya 50 ribu lembar masker medis melalui PMI Sekalimantan Utara guna mengatasi dampak buruk emisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah Kalimantan. Laporan selengkapnya oleh Muhammad Rajabsyah.
1: Yang paling penting masyarakat yang telah mendapat masker jadi pakai, jangan jadikan hiasan, taruh di kantong.
2: Penyaluran bantuan masker medis dilakukan simbolis di Markas Palang Merah Indonesia PMI Tarakan Selasa 1 September kemarin melalui PMI Kaltara kepada PMI Kabupaten dan Kota. Ketua PMI Kaltara Ristianto menyebut jumlah masker medis yang dibagikan sebanyak 50 ribu lembar yang pendistribusiannya menyesuaikan jumlah penduduk dan tingkat dampak di lapangan. Daerah dengan populasi besar seperti Bulungan dan Tarakan mendapat alokasi lebih banyak.
3: Hari ini dilaksanakan distribusi masker ya, yang merupakan bantuan dari PMI Pusat melalui PMI Provinsi Kalimantan Utara yang dibagikan kepada PMI Kabupaten Tokase Kalimantan Utara. Tujuannya adalah dalam rangka untuk bisa membantu masyarakat dalam rangka menghadapi kautas saat ini, di mana kita tahu bahwa kondisi cuaca, kualitas untuk udara kan tidak baik, sehingga nanti tentu teman-teman PMI yang ada di Kabupaten Pola yang di lapangan tentu akan bergerak dalam rangka untuk bisa mengedukasi maupun juga membagi masker agar tentunya tidak terpencegahan terhadap penyakit ispa.
2: Selain pembagian masker, Risdianto juga menginstruksikan PMI di kabupaten dan kota untuk melakukan edukasi hidup sehat kepada masyarakat. Relawan diharapkan turun ke lapangan bersama tenaga kesehatan dan ambulan membantu penanganan darurat. Sementara itu, Ketua PMI Tarakan Hamid Amrin mengatakan masker hasil bantuan akan dibagikan langsung kepada masyarakat di persimpangan jalan dan lampu merah sekaligus melakukan sosialisasi.
1: Yang pertama tentu kita akan membagikan kepada masyarakat di perempatan jalan, di lampu merah sekaligus kita sosialisasi. Yang paling penting masyarakat yang telah mendapat masker jadi pakai, jangan jadikan hiasan, taruh di kantong atau malah disimpan. Nah, kalau disimpan lebih bagus tidak usah diambil, jadi kita berikan kepada yang betul-betul memanfaatkan. Saya kira masyarakat siapapun yang mendapat akan menggunakannya itu ya, akan dipakai.
2: Hamid Amrin juga mengimbau warga yang beraktivitas di luar rumah, terutama pengendara motor, wajib menggunakan masker untuk menjaga gangguan pernapasan. Ia menegaskan bahwa PMI Tarakan selalu siaga saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Relawan dan ambulan PMI telah dipersiapkan bersama BPBD dan unsur TNI Polri untuk penanganan di lapangan, khususnya di wilayah Tarakan Timur dan Tarakan Utara. Hamid Amrin berharap masyarakat dapat manfaatkan bantuan masker ini dengan baik dan tetap menjaga kesehatan selama kondisi kabut asap berlangsung. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iya, demikian informasi dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara, dan selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Di Samarinda, Kalimantan Timur, saya menjumpai Dita. Halo, Dita.
1: Halo, selamat sore, Ervi.
0: Sore, Dita. Suaranya kok agak kecil nih?
1: Halo. Oke, sudah ya.
0: Agak ini ya, long distance tadi ya.
1: Betul, mic-nya. Terlalu jauh sepertinya ya.
0: Jangan jauh-jauh, Dita, ntar kangen dia ya.
1: Iya, itu dia.
0: Oke, Dita, bagaimana kabar Samarinda dan juga all team di sana?
1: Kabar kami di Samarinda alhamdulillah baik-baik saja. Cuma memang masih ada dampak dari kabut asap mungkin ya RV ya, sehingga mungkin beberapa dari kami lebih mudah terserang flu, batuk dan belum sembuh sampai sekarang.
0: Iya, pastinya itu bisa menyerang yang namanya saluran pernapasan atas ya. Jadi ya itulah. Betul. Kita harus gunakan masker nih kemana-mana.
1: Setuju.
0: Oke, informasi apa yang akan disampaikan ke pendengar dan pemirsa untuk sore ini?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait kemarau yang melanda dan ini membuat warga sepaku untuk perkuat ikhtiar mereka untuk meminta hujan.
0: Siap, silakan informasi selengkapnya, Dita.
1: Terima kasih, Ervi. Ya, pendengar, kemarau mulai menekan ketersediaan air di sepaku. Warga memperkuat ikhtiar melalui sholat istisqo sambil pemerintah menyiapkan distribusi air bersih. Informasi selengkapnya disampaikan Iswar Kula.
2: Kekeringan mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Kecamatan Sepaku, Penajam Pasar Utara. Minimnya hujan membuat sumber air warga terus mengalami penurunan. Kondisi tersebut mendorong masyarakat mengikuti sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Kegiatan dilaksanakan serentak di 4 kecamatan atas arahan pemerintah daerah Penajam Pasar Utara pada Senin 1 September 2026. Camat Sepaku Gamalil Abimanyu Arliandito mengatakan, dalam sekitar 3 pekan terakhir curah hujan di wilayahnya sangat minim. Menurutnya kondisi tersebut mulai berdampak pada sumber air di Kelurahan Sepaku dan Desa Karangcinawi yang belum sepenuhnya terjangkau jaringan air perpipaan.
3: Untuk sholat istisqo pada hari ini juga ini sesuai dengan arahan Bupati Penajam Pasir Utara bahwasannya pada hari ini kita serentak melaksanakan kegiatan sholat istisqo di 4 kecamatan yang ada di wilayah Kecamatan Penajam. Hal ini juga sebagai bentuk ikhtiar kami karena kondisi di Kabupaten Penajam Pasir Utara saat ini curah hujan cukup kecil, bahkan di 3 minggu ini kayak belum ada hujan sama sekali, sehingga yang pertama banyak kekeringan untuk di Sepaku sendiri ada di 2 wilayah yaitu Kelurahan Sepaku dan di Desa Karangjinawi itu sudah 2 kali dilakukan suplai air bersih karena untuk sumber-sumber air bersih yang ada di sana juga sudah berkurang.
2: Berkurangnya sumber air membuat pemerintah harus melakukan distribusi air bersih ke wilayah terdampak. Suplai air telah dilakukan 2 kali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintah kecamatan juga menyiapkan mekanisme pelaporan bagi warga yang membutuhkan bantuan air. Laporan tersebut nantinya ditindaklanjuti bersama pemerintah, pihak swasta, TNI, dan Polri. Kondisi kering juga meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Terlebih Sepaku berada di kawasan strategis sekitar ibu kota Nusantara. Di tengah persoalan tersebut, sholat istisqo menjadi momentum masyarakat untuk memohon hujan sekaligus melakukan introspeksi diri. Khotib sholat istisqo Said mengatakan, kondisi kemarau perlu menjadi pengingat bagi masyarakat untuk memperbanyak tobat dan memperbaiki diri.
4: Jadi dengan adanya sholat istisqo ini kita bisa introspeksi diri, kita bisa ingat dosa-dosa kita yang masa lalu, sehingga hikmahnya mau turun hujan apa enggak, yang penting kita tobat dulu. Karena adanya turun hujan itu dimulai dari pengakuan salah yang ada pada diri kita dulu, sehingga Allah yang akan menurunkan hujannya dari kerendahan hati kita. Minimal ada pengakuan salah di dalam hati kita, itu saja sudah termasuk poin yang penting dengan diadakannya sholat istisqo. Ini bagus.
2: Menurut Said, sholat istisqo bukan hanya tentang momentum turunnya hujan, tetapi juga mengakui kesalahan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berharap masyarakat tidak berhenti pada pelaksanaan sholat. Nilai introspeksi dan kepedulian terhadap lingkungan perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi warga Sepaku, hujan kini bukan sekedar kebutuhan untuk membasahi lahan. Turunnya hujan menjadi harapan untuk menjaga ketersediaan air dan mengurangi resiko kebakaran. Sementara pemerintah tetap menyiapkan langkah teknis melalui distribusi air bersih dan kesiapsiagaan bencana. Upaya tersebut dilakukan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama kondisi kering masih berlangsung. Dari Ibu Kota Nusantara, Nusakula melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saatnya kami kembali kepada Anda, RVD Tarakan.
0: Terima kasih Dita di Samarinda, Kalimantan Timur. Dan selanjutnya kita akan menyeberang kembali menuju Kalimantan Utara, tepatnya di Nunukan, Bumi Tununtaka.

0: Iya, di dulu kan saya jumpai Syasha. Halo Syasha.
1: Halo Ervi, selamat sore.
0: Apa kabar, cinta?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat-sehat. Teman-teman di sini juga, walaupun cuaca masih kurang baik ya, tapi semuanya dalam keadaan sehat, Ervi.
0: Iya, mudah-mudahan ya kita semakin sehat dan udara juga semakin bersih ya. Karena tampaknya Nunu kan juga terdampak ya, Syah ya.
1: Iya, betul. Saat ini masih lumayan pekat ini untuk kabut asap kirimannya.
0: Iya, baik. Nah, ada informasi apa dari Nunukan ini, Syasha?
1: Dari Nunukan, informasi di sore hari ini terkait dampak kabut asap kiriman yang melanda Kabupaten Nunukan, RV.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya, Syasha, dari Nunukan.
1: Terima kasih, RV. Pendengar dan pemirsa, kabut asap kiriman akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kabupaten Nunukan tidak hanya berdampak terhadap aktivitas pembelajaran di sekolah, tetapi juga membuat distribusi program makan bergizi gratis ikut disesuaikan. Laporan selengkapnya bersama reporter kami, Ahmad Ilham.
2: Kabut asap kiriman akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kabupaten Nunukan tidak hanya berdampak terhadap aktivitas pembelajaran di sekolah. Penerapan kebijakan belajar dari rumah bagi peserta didik juga membuat distribusi program makan bergizi gratis atau MBG ikut disesuaikan. Penyaluran MBG kepada peserta didik untuk sementara tidak dilakukan mulai 31 Agustus hingga 2 September 2026. Hal tersebut menyesuaikan surat edaran Bupati Nunukan yang menginstruksikan seluruh satuan pendidikan mulai jenjang PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah. Kepala SD Negeri 005 Nunukan, Abdul Wahid, mengatakan pihak sekolah telah berkoordinasi dengan SPPG terkait penyesuaian distribusi MBG selama pembelajaran dari rumah. Penyaluran MBG akan disesuaikan setelah kebijakan belajar dari rumah berakhir dan kegiatan pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan.
3: MBG-nya sudah kita sampaikan, sudah koordinasikan bahwa tidak ada proses pembelajaran di sekolah dan juga memastikan bahwa MBG hari ini kita tidak diberikan sampai 3 hari ke depan kalau masih kondisi udaranya seperti ini.
2: Menurut Wahid, kebijakan pembelajaran dari rumah selama 3 hari dinilai masih dapat berubah sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Jika kabut asap kiriman masih berlangsung dan kualitas udara belum membaik, kebijakan belajar dari rumah berpotensi diperpanjang.
3: Sesuai edaran dari Dinas Pendidikan itu selama 3 hari, tapi masih kemungkinan masih tentatif ya. Artinya kalau kita lihat kondisinya nanti udara membaik, kemungkinan ya bisa jadi edarannya dicabut dan kemudian proses pembelajarannya tetap muka secara langsung. Dan bisa lebih lama, tapi hal itu tentu kita tidak harapkan.
2: Meski demikian, ia berharap kabut asap kiriman dapat segera mereda agar kegiatan pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan. Pasalnya, proses belajar mengajar di sekolah dinilai lebih maksimal dibandingkan dari rumah. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan ke RV yang ada di Tarakan.
0: Terima kasih Syasha di Nunukan, Kalimantan Utara. Nah, pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya untuk edisi Rabu 2 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya RV Febrianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali lagi bersama Anda dalam majalah Udara Kentongan di hari ini 2 September 2026. Polda Kalimantan Timur menangani 34 perkara kebakaran hutan dan lahan karhutla sepanjang Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 9 orang ditetapkan sebagai tersangka. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kaltim Kombes Pol Teddy Sopandi mengatakan 10 perkara telah memasuki tahap penyidikan, sedangkan 24 perkara lainnya masih dalam penyelidikan. Luas lahan tanah terbakar yang menjadi objek penanganan mencapai 456,19 hektar dan tersebar di sejumlah wilayah Kaltim. Teddy menegaskan Polda Kaltim terus memperkuat penegakan hukum dan pencegahan karhutla melalui patroli terpadu, sosialisasi, serta edukasi kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan bersama dengan pemerintah daerah, TNI, Manggala Agni, dan juga BPBD untuk mencegah kebakaran meluas. Informasi selanjutnya, mendengar, BMKG Stasiun Meteorologi APT Pranoto Samarinda memperkirakan sebagian besar wilayah Kaltim mengalami curah hujan rendah pada 1 hingga 10 September 2026. Curah hujan diprediksi berada pada rentang 0 hingga 50 mm. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 3 APT Pranoto Samarinda Riza Aryanur mengatakan peluang hujan di Kalimantan Timur masih di atas 90%, namun sifat hujan diperkirakan didominasi kategori di bawah normal di seluruh wilayah. BMKG mengingatkan masyarakat mewaspadai berkurangnya ketersediaan air bersih dan meningkatnya potensi titik panas. Riza mengimbau masyarakat menghemat air dan menghindari pembakaran lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan.

angin kencang akan berbahaya jika sudah besar dan menjadi angin topan. Apa yang dimaksud dengan angin topan? Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km per jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrim dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Di Indonesia dikenal dengan sebutan angin badai. Angin tropis dapat terjadi secara mendadak, tapi sebagian besar tersebut terbentuk melalui suatu proses selama beberapa jam atau hari yang dapat dipantau melalui satelit cuaca. Monitoring dengan satelit dapat untuk mengetahui arah angin topan sehingga cukup waktu untuk memberikan peringatan dini. Meskipun demikian, perubahan sistem cuaca sangat kompleks sehingga sulit dibuat prediksi secara cepat dan akurat. Lalu bagaimana strategi mitigasi dan upaya pengurangan bencana? Membuat struktur bangunan yang memenuhi syarat teknis yang mampu bertahan terhadap gaya angin. Perlunya penerapan aturan standar bangunan yang menghitungkan beban angin khususnya di daerah yang rawan angin topan. Penempatan lokasi pembangunan fasilitas yang penting pada daerah yang terlindung dari serangan angin topan. Penghijauan di bagian atas arah angin untuk meredam gaya angin. Pembuatan bangunan umum yang cukup luas yang dapat digunakan sebagai tempat penampungan sementara bagi orang maupun barang yang terjadi serangan angin topan. Pengamanan perkuatan bagian-bagian yang mudah diterbangkan angin yang dapat membahayakan diri atau orang lain di sekitarnya. Kesiapsiagaan dalam menghadapi angin topan, mengetahui bagaimana cara penyelamatan diri, dan pengamanan barang-barang di sekitar rumah

0: Masih bersama Anda pendengar Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. DLH Kaltim mengintensifkan pemantauan kualitas udara seiring dengan meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan. Pemantauan dilakukan untuk mengantisipasi dampak sebaran asap terhadap masyarakat. Kepala DLH Kaltim Joko Istanto mengatakan kualitas udara di sejumlah wilayah mengalami fluktuasi dengan parameter krisis didominasi materi partikulat. Kutai Barat menjadi wilayah dengan kondisi terparah dengan ISPU ISPU mencapai 318 atau kategori berbahaya pada 30 Agustus 2026. Sementara itu Samboja dan sejumlah titik di kawasan IKN masuk dalam kategori tidak sehat, sedangkan Samarinda, Balikpapan, PPU dan Sepaku berada pada kategori sedang. Joko menghimbau masyarakat khususnya kelompok sensitif untuk mengurangi aktivitas luar ruangan dan menggunakan masker. Informasi selanjutnya, pendengar, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan menghimbau masyarakat kembali menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Imbauan tersebut menyusul dengan memburuknya kualitas udara dan meningkatnya kasus ISPA di sepanjang Agustus 2026. Kepala Dinkes Balikpapan, Alwiati, mengatakan udara kering dan partikel kabut asap akibat kebakaran lahan meningkatkan resiko gangguan pernafasan. Kasus nasofaringitis akut yang meningkat menjadi 6.280 kasus, faringitis akut 1.966 kasus, dan ISPA tidak spesifik mencapai 1.361 kasus. Masyarakat diminta untuk membatasi aktivitas luar ruangan saat kualitas udara buruk dan mencukupi kebutuhan cairan dan segera memeriksakan diri jika keluhan berlanjut. Dinkes juga meminta orang tua mewaspadai anak dengan riwayat alergi, asma, serta memperkuat pemantauan di puskesmas dan rumah sakit. Pendengar, demikian majalah Udara Kentongan untuk edisi hari ini. Pendengar, 2 September 2026, tetap bersama kami Pro Satu RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
2: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
1: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
2: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
1: Oh, itu super aman di mana?
2: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
1: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
2: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
1: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
2: Apa tuh?
1: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
2: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mukamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
1: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
2: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
1: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.
3: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu.
4: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian islami, tausiah, dan murotal kapan saja, di mana saja. Dengan aplikasi RRI Digital, banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali bersama Anda pendengar dalam Cek Fakta pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Beredar akun WhatsApp yang mengatasnamakan pejabat Kejaksaan Negeri Belitung Timur Bayu Utomo dengan akun WhatsApp yang menggunakan nama Bayu Utomo SHMH dan dengan nomor WhatsApp 081332945585. Faktanya pendengar, lansir dari akun Instagram Kejari Belitung Timur @KejariBelitungTimur, akun WhatsApp tersebut bukan milik pejabat Kejaksaan Negeri Belitung Timur dan merupakan akun palsu. Kejaksaan Negeri Belitung Timur mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap akun WhatsApp yang mengaku mengatasnamakan pejabat atau pegawai kejaksaan. Kejaksaan Negeri Belitung Timur menambahkan untuk tidak mudah percaya, tidak memberikan uang, pulsa maupun data pribadi dan pastikan setiap informasi yang dikonfirmasi melalui surat kanal resmi Kejaksaan Negeri Belitung Timur dan laporkan melalui nomor kontak Kejaksaan Negeri Belitung Timur. Pendengar, demikian lintas informasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan pengajian Quran Surah Al-Quran ayat Quran Surah Yunus ayat 54 sampai dengan 59 dengan bersama dengan Arman dan dengan penerjemah Maria Tolkiptiah.

Dan kalau setiap diri yang zolim, musyrik itu mempunyai segala apa yang ada di bumi ini, tentu dia menebus dirinya dengan itu, dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu, dan telah diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dianiaya.

0: تَعْلَمُونَ.
1: Ingatlah, sesungguhnya keputusan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya.

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

0: Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Dengan Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sesaat lagi kita akan dengarkan pendengar kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Az-Zumar ayat 53.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, PT ASDP Indonesia Ferry memastikan pendengar bahwa sterilisasi kawasan pelabuhan di Merak Banteng ini juga mencakup penataan aktivitas perdagangan. ASDP ingin para pedagang yang beraktivitas di area pelabuhan dapat tertata dan teridentifikasi dengan jelas. Sehingga Direktur Utama dari PT ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo merespon terkait informasi mengenai pembayaran sebesar Rp650.000 oleh pedagang. ASDP menegaskan pembayaran tersebut bukan pungutan yang dilakukan oleh ASDP dan tidak termasuk tarif maupun pendapatan perusahaan. Berdasarkan klarifikasi yang dilakukan bersama dengan pihak terkaitnya, pembayaran Rp650.000 tersebut merupakan bagian dari pengelolaan internal yayasan yang menaungi para pedagang, di mana pembayaran tersebut antara lain akan digunakan untuk kebutuhan fasilitas dan juga identitas pedagang seperti rompi, kartu identitas, ID card, BPJS ketenagakerjaan, seragam, dan juga perlengkapan-perlengkapan lainnya. ASDP menyebut bahwa penggunaan identitas bagi pedagang merupakan bagian penting dalam mendukung penataan akses kawasan. Karena dengan identitas tersebut, pendengar, pihak yang melakukan aktivitas perdagangan di area pelabuhan dapat dikenali dan terdata sehingga mampu membantu pengawasan dan juga menjaga ketertiban kawasan. Informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman kami di rri.co.id.
1: Barang siapa membiasakan diri untuk beristighfar, Allah akan memberikan jalan keluar baginya dari setiap kesulitan, akan memberikan kebahagiaan dari setiap kesusahan, dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah.
2: Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.

0: Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Di Tarania masih bersama Anda, pendengar. Ada info terbaru dari Yura Yunita yang merilis lagu terbaru berjudul Pertiwi pada Rabu 2 September 2026. Hari ini ya, pendengar, di mana lagu Pertiwi tersebut mengajak para pendengarnya untuk menyelami keberanian untuk bersuara setelah lama memilih diam. Pertiwi tidak sekedar menawarkan musik dan lirik saja, pendengar, tapi juga hadirkan pengalaman emosional untuk para pendengar. Sama seperti lagu-lagu Yura Yunita lainnya ya, pendengar, ada sisi sentimental, sisi emosional yang setiap kali lagu Yura dinyanyikan ada yang keluar gitu ya, pendengar, karena lagu ini tentunya membawa tema tentang ketakutan, kemarahan, ketidakadilan, dan keberanian menyampaikan kebenaran. Pertiwi ditulis oleh sang suami Don Maula dengan notasi dari Yura Yunita. Sementara itu aransemen musiknya pendengar digarap oleh Iwan Popo yang menghadirkan nuansa megah tanpa menghilangkan sisi dari emosional lagunya. Vokal Yura di lagu ini terdengar seperti seseorang yang sedang berusaha untuk mempertahankan keberanian. Dan melalui lagu ini juga ia menggambarkan seseorang yang masih merasa takut tapi memilih untuk menyuarakan apa yang diyakini. Namun Pertiwi tidak diarahkan untuk memiliki satu makna yang mutlak juga ya, pendengar. Pendengar dapat menghubungkannya dengan pengalaman pribadi, keluarga, perempuan yang memilih diam hingga berbagai bentuk ketidakadilan. Dengan pesan utama yang berangkat dari keberanian untuk berbicara meski rasa takut masih ada. Karena seringkali seperti itu ya, pendengar. Ada yang ingin disampaikan tapi ada yang menahan, yaitu biasanya rasa takut, ragu, ataupun overthinking sebenarnya, ketakutan akan sesuatu yang belum terjadi. Tapi ternyata kalau kata Yura Yunita, katakan saja dan juga luapkan saja apa yang ada di kepalamu, apa yang ada di hatimu, jangan takut dan harus berani. Dan melalui lagu Pertiwi tersebut, pendengar, Yura Yunita berhasil mengajak para pendengarnya untuk bisa bersuara tanpa rasa takut.
1: Hari-hari Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di segala

Tahukah Anda, bunyi klakson kendaraan bukan sekedar bunyi atau tanda sembarangan. Setiap pola bunyi klakson punya makna penting, terutama saat keadaan darurat. Yuk, pahami arti dari setiap bunyi klakson saat berkendara. Satu kali pendek. Isyarat umum menyapa atau memberi salam kepada sesama pengemudi atau pejalan kaki. Dua kali pendek. Memberitahu keberadaan kendaraan di sekitar. Biasanya digunakan saat ingin menyalip atau pindah jalur. Tiga kali pendek. Memberi peringatan saat melintas di tikungan atau ketika kondisi cuaca berkabut yang membatasi jarak pandang. Satu pendek, satu panjang. Sering digunakan ketika terjebak kemacetan sebagai bentuk permintaan agar diberi jalan. Klakson panjang. Ini merupakan tanda untuk kondisi darurat, seperti rem blong, kendaraan mogok di tanjakan, atau situasi yang membutuhkan prioritas jalan secara cepat. Klakson itu bahasa kendaraan. Pahami nadanya, gunakan dengan bijak, karena isyarat kecil bisa mencegah bencana besar.

0: 1. Lintas Informasi.
1: Lintas informasi pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat meminta seluruh fasilitas pelayanan kesehatan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi peningkatan kasus penyakit akibat kabut asap dan kemarau panjang yang terjadi di wilayah tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kutai Barat, Weda, mengatakan kondisi kabut asap dan kemarau yang berlangsung saat ini tidak dapat diprediksi sehingga fasilitas kesehatan perlu mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan lonjakan kunjungan pasien. Ia menjelaskan peningkatan kasus ISPA menjadi salah satu yang perlu diantisipasi karena masyarakat terpapar kabut asap. Berdasarkan laporan fasilitas kesehatan, terdapat grafik kenaikan kasus ISPA pada Agustus hingga September di sejumlah puskesmas di wilayah Kutai Barat. Selain gangguan pernafasan, Dinkes juga mengantisipasi munculnya penyakit lain yang berkaitan dengan keterbatasan air bersih selama musim kemarau. Kondisi sumber air masyarakat yang mulai mengering dapat mendorong penggunaan sumber air alternatif yang kualitasnya perlu diperhatikan. Weda mengimbau masyarakat untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan kesehatan setelah terpapar kabut asap. Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Samarinda.
0: Lintas Informasi
2: Pro 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila.

Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Rekan siar Fira Amalia akan temani ruang dengar Anda pada rangkaian Samarinda malam hari ini ya, Rabu 2 September 2026 hingga nanti kita merapat di pukul 12 malam. Tentunya pendengar, kami akan hadirkan kepada Anda informasi dan juga wawasan guna temani malam Anda. Nantikan juga pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI ya, untuk mendengarkan informasi dan juga berita dari seluruh Indonesia dalam Warta Berita Sentral. Dan juga pendengar, malam ini kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta dalam sajian Ruang Rindu Nasional pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Jadi pendengar, tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda malam hari ini hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung, biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah, pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Dari FM Yamin nomor 8, Samarinda.

0: الأمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya, dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan budak seorang juga pemimpin terhadap harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
4: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian islami, tausiah, dan murotal kapan saja

Purwosoto RRI, Samarinda, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA ini menjadi salah satu gangguan kesehatan yang cukup sering dialami masyarakat ya, di mana kondisi ini dapat menyerang saluran pernafasan dan menimbulkan berbagai gejala mulai dari batuk hingga sakit tenggorokan. ISPA ini pendengar dapat terjadi ketika saluran pernafasan mengalami infeksi akibat berbagai mikroorganisme, di mana gejalanya dapat muncul dalam waktu singkat dan tingkat keparahannya dapat berbeda di setiap orangnya ya. Penyebab ISPA cukup beragam, pendengar, mulai dari virus, bakteri hingga jamur. Dan selain infeksi, paparan polusi udara juga dapat meningkatkan resiko gangguan pada saluran pernafasan. Kabut asap dapat memperburuk kondisi saluran pernafasan karena mengandung berbagai partikel dan juga polutan, di mana partikel berukuran kecil ini bahkan dapat masuk hingga ke dalam paru-paru ketika terhirup. Selain itu, pendengar, masyarakat tentunya perlu memantau kondisi kualitas udara sebelum memasuki ataupun melakukan aktivitas di luar rumah ya. Dan Kementerian Kesehatan pun juga menganjurkan mengurangi aktivitas luar ruangan saat tingkat polusi meningkat. Asap kebakaran juga dapat memperburuk kondisi orang yang sebelumnya memiliki penyakit pernafasan. Penderita asma atau penyakit paru kronis perlu lebih waspada ketika kualitas udara menurun. Jika muncul keluhan pernafasan, Anda sebaiknya tidak mengabaikannya begitu saja, terutama jika muncul sesak nafas atau kondisi kesehatan semakin memburuk, segera periksakan diri. Untuk informasi kesehatan terkini, pendengar, dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

Samarinda dalam esensi buku. Novel Aroma Karsa karya Dewi Lestari atau yang lebih dikenal dengan Di merupakan karya sastra yang memukau pembaca dengan keunikan naratif dan kedalaman makna. Novel ini diterbitkan pada tahun 2016 dan menjadi salah satu karya sastra populer di Indonesia. Aroma Karsa menggambarkan perjalanan spiritual tokoh utama, Sri Kandi, dalam menjelajahi dunia batin dan mencari makna hidup. Cerita dimulai dengan Sri Kandi, seorang perempuan muda yang hidup dalam kehampaan dan kebingungan. Dia merasa kehilangan arah dalam hidupnya, dan itulah awal perjalanan spiritualnya. Sri Kandi kemudian bertemu dengan beberapa tokoh kunci yang membimbingnya dalam mencari makna hidup, termasuk mentor, seorang yang bijak dan penuh hikmah. Salah satu aspek esensial dalam novel ini adalah penggunaan metafora dan simbolisme yang kaya. Aroma Karsa, sebagaimana namanya, menjadi simbol utama dalam cerita. Aroma tersebut bukan hanya mencakup harum atau baunya suatu zat, melainkan juga mencerminkan esensi atau kebermaknaan hidup. Aroma di sini menjadi metafora dari pengalaman, pelajaran, dan makna yang dapat diambil dari setiap peristiwa dalam hidup. Dewi Lestari dengan cemerlang menggambarkan perjalanan spiritual Sri Kandi melalui alegori dan filosofi yang dalam. Proses pencarian makna hidup Sri Kandi menjadi kisah yang menginspirasi banyak pembaca untuk merenung tentang tujuan hidup mereka sendiri. Sang penulis berhasil menyampaikan pesan-pesan filosofis dengan bahasa yang indah dan penuh daya pikat. Selain itu, karakter-karakter dalam novel ini juga memegang peran penting dalam menyampaikan pesan-pesan mendalam. Setiap tokoh dihadirkan dengan karakteristik yang kuat dan memberikan kontribusi unik terhadap perjalanan Sri Kandi. Hubungan antar karakter yang kompleks juga menjadi daya tarik tersendiri, menciptakan dinamika emosional yang menggugah perasaan. Gaya bahasa Dewi Lestari juga menciptakan atmosfer yang khas. Kata-kata dipilih dengan teliti, dan deskripsi setiap adegan membuat kita merasakan setiap nuansa dalam cerita. Kekuatan bahasa yang dimiliki penulis mampu menghidupkan dunia imajinatif pembaca dan menjadikan pengalaman membaca kita. Membaca Aroma Karsa menjadi perjalanan yang mendalam dan mengesankan. Novel Aroma Karsa karya Dewi Lestari bisa dianggap sebagai sebuah karya sastra yang menggugah dan memikat hati pembaca. Dengan menggabungkan kekuatan metafora, simbolisme, karakter-karakter yang kuat, dan gaya bahasa yang memukau, Di berhasil menciptakan karya yang memotret perjalanan spiritual manusia dengan keindahan dan kearifan yang luar biasa. Demikian esensi buku berjudul Aroma Karsa, karya Dewi Lestari. Dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Kembali hadir di ruang dengar Anda Pro 1 RRI Samarinda dengan informasi kesehatan selanjutnya pendengar, di mana seperti yang kita tahu antibiotik ini merupakan jenis obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi akibat bakteri. Namun penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat memicu resistensi atau kebal terhadap antibiotik. Resistensi antibiotik ini pendengar terjadi ketika bakteri tidak lagi merespons antibiotik secara efektif, dan kondisi tersebut membuat infeksi tertentu menjadi lebih sulit ditangani.

juga dapat meningkatkan resiko bakteri mengembangkan resistensi terhadap obat, di mana selain resistensi, konsumsi antibiotik yang tidak diperlukan dapat menimbulkan efek samping seperti diare, mual, dan juga ruam. Jika kondisi belum membaik setelah antibiotik habis, pendengar Anda perlu kembali berkonsultasi dengan dokter agar penyebab infeksi dapat dievaluasi, dan tentunya pemeriksaan lanjutan dapat membantu dokter menentukan apakah diperlukan perubahan atau penyesuaian pengobatan. Untuk informasi kesehatan lainnya, pendengar juga dapat Anda baca di laman kami www.rri.co.id, dan nantikan juga nanti tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI dalam Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan rekor

0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
2: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan, Pak, Ibu. Kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
2: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
3: Ini satu hal yang saya pikir penting tadi menghadapi disrupsi. Corpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
2: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
4: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
5: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan ataupun takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
4: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa sih pegang handphone gitu ya, studio gambar. Jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
5: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
6: Jadi, masing-masing PSD itu PDK punya community guidelines sendiri yang mengasum standar bagi sebuah konten tersebut ini layak untuk di layakkan atau tidak. Nah, berdasarkan itu, mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami, kita di pemerintah, ini ke sifatnya menyampaikan, ya, menyampaikan dalam letak dalam konteks sistem pengawasan dan tata kelola ruang digital. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih kepada PSE, artinya pemerintah teknis memperbaikan.
5: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sofriansyah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sofriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sinombi, Pro 3 RT, terus mengudara kumpet Indonesia.
0: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar 935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS, yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku jaksa penuntut umum dalam pembacaan jawaban jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
7: Untuk Pak Immanuel 935 juta, Pak Faisal di 965 juta juga, terus untuk PT BAS-nya ada.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban jaksa penuntut umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Immanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
9: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian kedakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian risiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB, mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB, rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%, menyerahkan uang tunai kepada Immanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
8: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Immanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
10: Itu kedugaannya dia. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu? Kan kalau kita nggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau dibujatin itu kan cuma pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ? Itu pertemuan loh. Nggak ada pemberian duit. Nggak ada sama sekali.
8: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
11: Global Awareness Seminar.

0: bidang edukasi teknologi.
1: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan guru bot dikembangkan sebagai asisten guru bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
2: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi guru bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, guru bot akan hadir sebagai peran tersebut.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekadar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
3: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
1: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
5: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
6: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
5: Polres Bangka belum ada. Imbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar, karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas, karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
6: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutla. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait, serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutla yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
7: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
6: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: itu sebesar 4,96%.
8: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
0: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
8: Sementara itu Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas Apendi menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
9: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
8: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi mancanegara, Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi cara

0: Selain itu, menurut Igor masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
1: I think it's good that there is some improvement.
2: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan. Dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.

mengingat bahwa supporter UE catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diverifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan ratifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Pro 1 RRI Samarinda. Dalam rangkaian Samarinda malam hari ini, kembali kami hadirkan kepada Anda Mimbar Agama Katolik yang hari ini akan membahas mengenai Yesus berpuasa 40 hari bersama Bapa Yosef Korontokan.
1: Mimbar Agama.
2: Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Apa kabar para pendengar? Semoga para pendengar sehat dan selalu diberkati Tuhan. Senang sekali saya, Yosef Gorontokan, S.Pil., M.Pd., dapat menemani saudara dalam acara Mimbar Agama Katolik. Para pendengar yang berbahagia, hari ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, firman kebenaran dan hidup yang membawa kita dalam suasana kebahagiaan dan kasih. Tema kita hari ini adalah Yesus berpuasa selama 40 hari. Untuk itu kita awali perjumpaan kita ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Yesus ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Dialah jalan yang mengantar manusia kepadamu. Dialah kebenaran yang menjadi pegangan hidup kami. Dialah hidup yang memberikan jaminan keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Dia telah ada di dunia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Maka kami mohon kepadamu, teranglah hati semua orang agar semakin terbuka untuk mengenal dia. Dialah putramu yang kau kasihi, dan kepadanyalah engkau berkenan. Semoga semua orang selalu berusaha hidup dalam kasih yang diajarkan Yesus sebagai hukum yang utama, agar dengan hidup saling mengasihi semua orang sampai pula kepadanya. Juru selamat yang sejati. Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk semua umat Katolik dimanapun berada. Semoga mereka selalu diberkati Tuhan dan diberikan rahmat yang berlimpah. Dengan demikian kami pun beroleh keselamatan yang diperjuangkan oleh Yesus Kristus lewat sengsara, wafat dan kebangkitannya. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Pendengar yang berbahagia, marilah kita mendengarkan bacaan-bacaan suci yang diambil dari kitab suci. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian bab 3 ayat 1-7. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyelamat daun pohon ara dan membuat cawat. Dalam bacaan Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa ke roh padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubunan Bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkannya kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Para pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, pada hari ini kita semua merenungkan tentang godaan dari iblis. Pada malam Paskah kita semua akan memperbaharui janji baptis dengan mengatakan bahwa kita melawan iblis dan segala kuasa kejahatannya di dunia. Iblis sedang bekerja di dunia ini. Santo Petrus berkata, "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya." Orang-orang yang selalu tergoda dan jatuh dalam dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Di dalam bacaan pertama dari kitab Kejadian, kita mendengar kisah manusia pertama jatuh di dalam dosa karena godaan iblis. Tuhan pada mulanya memiliki rencana yang ilahi dan baik bagi manusia. Rencana Allah yang baik itu ditunjukkan dengan membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidupnya. Manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia memiliki posisi yang agung dalam pikiran Tuhan. Tuhan tidak hanya menciptakan dan selesai, Ia juga menciptakan Taman Eden, aneka pepohonan yang menghasilkan buah-buahan, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat ditempatkan Tuhan di pusat Taman Eden. Tuhan melarang manusia pertama untuk tidak memakan buahnya. Iblis dalam wujud ular menggoda Hawa untuk mengambil dan memakan buah pohon itu. Ini adalah pohon soal makanan. Manusia pertama jatuh dalam dosa karena mereka lebih taat kepada iblis daripada kepada Tuhan. Mereka menyalahgunakan kebebasan sebagai anak Allah di kehadirat Tuhan. Pada akhirnya mereka juga menyatakan kehinaan diri di hadapan Tuhan. Dosa manusia pertama memiliki dampak dalam hidup kita saat ini. Setiap saat selalu ada godaan yang datang saling berganti. Ketika hendak melakukan kebaikan, selalu ada kejatuhan yang melawannya. Kematian dan kerja keras untuk bertahan hidup juga merupakan dampak dan dosa manusia pertama. Namun Tuhan selalu memiliki rencana untuk menyelamatkan manusia. Manusia pertama tidak taat, ia jatuh dalam dosa dan sudah berlalu. Kasih dan kemurahan Tuhan tidak akan berlalu. Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil yang barusan kita dengar tadi, jika Anda ditawari untuk memiliki segalanya di dunia ini, tetapi kehilangan nyawa, apakah Anda bersedia? Tuhan Yesus pun mengalami tawaran yang berasal dari iblis. Tawaran iblis ditujukan kepada Yesus dengan tujuan menggagalkan misi Yesus untuk mengorbankan dirinya bagi penebusan dosa manusia. Iblis memakai kesempatan pada saat Yesus lapar setelah berpuasa untuk mengajukan tawarannya. Iblis mengira jika Yesus lapar, maka ia akan melakukan tindakan yang iblis harapkan, yang dapat dimanfaatkan iblis sebagai pintu penaklukan iblis terhadap Yesus. Oleh karena itu, iblis melancarkan 3 kali penawaran yang dibuat untuk Yesus. Pertama, penawaran kebutuhan jasmani yang masuk melalui kebutuhan hidup Yesus. Iblis berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti." Godaan ini berhubungan dengan hak milik yang dimiliki orang bisa tergoda dengan harta benda dan menjadi manusia gila benda atau harta. Kedua, godaan yang bersifat kedagingan atau kekuasaan. Iblis berkata kepada Yesus, "Jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu tidak terkena batu." Dan godaan yang ketiga adalah, "Semua akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Godaan ini menunjukkan sikap kerakusan atau gila untuk berkuasa. Pendengar yang berbahagia, sebagai umat Kristiani, saya mengajak kita semua agar tidak terpancing dengan isu-isu yang mau menghancurkan negeri yang kita cinta ini. Mari kita satu padu membangun kembali kebersamaan menuju Indonesia makmur, adil, dan sejahtera. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami memberikan hidup kami kepadamu. Buatlah hidup kami sebagai persembahan kurban yang harum mewangi bagi Allah. Tolonglah kami agar senantiasa memperkenalkan Kristus bagi orang lain, agar dengan demikian setiap orang dapat mengenal dan mengalami kasih-Mu. Satukanlah kami dalam cinta kasih-Mu dan doronglah kami membangun suatu masyarakat yang hidup rukun, sehati sejiwa, tempat tiada lagi yang merasa diasingkan. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Para pendengar yang berbahagia, tak terasa sudah di penghujung perjumpaan kita dalam acara Mimbar Agama Katolik. Semoga nilai-nilai iman yang kita renungkan pada hari ini memberikan kita kekuatan dan kebahagiaan. Saya Yosef Gorontokan, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, mohon diri. God bless you.
1: Mimbar Agama.

Pro 1 RRI Samarinda, nantikan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta dalam sajian Ruang Rindu Nasional yang hari ini akan mendatangkan Gary Herb, merupakan drummer Sejuta Band, dan akan dipandu oleh Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail.

0: Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, Alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian, Bang, ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya, emang tinggalnya di sana bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau ya, banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band. Karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
1: Iya, ya sama beberapa grup band aja gitu ya, emang suka gabung.
0: Oke, okay. Ya. Nah kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA ya waktu itu.
0: SMA ya?
1: Tapi band-bandan gitu, tapi yang nggak belum bisa juga sebenarnya tertarik dengan drum tuh sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya tuh diiringin band.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, saya bukan main drum, tapi saya nyanyi. Di vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya?
1: Nah, tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi, nah kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah akhirnya ya bisa gitulah asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya, pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
0: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an?
1: Itu tahun 1985.
0: 85, oke.
1: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84 itu sama Indra Lesmana. Terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman dekat lah sama almarhum Jack Lesmana juga, jadi pas ini teman papa baru buka sekolah musik, yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika, mau nggak les di sana? Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
0: Oh, jadi lesnya di Farabi?
1: Iya, di tempat yang sama, cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana.
0: Tapi
1: karena kepanjangan namanya terus ada, karena kerja sama Farabi, jadi orang nyebutnya selalu Farabi sampai hari ini.
0: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personil band duluan atau mengiringi soloist atau gimana pertama kali rekaman?
1: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan, sana sini.
0: Oke.
1: Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugit dan Nina Warna.
0: Oke.
1: Jadi vokalisnya itu main di kafe bawain lagu orang gitu.
0: Ya, Top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
1: Top 40-an. Nah, pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo. Dia ajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin.
0: Kin, oke.
1: Okay. Ya, jadi saya waktu itu dia majak rekaman ya. Saya nggak bisa, terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Nugi. Yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
0: Oh ya. Oh jadi di Tertipu itu workshop aja ya? Nggak sempat ngisi untuk workshop rekamannya? Aja,
1: nggak ikut rekamannya.
0: Oke.
1: Okay. Begitu saya rekaman sama Kin yang Malam Jingga itu. Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kinnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu tapi nggak banyak, sementara Nuginya setelah album Tertipu itu mau tour, dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di apa Nugi dan Alf gitu.
0: Turnya.
1: Dari turnya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
0: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya Bang ya?
1: Iya, album kedua ketiga.
0: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gerry juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gerry ya.
1: Wah, boleh.
0: Kita ke bau-bau ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo? Oke. Coba kita ke Manado Bang Benijo, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gerry dengar suaranya Bang Benijo kah?
1: Kecil banget, dengar, tapi kecil banget.
0: Dengar ya, oke. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bintang tamu ya. Halo, selamat malam, Mas Gerry Hart ya.
0: Gerry Hart, ya.
2: Oke, ini kan dijuluki drummer seribu band, kan? Drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band, primer band juga ya, primer band, terus ada Katon Bagat Sekara, Yopi N. Nuno ya. Benar ya, Mas ya?
0: Premix mungkin.
2: Premix band. Premix. Baru Katon Bagat Sekara dan Yopi N. Nuno kan yang pernah diiringi drummer oleh Mas Gerry.
0: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu ya pertanyaan pertama.
0: Siap.
2: Pertanyaan kedua, Mas Gerry ya. Kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didolakan oleh Mas Gerry itu grup band dari mana, dari mancanegara, itu aja ya pertanyaannya.
0: Okay. Siap.
2: Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Ancuk Gaji Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Bu Fatmawati, Bu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dong kita ke Palembang, Bang Gerry ya? Oh, Ma'ana.
1: Saya nggak
0: dengar. Nggak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oh, Ma'ana, selamat malam. Halo? Oke, Oma Ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yovi N. Nuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
1: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
0: Boleh.
1: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
0: Oke, Muri ya.
1: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
0: Oke.
1: Jadi saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Ini saya di benak saya pengennya ada di panggung, saya main drum gitu.
0: Dari kecil ya?
1: Dari kecil itu.
0: Oh siap.
1: Itu jadi yang memilih saya ingin bermain drum. Ya, emang dari kecil pengen main drum. Gitu.
0: Oh dari kecil memang pengen main drum ya? Gak pernah mencoba musik lain gitu, alat musik lain?
1: Enggak. Betul. Ya paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik pukul sih, perkusi, drum, tapi lebih ke drum sampai sekarang sih.
0: Oh baik, itu ya Bung Benijo. Jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya, kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
1: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus si Nicola Ayuta, sama Jeff Porcaro
0: ya?
1: Ya.
0: Siap. Lanjut terus, kita, ada kan lagi?
1: Pernah ini gabung di Premix Band ya, itu tahun 1991 saya gabung dengan Premix Band. Jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipina, jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipina.
0: Oh, siap.
1: Terus
0: siap.
1: Pernah gabung sama Katon? Iya, pernah. Baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yofi and Muno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan. Jadi Yofi Widianto udah nggak gabung lagi di Yofi and Nuno, dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar sama Yofi.
0: Oh, 2019. Okay. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telepon ya, Bang Gary. Ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam Uncle Gazi.
3: Selamat malam Bang Yudi.
0: Siap.
3: Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
3: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih.
0: Padang ya. Siap. Silakan Uncle Gazi.
3: Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Gary-nya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa Bang Giri? Tampil. Terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Giri main drumnya?
0: Siap, itu terakhir, aja.
3: Nya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
0: Silakan.
3: Kak Mary yang dari Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surtio Dila di Bukit Tinggi, penyiar proses Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak dan buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line 1, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Kendi di Toli-Toli. Bang Kendi, selamat malam. Halo Bang Kendi. Wah, tampaknya memang line satu ada gangguan ini ya. Jadi untuk mendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir ya, main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
1: Terakhir, rekaman terakhir sama Krakatau Etno.
0: Krakatau Etno ya?
1: Album Cerita Sasalat. Mm-hmm. Itu sama Krakatau, rekaman terakhir. Kalau main terakhir, saya bantuin grup Modulus.
0: Sama Modulus itu juga ya?
1: Ya.
0: Modulus yang baru ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
1: Ya. Jadi sempat main itu untuk live-nya main di KL di Malaysia di Kuching sama kemarin Perambanan Jazz sama Modulus.
0: Oh, oke. Ya ya ya ya ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka enggak sih, Bang?
1: Di mana?
0: LFM.
1: LFM, ya, itu sempat juga saya rekaman sama LFM The Last Few Minutes.
0: Last Few Minutes ya.
1: Waktu itu sama Rido. Rido sekarang di Slang, terus almarhum Ari Malibu.
0: Iya.
1: Yeah. Terus sama Adam, waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Joswara. Terus sama Nugi.
0: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, baik. Banyak sekali nih memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan band drummer 1000 band. Oke. Kita coba lagi di
1: benar itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
0: Bang Mates ya. Oh, iya iya iya iya.
1: Ya, jadi dia yang karena dia waktu itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna. Sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main nama ini sampai itu sampai hari dikasih nama drummer 1000 band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
0: Oke. Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Gary, selamat malam. Oke. Fix, line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam Bu Farida.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap Bu Farida.
4: Iya.
0: Gimana? Ada yang mau disampaikan buat Bang Gary? Iya.
4: Bintang tamunya Mas Gary ya?
0: Betul, Mas Gary.
4: Iya, selamat malam Mas Gary.
0: Selamat malam Mas Gary katanya.
1: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
4: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
0: Oke. Okay.
4: Nah, ini apa? Drummer, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer 1000 band.
0: Betul.
4: Oh iya. Yang Ibu Farida tanyakan pemandren yang memang luar biasa ya. Dapat drummer 1000 band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini. Itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
0: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
4: Okay. Semalam ya. Karena ini kan ini pemain drummer 1000 band. Jadi kalau semalam kira-kira ada berapa ya?
0: Siap-siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Iya, cuma ini yang Ibu Farida tanyakan. Jadi sama Mbak Ita ada ya?
0: Ada Mbak Ita lagi bikin teh, karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
4: Oh iya iya, itu sama Mbak Ita ya.
0: Oke.
4: Okay. Mau menyapa ya?
0: Silakan.
4: Iya, ada Pabin Hijau di Manado, Ayu di Maswahi, terus ada yang di Jepang dan seluruh pendengar, seluruh Nusantara, juga seluruh penyiar ya. Satu. Salam sehat untuk semua-semuanya. Makasih.
0: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam bisa main berapa kali drumnya?
1: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
0: Okay.
1: Ancol, jadi itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode, dia mesti bilang ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti, drummernya ini mulu kan? Jadi saya selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
0: Okay. Padahal bandnya ganti-ganti ya?
1: Ya, bandnya ganti-ganti kan tiap. Ini kan beda-beda artisnya ya. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job di tanggal waktu itu tanggal 1 misalnya gitu. Terus sama Nugi. Oke, main di Bandung. Oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak ada job nih main di Bandung, di mana venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia gitu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin warna katanya, di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan tiga grup band gitu.
0: Oh iya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam. Kalau diceritakan bisa 3 band ya?
1: Iya, tiga waktu itu tiga band. Jadi saya main dari siang, sore, sama malam.
0: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Sebelum break kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam, Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam. Gimana iya, Bang Leman?
5: Okay. Baik, sehat. Alhamdulillah. Selamat malam, Bang Mas. Mas Gery ya, dengan tamunya.
0: Bang Gery, ya.
5: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiak atau ada pembimbingnya gitu.
0: Oh, okay.
5: Dan yang kedua, nyanyinya itu kemana saja, di Indonesia atau di internasional Mas Yudi?
0: Oke.
5: Okay. Itu saja Mas Yudi. Salam Mas Yudi, salam balik.
0: Oke.
5: Okay. Tadi untuk Bung Ben Ijo, selamat malam. Untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso, untuk Mas Ibu Padmawati di Manado, dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan se Indonesia gitu aja Mas Yudi.
0: Siap.
5: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
1: Iya, pernah belajar sama Gilang Ramadan.
0: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya. Oke.
1: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri di negara mana aja? Silakan.
1: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah gitu.
0: Hampir semua kota ya?
1: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari atas sampai bawah sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
0: apalagi
1: gitu besar ya? Udah sampai di Sumatera pun saya main di Muara Bungo kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
0: kota-kota udah kecil pernah, ya gitu. Siap.
1: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah, boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
0: Udah pernah semua ya?
1: Kalau untuk luar negeri, mungkin ya lumayan banyak karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada, jadi satu setengah bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago, sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak, itu ada 11 titik waktu itu Kanada kita di apa di Toronto, Vancouver, terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara di Pyongyang.
0: Pyongyang ya?
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Eh, kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
6: Selamat wabarakatuh Mas Yudi, selamat malam Mas Yudi.
0: Selamat malam juga Om Ana. Apa
6: Mas
0: yang mau di?
6: Ismail alias Koko, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Kenapa sendiri Mas?
0: Ini lagi bikin teh, pembuat teh.
6: Oh ya.
0: Apa yang mau ditanyain?
6: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
0: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini.
6: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
0: Oh, 31 Agustus ya. Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
6: Minta kuenya, awas kalau enggak dikasih.
0: Oke, Oma, apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
6: Boleh, boleh ditanya aja Mas Yudi ya.
0: Siap.
6: Oke, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary katanya.
1: Selamat malam. Siapa?
0: Oma Ana di Palembang.
6: Ya, Bang,
1: Oma
6: Ana. Iya,
0: Bang Gary, Palembang.
6: Kayaknya menurut penjelasannya itu tadi mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya?
0: 85, oke, nanti diperjelas lagi ya, 85.
6: Judulnya apa gitu, sama kita ini Mas, Mas Gary, Bang Gary.
0: Sama apa loh?
6: 85, Oma Ana juga masih SMA gitu loh.
0: Sama-sama SMA ya. 85
6: iya,
0: ya.
6: Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
0: Suka duka main drum ya. Oke.
6: Okay.
0: Oma Ana dijawabnya nanti ya.
6: Oke, okay,
0: kita dengerin lagu dulu kalau begitu ya.
6: Bang Gary, sehat selalu, Yusuf selalu ya. Boleh dong salam dong dikit dong.
0: Silahkan, silahkan.
6: Untuk Bang Arta tadi selama orang tahun udah lewat ya. Pasti monitor dia ya.
0: Pasti monitor ya.
6: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang, dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
0: Siap.
6: Khususnya Pro 1 Palembang, Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu, dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Ya. Sebentar, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gary, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gary?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari Slime-nya tuh. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, gue ada teman nih, gitaris baru pulang dari Amerika, gini-gini. Terus kita bikin, kita ngeband yuk, gini-gini. Terus dia nggak ada bandnya waktu itu. Ya, kita main-main bareng, terus bareng sama Adam Koyo waktu itu, Adam Joswara dari Koyo waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Gabung akhirnya, ya udah kita rekaman aja, kita akhirnya rekaman lah. Terus nyari vokalis, kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi, akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat nggak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah, bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat. Gitu.
0: Emang iya Mbak Ita?
2: Moso.
0: Moso katanya.

0: Peci Guria di gimana?
1: Ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh, ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau di impresi ya.
2: Halo.
0: Ya wes, kita ke Cik Guria, selamat malam. Cik Guria,
2: selamat malam.
3: Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
3: Kita datang naik pesawat ya, udah sampai.
0: Iya, sambil bikin
3: baik,
0: teh tadi.
3: Selamat ya, kabare.
2: Alhamdulillah,
3: baik. Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya. Sampai. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Umang ya dengan Cik Guria.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Cik Guria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gerry?
2: Bang Gerry.
0: Selamat malam Bang Gerry, kata Cik Guria.
3: Bang Gerry, hep. Begitu. Apa beta rasa, are rasa, begitu kan? Semua rasa. Benar ya, Bang Gerry?
4: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
3: Ah gitu dong Bang Gerry.
0: Terus.
3: Kan jadi penyakit dia memang kalau Bang Gerry ini memang wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gerry. Cuma ngomong Bang Gerry ini masih aktif nggak nih ya? Apa baru selama ini menghilang gitu. Semoga nih Bang Gerry ini kita apa support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gerry ya.
0: Siap. Gitu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gerry.
0: Oh. Bang Gerry ini drummer bukan penyanyi, Cik Guria.
2: Tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba.
3: Bisa dikit orang Ambon, Nyong Ambon.
0: Iya.
2: Ambon bisa nyanyi bukan Nyong Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim-kirim salam?
0: Silakan.
3: Mbak Ita sama Bang Yudi.
2: Ya,
3: salamnya buat presenter-presenter yang berusaha sementara lagi dinas ini, sayang lagi tugas.
0: Selamat. Siap.
3: Nah, juga buat pendengar-pendengarku, ada tadi Bang Benny Jo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama, Cik Guria.
3: Berbagi video memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
2: di 0811-797-2-7912.
0: Tapi hanya bisa kirim chat dan
2: bisa kirim
0: voice
2: chat
0: note
2: aja.
0: Oh, oke, okay. Karena
2: dipakai bintang tamu.
0: Dipakai bintang tamu.
2: Iya.
0: Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih aktif
2: ya.
0: Atau gimana?
2: Oh iya,
0: karena katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas.
0: Gitu ya?
2: Kenceng.
0: Kenceng.
2: Kalah lo penyanyi.
0: Gimana?
4: Ya, kalau masih aktif ya masih pasti ya. Proaktif malah bukan aktif aja.
0: Proaktif ya?
2: Apalagi kalau udah sama Yovi Nuno, wah udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
0: Oh gitu ya?
2: Saking sibuknya.
0: Mas Gerry, Bang Gerry, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
2: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
0: Dikit aja.
4: Aku gak bisa nyanyi. Diwakilin
0: sama Mbak Ita aja kalau nyanyi. Nah, tuh kan, gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gerry Herb ini adalah drummer gitu kan.
2: Drummer, bukan singer.
0: Oke. Kita terima telepon lagi.
2: Dari Banyuwangi ada Pak Doni, selamat malam.
0: Mas Doni. Mas Doni.
2: Mas Doni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Mas Doni. Api wae.
5: Lama banget gak muncul saya.
0: Oh Mas Doni lama banget gak muncul.
2: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
0: Nang di kemana sampean?
5: Ini Mas Yudi. Saya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
5: Memang gini, saya pikir lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
0: Wih, kangennya menumpuk ya.
5: Pengennya seperti itu.
2: Cuma
5: nggak dengerin Cik Guria, tetap jadi aja. Salam sehat untuk Cik Guria. Jadi kan berdua sehat lo ya.
2: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
5: Mas
2: Gerry.
5: Mas siapa ya?
2: Mas Gerry.
0: Gerry Herb.
2: Gerry Herb.
5: Aku mau.
0: Apa?
2: Mas kok?
0: Kami sosolen. Ngomong apa ini?
2: Mas Yudi, banyak yang roaming. Kami sosolen itu apa? Coba
0: apa ya? Kami sosolen.
2: Kami sosolen. Belibet.
0: Bahasa Indonesia. Oh, belibet ya. Kok belibet ngomongnya?

0: 我大家哎那什么没在买大不大把啥什么手给整满哇
1: 啊
0: 那个不如
1: 跟他爸
0: sehat-sehat ya Mbak Ita ya
2: beliau-beliau
1: alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
1: Terus pertanyaan buat Bang Gary Horp ini apa?
0: Nanti-nanti dulu ada sendiri tulisnya nanti ada.
1: Oh jok suwe-suwe sama yang dihentai wong ake atau no.
2: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
1: Iya ditungguin orang banyak Mas Doni. Oke, apa pertanyaannya?
0: Ya Allah, kira-kira ketanggungan suwi gantung lebih ya.
1: Loh, iya, tapi gantian. Jadi ya harus gantian Doni. Dengan yang lain. Silakan, silakan Mas Doni.
2: Silakan Mas.
0: Halo Mas Doni, selamat malam.
3: Selamat malam Mas Doni.
0: Ya, selamat sehat ya Mas.
3: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
0: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drummer, drummer itu kan pasti di menjadi sorotan para penonton, apalagi kalau drummernya itu cakep, pasti cewek-cewek pada naksir, ah drummernya Ruben ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu
1: agar
0: cewek-ceweknya
1: agak
2: berkata.
1: Siap, itu aja.
2: Oke.
0: Jadi buat cewek.
1: Siap.
0: Selalu Mbak Ita.
2: Iya Mas Doni.
0: Salam buat suami tercinta.
2: Oh iya nanti disampaikan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menghadapi fans yang brutal kayak mana ini?
2: Oh iya, pastinya kan Mas Doni pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya.
3: Iya. Jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. Kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Ya, itu aja, tapi kalau yang brutal ya tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak tapi jangan terlalu ekstrim, maksudnya jangan terlalu terus kita wah enggak mau apa gitu, kita secara halus lah,
1: secara halus ya
3: menolak gitu.
2: Oke Mas
1: ya. Tapi pernah ya Mas Gary ya, Mas Gary lagi Bang Gary,
2: Mas Gary ya nggak apa-apa.
1: Oh, Mas Gary juga nggak apa-apa.
2: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi. Juga.
1: Oh gitu.
2: Sama murid-murid.
1: Sama murid-muridnya.
2: Oh. Udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar.
1: Oh iya udah tahu.
2: Farabi Music School.
1: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
2: Wih, mantap pisan.
1: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
3: Iya.
2: Bener. Keren kan? Wih.
1: Oke. Kita ke Jember ya.
2: Kita ke Jember, ada Pak Ahmad.
1: Pak Ahmad, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, selamat malam yang terhormat Mbak Mbak Ita dengan Mas Ari.
2: Siap Pak Ahmad.
4: Mana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah
1: sehat
2: baik.
1: Pak Ahmad.
4: Alhamdulillah, syukurillah sehat semuanya ya.
1: Pak Ahmad sehat juga.
4: Yang rindu sehat semuanya ya.
1: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad dengan Bang Gary.
2: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
4: Ya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan. Salam-salamnya boleh Mbak?
1: Silakan.
4: Salamnya untuk Pak Murah, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember, semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
1: Terima kasih
4: Mbak Lita dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
2: Gimana Bang Gary?
1: Gimana Bang Gary?
3: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Saya sih cukup senang gitu, banyak saingan, tapi saingan dalam arti positif ya.
1: Okay.
3: Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya, terus nanti saya nggak dipakai saya sih mempertahankannya itu dengan apa yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya. Ya, itu aja saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini, ya saya maksimalkan yang saya punya ini. Itu aja untuk mempertahankannya.
1: Siap.
2: Oke.
1: Okay. Oh baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke. Okay. Silakan dijawab Bang Gery.
3: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Parabi waktu itu tahun 85 itu.
1: Oh. Oke. Okay.
2: Iya, iya,
3: tapi
2: iya.
3: Album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
1: Oke. Okay.
3: Bikin grup trio main jazz gitu. Terus apa di sela-sela bikin album itu ada beberapa album, kita bikin album trio, sempat kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun enggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempat bikin album solo cuma drum tok, cuma background dari belakang, dari ada keyboard, okay, ada saxophone. Jadi yang lebih diketengahkan drum sih. Jadi sebenarnya sih gak mirip-mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusis ininya, cuma yang di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbals gitu.
1: Kalau suka dukanya Bang Gery?
3: Kalau suka dukanya main drum kayaknya banyakkan suka,
2: banyak gitu. Sukanya gitu ya, Gery ya.
1: Melampiaskan karena emosi gak sih?
3: Selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, gak pernah
1: sedih ya.
3: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya gak pernah merasa itu, karena begitu duduk di belakang drum saya udah senang aja.
1: Okay. Mau main musik apa, pokoknya saya
3: senang, jadi ya itu kebanyakan sukanya gitu.
2: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya
1: maksudnya. Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor.
2: Bogor atau Teh Dinda, selamat malam Teteh.
1: Sama-sama orang Bogor ini.
2: Oh iya iya. Jangan-jangan tetangga.
1: Mungkin.
2: Halo Teteh.
5: Ya halo, selamat malam Mbak Ita. Jaga di ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lepas lagu. Ya Allah.
1: Satu RT.
2: Satu RT.
5: Satu RT ya. Satu RT, enggak satu RW, lain RT.
1: Oh gitu.
2: Silakan Teteh langsung dengan Bang Gery.
5: Nyong Gery, selamat malam.
3: Selamat malam.
5: Ale rasa, geser rasa, semua rasa ya.
2: Ayo jawab Ger.
3: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor, jadi ngomongnya Sunda.
1: Kumaha damang gitu Teteh.
2: Kumaha damang.
5: Oh, Bang Gery juga bisa bahasa ibu, gak boleh lupa dong Nyong Gery. Kumaha damang Nyong.
3: Nges
1: tuh
3: teh.
1: Tuh kan.
2: Iya, Bang Gery juga bisa.
5: Iya. Bogornya di mana, Gery?
3: Apa?
2: Bogornya di mana? Bogor.
3: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
5: Ih, Kedung Halang mah caket atau
1: apa itu caket?
5: Lihat deket gitu.
1: Oh, deket ya. Kita bukan merumpat ya.
5: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Gery, kita sih ke langsung ke pertanyaan ya, boleh ya? Jadi sama Mbak Ita ya.
2: Iya.
5: Kalau enggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing ya.
1: Iya.
5: Jelly Tobing ya. Dia pernah perform itu berapa apa, jadi
1: apa?
5: Ada nggak catatannya perform itu sekian jam gitu kan,
1: catatannya siapa?
3: Bang,
2: oh iya. Bang Jelly Tobing pernah mecahin rekor muri
1: 8 jam ya Bang?
2: Lebih dari 8 jam
5: sebagai drummer. Pernah kan ya, ya Mbak Ika ya.
2: Iya, iya.
1: Pokoknya berjam-jam.
5: Jelly tubing ya. Menurut Nyonggeri yang Nyonggeri kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan, tiga kali kan, pagi,
1: ya,
5: siang, malam gitu kan. Tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly Tom?
2: Oh, memecahkan rekor itu Bang Jelly.
5: Betul. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
1: Oke. Okay.
2: Oke, okay, siap.
1: Siap.
5: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyonggeri.
1: Ada pertanyaannya.
5: Terus semangat, sukses.
2: Iya.
5: Terus buat Mbak Ita juga.
2: Iya, Teteh.
5: Bikin tehnya lama bener.
1: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
2: Bikin tehnya di Pekanbaru, Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
1: Nah, ke sini.
5: Nah, emang produser Uang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Oke, okay, dari kata itu aja. Oh iya, Tete mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam Abang Jordi. Ada Mas Gilang di mana ya? Gimana Mas Gilang ya, lupa.
1: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
5: Ini bukan ya, Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
1: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya suaminya Mbak Ita.
5: Terus sama, oh ya, ini Bapak Ahmad, Bapak
2: oh, iya,
5: Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan Mbak Ita Yudi Ismail juga Nyonggeri. Terima kasih ya, banyak.
2: Sama-sama
1: Tete.
2: Hanupis.
1: Hah? Wup, langsung
2: Hanupis diputus. Tahu enggak Mas Yudi, Hanupis?
1: Hanupis.
2: Kue lupis.
1: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Gerry, ya, tertarik enggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya, seperti
2: Bang
1: Jelly Tobing?
2: Gimana Bang Gerry?
3: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main tersebentar, enggak terlalu lama, tapi dengan bayaran tinggi.
1: Bisa
2: diatur.
1: Oke, okay, gitu ya.
2: Okay.
1: Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali
2: ganti perangkat drum selama berkarir, Bang Gerry?
3: Berapa kali? Kalau jujur aja, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set.
1: Wow.
3: Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
1: 13 set belum berarti yang, ya.
2: Mantap.
3: Belum yang beli-beli, yang kalau suka beli gitu, kalau emang ya di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi di toko atau apa
1: katanya. Iya. Oke. Mantap kalau
2: kita
1: begitu.
2: Mau terima yang di Maluku?
1: Yang ya, ke Maluku. Kita ke sama-sama Maluku. Orang Maluku
2: Bang
1: soalnya. Ada
2: dari
1: Kak Ayu.
2: Ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik,
2: waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan Ayu.
2: Silakan Kak Ayu, langsung dengan Bang Gerry.
6: Iya Bang Gerry. Kalau kata orang di Maluku bilang, kalau di atas kata nggak tahu panggil kakak Bu. Tadi kita panggil kakak Bu Gerry.
1: Kakak Bu Gerry.
6: Iya, Bu Gerry.
1: Oh, kakak Bung.
6: Bukan Bung tapi Bu.
1: Oh, bukan Bung tapi bukan, bener Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah mananya?
2: Enggak pakai eng ya?
1: Enggak pakai eng.
6: Enggak, semua kalau di Maluku sebetulnya kayak gitu. Maluku itu kalau gitu, nyong itu berarti masih satu, masih nyong
2: sih. Oke.
6: Anak
1: muda DG. Oh, oke. Okay.
6: Mungkin Bang Gerry tahu. Tapi kan orang Maluku kata panggil selamat malam Bu Gerry.
3: Selamat malam,
1: Suci.
6: Iya, Bu. bukan ibu ya, tapi bu.
1: Oh, tapi bu mungkin ya, oke.
6: Okay. Iya bu, bunya harus di apa di ditarik gitu, bu Geri.
1: Bu Geri ya, bu, silakan lah ya Kak Ayu.
2: Silakan Kak Ayu.
6: Iya, selamat malam Bu Geri.
3: Selamat malam Usi Ayu.
6: Iya, bagaimana Bu Geri, apa kabar?
3: Kabar baik.
6: Iya, kayaknya sepertinya Bu Geri sing sama-sama nih. Karena apa namanya Bu Geri dari Maluku, kita mau nanya. Sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sudah berkecimpung di apa namanya drum ya, Bu Geri.
1: Kenapa kenapa? Mbak Ayu suaranya kecil.
6: Drum ya, Bang Iti, ya.
2: Mbak Ayu suaranya nggak kedengeran.
6: Halo, iya ya. Jaringan kurang bagus nih, Maluku Tengah lagi.
1: Apa pertanyaan tadi apa?
6: Siapa namanya Kak Giri kan sudah berkecimpung di dunia apa namanya musik ya, termasuk ini drum ya Bang Giri. Iya, bagaimana sih musisi Bu Giri sendiri melihat musisi yang ada di Maluku, apakah pernah mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya dalam apa namanya drum seperti itu?
1: Siap.
6: Ya, itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Giri. Kemudian Kakak Bu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masri, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Terima kasih ya, Kak Ayu.
2: Terima kasih Kak Ayu.
6: Iya, dan saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Tadi ada Angga Gazi yang ada di Padang.
1: Oke.
6: Farida dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelit Radio seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Udi bersama kita dan selamat malam. Okay,
1: selamat malam. Wah, ini
3: malam,
1: jadi
3: terima kasih.
1: Dengar pertanyaannya kah atau perlu saya translate nih? Kok ditranslate? Perlu saya bacakan kembali?
2: Gimana Bung Geri?
3: Putus-putus soalnya.
1: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya menurut Bang Geri, musisi-musisi Maluku itu seperti apa dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Silakan.
2: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas ya. Geri, ya. Silakan Mas.
3: Musisi-musisinya menurut aku sih ya, aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku di kota Ambonnya pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
2: Kota musik, ya ya.
3: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Rekras di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak sebagian besar ya Bu. Ya sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar dan bisa alat musik yang lain gitu. Enggak pernah ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan menyanyi secara benar gitu. Jadi nggak, menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
1: Okay.
3: Cuma harusnya sih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama, tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Ruth Sahanaya.
2: Oh iya iya.
3: Yang saya keringin, tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja.
2: Pas di sana ya, Bang Geri ya.
3: Pas di workshop di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
1: Siap. Oke, kalau begitu.
2: Baik, Bang Geri.
1: Kita break dulu Bang Geri ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Geri memainkan drumnya.
2: Drumnya.
1: Lagu yang berjudul lagu ya. Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini, Bang Geri?
3: Semoga.
1: Oke. Ya sudah kalau gitu kita dengerin ya. Peringat Pro 1 nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Geri di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gerry, Bang Gerry belum tersambung. Oke, Bang Gerry, selamat malam. Bang Gerry. Kita lanjutin lagi Bang Gerry ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gerry, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen Impresi Indahnya Memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi Bang Gerry, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gerry. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya? Kue. Kue apa kuenya?
2: Kue tiaw.
0: Oh, oke. Ya sudah, kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gerry, nggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gerry ya?
2: Siap.
0: Siap nggak siap kata Bang Gerry?
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gerry?
0: Masa sih gede?
1: Halo
0: gini,
1: Gerry.
2: Halo.
1: Kedengeran
2: nggak?
1: Siap ya Gerry ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gerry Herr pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya?
1: Ayo Bang Gerry.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Gerry?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iya, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gerry.
2: Produsernya
0: Riali Minas
2: sama James
0: S. Sunda Almakum. Waduh, bisa. Wah, memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Bukan jawaban. Tadi Bang Gerry menjelaskan album-album itu detail memang.
1: Detail,
0: pertanyaan kedua, sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
1: Apa Bang? Bang Gerry.
2: Mana inget
0: gitu ya.
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya okay. J.
1: Okay, Bang, nyerah.
0: Nyerah okay. Ya.
1: Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Jabatkan tangan ya.
1: Okay, siap ya.
0: Pertanyaan ketiga, Baita.
1: Pertanyaan ketiga, Gerry Herr mengiringi 5 Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu 5 Romeo itu? Judul albumnya, Bang Gerry.
2: Tribute to James F. Sunda. Tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa? Ya,
1: judul albumnya, Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya Bang Gerry.
1: Iya, ini yang bikin pertanyaan nih Mas Yudi nih, Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi-ngisi album orang tuh, ngisi.
1: Nyerah?
2: Saya enggak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh, gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya enggak jadi untuk Bang Gerry.
0: Satu doang.
1: Enggak, satu
0: judulnya
1: doang.
0: Judulnya apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Ingat enggak, Bang?
2: Enggak ingat. Enggak tahu malah.
0: Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Apa aja, karena okay. Ini menyangkut
0: harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa Bang Gerry?
0: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat.
1: Salah. Aduh, kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan lagi.
1: Aku kasih satu kesempatan lagi, Bang Gerry. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang Gerry.
0: Susah. Ya?
1: Susah. Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya Bang Gerry? Oke.
1: Okay. Ingat Bang.
2: Ingat.
0: Bang Gerry, ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits.
1: Nah.
2: Ya,
0: ingat ya. Sebutkan ya judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Holmes.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa, Ger?
0: Satu lagi?
1: Dikasih
0: lagu lainnya?
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Ya. Satu lagi?
1: Satu lagi, Bagi Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu Hidup.
1: Wih. Kali ini tiga kue, tolong langsung disimpan nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
0: Oh. Kenapa nggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang
1: besok,
0: tiga ya tadi ya?
1: Iya. Besok ngajar kok besok. Nggak, maksudnya bonus.
0: Oh, bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu Hidup sih, Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, kayak tuh kan, berarti ingetannya
1: ya. Luar biasa ini Bang Gary.
0: Terima kasih Bang Gary, selamat ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban, tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke.
1: Oke.
0: Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, ini
2: yang ditanyain ya, yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Ya pasti tahu kan. Oke,
1: kita baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Paser. Salam sehat dari Kabupaten Paser buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo.
0: Bang Benny Jo mungkin ya. Salam sehat soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba kita dengerin apa ini yang ditanyakan ya.
3: Selamat malam, semangat malam. Ruang Rindu memori lewat lagu berjaringan ya. RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya dari Subas Ambas yaitu Lanius ya. Maaf. Mantap ya untuk Bung Gary Rap ya. Sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
0: Apa tuh?
3: Pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock metal begitu ya.
0: Oh, band metal
3: pernah
0: ya.
3: Enggak sih? Seperti itu kayaknya. Kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock enggak. Pernah enggak sih waktu konser ya, begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, terus power metal, Kas, terus apalagi ya, ya pokoknya
0: yang metal-metal lah ya,
3: grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah
0: bergabung
3: mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap,
3: mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Silakan Bang Gary, pernah enggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum pertama nama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi, dia sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh, oke.
2: Ceh, itu dulu murid saya di Farabi.
0: Jadi
2: metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya Bang Lanius.
1: Sudah terjawab.
0: Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Mas Roy. Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
1: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo?
1: Ngerti untuk
0: oh, gitu
1: penyiar
0: ya.
1: Pro 1 maksudnya.
0: Untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
1: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gerry?
1: Bang Gerry ya?
0: Iya dong.
1: Bang Gerry, kan udah jadi drummer Seribu Band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
1: Aku kalau sama Mas Gerry tuh udah CS banget.
0: CS banget ya.
1: CS banget.
0: Koncoplek kalau Om Surabaya bilang.
1: Wes koncop banget sama Mas Wiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
1: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
1: Jadi seru banget. Wes koncop banget, koncol lawas.
0: Koncol lawas. Ya sudah. Bang Gerry, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
1: kan pengen sama pengen, Mas Gerry kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix gimana? Memutuskan King gimana? Yovi Nuno, Alf, apalagi tadi LFM, Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
1: ya cocok apa enggak ya Gerry. Oke,
2: cuma juga ya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya nggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orangnya yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerjasama atau gimana gitu ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanan cara ngebandnya gitu. Maksudnya sekarang percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerjasama, sok bosi apa gitu, saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima ya pasti saya mau gabung dengan satu grup gitu ya.
0: Siap, gitu ya, begitu ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gerry?
2: Yang paling lama mungkin sama Yovi and Uno itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun, berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album kelima apa keenam tuh saya masih isi. Bisa juga di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-album yang sekarang tuh ada judul lagunya Seribu Bulan. Itu malah aslinya Seribu Bulan itu ya, aslinya malah yang nyanyi Yovi. Tapi begitu dibikin di album Kahitna jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
0: Oke, siap.
1: Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gerry itu kan dikenal sebagai drummer Seribu Band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lain. Nah,
0: jazz
1: ini,
0: gitu ya.
1: Yes. Dan ini di Krakatau Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan nggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
2: Awalnya ya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karakternya seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu maksudnya. Begitu main dengan slendro, terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didarma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu. Drum sama bass seharusnya kan tight gitu. Cuma saya bingung, akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
1: sempat kebingungan ya Mas Gerry. Iya, tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya Mas Gery ya.
2: Waktu, jadi benar. Itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tour Amerika gitu. Jadi latihan.
1: Oh iya iya. Itu 2004 kalau enggak Mas, Mas kalau enggak salah 2004 ya. Iya,
2: 2004 ya. 2004 dari latihan tuh saya udah sempat pulang tuh sempat mikirin gimana caranya masih belum terbiasa. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya lah yang udah musiknya udah etnik gitu. Saya dengerin, terus saya dengerin yang lain-lain juga. Akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng.
1: Iya, itu pengalaman yang luar biasa ya Mas ya.
2: Iya. Satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus, nah akhirnya terbentuknya di situ, akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu.
1: Oh yeah, yeah.
2: Musik akhirnya ya harus sekarang bisa ada switchnya gitu pada saat main dengan Krakatau Ethno. Kita switch dengan permainan yang lebih, apalagi di situ ada kendang, jadi nggak bisa main full yang, jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa, main-main cymbals, main-main nggak bukan yang full drum, yang drumnya lebih perkasif gitu, lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga, kita pikirin seperti itu.
0: Oke.
1: Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Gery itu kenapa dikenal sebagai seribu band, karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu
0: gitu
1: bisa
0: ya?
1: Gitu loh, hebat. Nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
0: Siap.
1: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
0: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu
1: Mas Gery.
2: Request.
0: Apa tuh?
2: Lagunya
1: apa bang?
2: Saya isi juga lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
0: Oke, ditunggu nanti ya.
1: Oke bang, siap.
0: Cinta Terakhir ya, siap. Habis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso?
1: Cinta Terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di
1: hampir
0: ujung.
1: Di ujung.
0: Hampir terakhir.
1: Waktu ini udah hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya.
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Saya ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Yeay. Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga dia. Di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School, nah, juga yang di Cibubur dan di Bandung di Antapani.
0: Oke.
2: Okay. Jadi lewat saya lagi lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas
0: apa
1: Kiri,
0: yang mau disampaikan,
1: mau disampaikan
0: buat pendengar Persatu
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin ada sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: dua episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya. Saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: Itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band.
1: Yes.
0: Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
2: Sama-sama,
1: sukses terus ya, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Sampai besok
0: ya.
1: Besok.
0: Bawa 3 kue.
1: Benar, dengan 3 kue.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya, Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita.
1: Oke.
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa Mas
0: Rabu
1: Gary
0: depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia, sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh Gary Herbs. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

menemani Anda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi dalam rangkaian Samarinda malam hari ini, tentunya masih dengan informasi-informasi untuk temani malam Anda. Informasi datang dari penyanyi Indonesia yaitu Yura Yunita yang hari ini pendengar baru saja merilis lagu terbaru berjudul Pertiwi, di mana lagu ini mengajak pendengar menyelami keberanian untuk bersuara setelah lama memilih diam. Pertiwi ini pendengar tidak sekedar menawarkan musik dan juga lirik ya, tetapi juga menghadirkan pengalaman emosional bagi pendengarnya, di mana lagu ini membawa tema tentang ketakutan, kemarahan, ketidakadilan, dan keberanian menyampaikan kebenaran. Karya ini ditulis oleh Done Maula, yaitu suami dari Yura Yunita, sementara aransemen musiknya digarap oleh Iwan Popo yang menghadirkan nuansa megah tanpa menghilangkan sisi emosional lagu. Vokal Yura di lagu ini terdengar seperti seseorang yang sedang berusaha mempertahankan keberanian, dan melalui lagu ini ia menggambarkan seseorang yang masih merasa takut tetapi memilih untuk tetap menyuarakan apa yang diyakini. Pertiwi juga tidak diarahkan untuk memiliki satu makna yang mutlak, di mana kita sebagai pendengar dapat menghubungkannya dengan pengalaman pribadi, keluarga, perempuan yang memilih diam, hingga berbagai bentuk ketidakadilan. Di mana pendengar, pesan lagu utama ini berangkat dari keberanian untuk berbicara meski rasa takut masih ada. Kebenaran, menurut pesan yang dibawa lagu ini, tidak selalu lahir dari suara yang paling keras. Melalui lagu ini, pendengar Yura berharap pendengar berani kembali mendengarkan suara dalam diri kita, dan lagu Pertiwi menjadi ruang untuk mengakui ketakutan sekaligus menemukan keberanian untuk memulai berbicara.

0: Wah, bisa nih dicoba. Siapa tahu jackpot. Lumayan kan?
1: Heh, kamu ngapain Har?
0: Ini man lagi nyobain judi online. Siapa tahu beruntung kan? Lagian belum dapat kerjaan juga.
1: Ya elah Har, itu namanya bukan nyobain, tapi kamu menuju kehancuran. Bukannya jackpot, malah rungkat.
0: Kok kamu ngomongnya gitu sih man? Coba yang baik-baik.
1: Eh Kahar, kamu tahu gak sih? Yang main judi online itu, yang kaya aja melarat, apalagi yang miskin. Judi online itu adalah sistem Har. Mana ada sih bandar yang mau ngalah? Coba deh kamu pikir-pikir lagi. Mendingan kamu berhenti daripada kamu menyesal.
0: Tapi man,
1: gak ada tapi-tapian.
0: Iya deh man, cuman aku lagi butuh uang banget man. Mana belum dapat kerjaan lagi, mana gitu banyak kebutuhan.
1: Eh Har, yang namanya cari kerja itu gak gampang. Kita itu harus sabar dan berusaha.
0: Iya, cerewet banget sih, kayak emak-emak aja. Tapi makasih ya man, kamu mau ngingetin aku. Kamu tuh memang sahabat aku yang paling baik.
1: Gini-gini aku cerewet buat kebaikan kamu juga Har. Ayo ikut aku sekarang, aku antar ke rumah bosku. Perusahaan barunya lagi butuh karyawan ini. Siapa tahu nasib kamu baik di sana, ya kan?
0: Yang benar kamu man.
1: Iya, ayo. Judi online adalah sistem dan didesain untuk membuat para pengguna ketergantungan dengan memanfaatkan psikologis para pemain judi online. Maka dari itu, jauhi judi online.

selalu terhubung dengan dunia, kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda

1 RRI Samarinda masih informasi mengenai musisi Indonesia yaitu Afgan yang kembali terlibat dalam proyek film melalui lagu terbarunya yaitu Langit Merah Muda yang dipilih sebagai original soundtrack dari film Agensi Rumah Tangga. Di mana lagu tersebut bersama video musiknya resmi dirilis pada 27 Agustus lalu melalui berbagai platform streaming digital. Keterlibatan Afgan dalam film ini tidak hanya sebagai pengisi soundtrack ya, di mana Afgan juga dipercaya memerankan salah satu karakter utama dan beradu akting dengan Enzi Storia. Dalam film Agensi Rumah Tangga, Afgan memainkan karakter Kafka, seorang penyanyi yang menjadi klien Katia, tokoh yang diperankan Enzi Storia, di mana interaksi keduanya kemudian berkembang menjadi hubungan yang lebih dekat di tengah berbagai persoalan kehidupan dari Katia. Lagu Langit Merah Muda yang dinyanyikan Afgan turut menggambarkan perasaan Kafka dalam menjalani hubungan tersebut. Kehadirannya menjadi bagian yang memperkuat nuansa romantis antara Kafka dan Katia dalam cerita film. Afgan menganggap keterlibatannya dalam proyek ini memiliki arti tersendiri karena kembali bekerja sama dengan Enzi Storia dan sutradara Naya Anindita, dan ia menyebut proyek tersebut sebagai salah satu karya yang lahir dari hubungan pertemanan. Menurut Afgan, pendengar keterlibatannya juga menjadi bentuk dukungan terhadap rekan-rekan yang terlibat dalam produksi, dan ia mengaku menikmati kesempatan untuk kembali beradu akting dengan Enzi dalam cerita yang menghadirkan unsur romantis. Film Agensi Rumah Tangga pendengar merupakan produksi kolaborasi Starvision, Legacy Pictures, Fortera Studios, dan juga Navaros. Film tersebut disutradarai oleh Naya Anindita dan diadaptasi dari novel populer karya Almira Bastari. Agensi Rumah Tangga pendengar dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 10 September 2026. Sementara itu, lagu Langit Merah Muda beserta video musiknya telah tersedia sejak 27 Agustus 2026. Untuk informasi terkini dari dunia hiburan juga dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung dari siaran malam ini. Pendengar, terima kasih banyak kepada Anda yang telah setia mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dari rangkaian Samarinda pagi hingga rangkaian Samarinda malam hari ini, edisi Rabu 2 September 2026. Dan tentunya pendengar, kami selalu ingatkan kembali untuk memastikan bahwa pintu dan jendela rumah Anda telah terkunci dengan rapat. Dan tentunya api kompor telah dimatikan ya, guna menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Fira Amalia pamit dari ruang dengar Anda. Salam sehat selalu, selamat malam, dan sampai jumpa.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda

0: 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, seorang wanita tua bertubuh gemuk dengan senyum jenaka di sela-sela pipinya yang bulat, duduk menggelar nasi bungkus dagangannya. Segera saja beberapa pekerja bangunan dan kuli angkut yang sudah menunggu sejak tadi mengerubungi dan membuatnya sibuk meladeni. Bagi mereka, menu dan rasa bukan soal. Yang terpenting adalah harganya yang luar biasa murah. Hampir mustahil ada orang yang bisa berdagang dengan harga sedemikian rendah. Lalu, apa untungnya? Wanita itu terkekeh menjawab. Bisa numpang makan dan beli sedikit sabun. Tapi, bukankah ia bisa menaikkan harga sedikit? Sekali lagi ia terkekeh. Lalu bagaimana kuli-kuli itu bisa beli? Siapa yang mau menyediakan sarapan buat mereka? Katanya sambil menunjukkan para lelaki yang kini berlompatan ke atas truk pengantar mereka ke tempat kerja. Betapa cantiknya bila sebongkah misi hidup dipadukan dalam sebuah kerja. Orang-orang yang memahami benar kehadiran karyanya, sebagaimana wanita tua di atas, yang bekerja demi setitik kesejahteraan hidup manusia, adalah tiang penyangga yang menahan langit agar tidak runtuh. Merekalah beludru halus yang membuat jalan hidup yang tampak keras berbatu ini menjadi lembut, bahkan mengobati luka. Bukankah demikian tugas kita dalam kerja? Menghadirkan secercah kesejahteraan bagi sesama.

saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini maka dengan demikian selesailah sudah tugas-tugas kami dalam mengantarkan acara-acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 2 September 2026. Sesaat lagi pemancar kami gelombang 246 meter MW, AM 1215 kHz serta FM 97,6 MHz akan segera mengundurkan diri dari udara. Selanjutnya siaran kami dapat Anda dengarkan kembali esok pagi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, rekan siar Fira Amalia mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada dan di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali hadir mengudara mengantarkan berbagai program acara kami sepanjang hari ini. Kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari Studio Integrasi Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, pendengar, inilah program A1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kembali hadir menyapa Anda dimanapun Anda berada di edisi hari ini, Kamis 3 September 2026. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan, keselamatan dan juga keberkahan kepada kita semua sehingga dapat memulai aktivitas dengan hati yang lapang ya dan juga penuh optimisme. Ya, kami akan terus hadir menemani Anda dengan beragam sajian informasi, inspirasi, hiburan serta edukasi yang bermanfaat sepanjang hari ini hingga siang nanti. Pagi ini kami akan awali dengan sajian musik religi nanti tepat pada pukul 5 lewat 30 menit. Yang akan hadir juga program Mutiara Pagi menghadirkan tausiah nanti akan bertema hak-hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas umat Islam bersama Ustadz Haji Muhammad Alwan, Wakil Ketua Lembaga Pembinaan dan Pemberdayaan Mualaf LP2M Majelis Ulama Indonesia Kaltim. Selanjutnya mulai pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan kembali menemani Anda melalui Samarinda pagi ini dengan berbagai sajian informasi aktual, inspirasi dan juga beragam sajian menarik untuk mengawali aktivitas masyarakat kita di Kalimantan Timur. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah,

0: mendapatkan buletin berita pagi daerah yang akan menyajikan rangkuman berita-berita terkini dari Samarinda, Kalimantan Timur, serta berbagai perkembangan penting yang perlu Anda ketahui. Selepas itu pendengar, Samarinda Pagi kembali akan kami hadirkan pada hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah, di mana nanti kami akan hadirkan dan kami ajak Anda untuk menyimak sajian informasi dari Pro 3 RRI pada pukul 8. Setelah itu pukul 8.30 menit kami juga akan hadirkan informasi kebencanaan dan juga sajian opini publik Selamat Pagi Kalimantan Timur, dan dirangkai nanti untuk sajian dialog interaktif Halo Kalimantan Timur pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, yang akan mengangkat tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Ya, mendengar Pro 1 RRI Samarinda, selamat menikmati seluruh rangkaian program kami hanya di Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM. Dan kita awali kebersamaan kita pagi ini pendengar dengan sajian musik religi. Namun sebelumnya kami ajak Anda untuk menyimak kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pula suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11.

kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah.

hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Az-Zumar ayat 53.

0: Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Quran Surah Al-Hujurat ayat 11.
1: FM
2: Pro 1 RRI.

0: dari Studio Integrasi Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Pendengar, saatnya kami hadir dalam program Mutiara Pagi.
1: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1 Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dari Samarinda. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih dapat bersua pada pagi hari ini di edisi Kamis 3 September 2026 dalam program Mutiara Pagi. Ya pendengar Pro 1 dari Samarinda, pada pagi hari ini pendengar kita akan mendengarkan tausiah dengan tema kita Hak-hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas umat Islam. Dan untuk membahas tema ini pendengar, kita sudah terhubung bersama narasumber kita, Bapak Ustadz Haji Muhammad Alwan, Wakil Ketua Lembaga Pembinaan dan Pemberdayaan Mualaf atau LP2M Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya pagi hari ini Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah, ya, agak batuk sedikit nih.
0: Iya, mudah-mudahan tidak mengganggu dan juga mudah-mudahan cepat pulih ya Pak Ustadz ya.
2: Iya.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, nanti kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi di dua jalur telepon nanti kami sediakan untuk Anda. Dan kami informasikan untuk Anda bahwa untuk jalur WhatsApp hanya kami gunakan untuk pesan singkat ya, karena telepon WhatsApp kami gunakan untuk narasumber kita. Namun Anda juga bisa mengirimkan komentar Anda pendengar atau pertanyaan Anda nanti melalui kanal YouTube RRI Samarinda. Baik Pak Ustadz, sebelum kita undang para pendengar kita untuk berpartisipasi, bisa disampaikan dulu Pak Ustadz untuk tausiah kita pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Alladhi waffaqona li khidmati li dinihil qawim wa hadana bi nurihil amim ila siratihil mustaqim wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa amin issamim wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa wadakarallaha kasira. Waqala sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li'utammima makarimal akhlaq. Amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, izinkan mengawali materi pada pagi hari ini untuk sejenak kita mensucutkan hati, seraya kita manjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, termasuk nikmat kesadaran kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa membimbing umat manusia ke jalan yang diridhai oleh Allah. Beliau membimbing kita meskipun telah meninggalkan kita semua 14 abad yang lalu, tapi bimbingan beliau terus senantiasa mengiringi kehidupan kita dengan hadis-hadisnya yang sahih, yang menuntun umat manusia supaya tidak tersesat dalam mengarungi kehidupan. Sebagaimana sabda beliau ketika di akhir hayatnya, beliau pesankan, taraktu fikum amroini in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnata rasulihi. Aku tinggalkan dua pusaka yang apabila kamu sekalian mau berpegang teguh pada keduanya, kamu akan selamat, tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu kitaballah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. As-sunnah atau al-hadis adalah untuk menjelaskan, memperinci, memperagakan, menafsirkan isi daripada kandungan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh tauladan dalam berbagai aspek kehidupan, di mana sunnah atau hadis baik yang bersumber dari ucapan Nabi yang disebut dengan hadis qauliyah, atau yang disandarkan kepada perbuatan Nabi yang disebut dengan hadis fi'liyah, atau yang disandarkan kepada ketetapan Nabi yang disebut dengan hadis takririyah, dan termasuk sifat-sifat beliau, semuanya itu sebagai sumber daripada hukum Islam yang insya Allah bagi kita umat Islam untuk menteladaninya akan mendapatkan satu keberkahan, satu keberuntungan untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Para pendengar yang budiman, kan pada bulan Rabiul Awal umumnya kaum muslimin di Indonesia menyambut gembira momentum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah satu-satunya pribadi yang tidak pernah lekang keharuman namanya. Tak pernah pudar kegaguman orang pada keluhuran budinya. Sepanjang masa nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dieluk-elukkan solawat untuk beliau, banyak dibacakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Tidak ada nama yang viral melebihi daripada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut sepanjang zaman sejak kehadiran beliau, sudah beliau wafat sampai sekarang, yang lebih banyak penyebutan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika azan berkumandang, ketika sholat, ketika zikir, bacaan selawat Allahumma salli ala Muhammad terus berkumandang sebagai bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu besar jasa-jasa beliau untuk mengentaskan umat manusia dari kegelapan. Jadi gambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala begitu cintanya dan perhatiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dalam mengentaskan kedzaliman minad dzulumati ila nur. Di dalam surah At-Taubah surat yang ke-9 ayat 128 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepadamu seorang rasul dari kelompokmu, dari kaummu, yang begitu mulia, yang begitu beliau sangat komitmen untuk menjaga kamu sekalian, menjaga dari keimanan orang-orang yang beriman. Beliau amat sangat sayang dan mengasihi orang-orang yang beriman. Para pendengar yang budiman, begitu besarnya jasa-jasa beliau dalam mengentaskan manusia dari kegelapan yang digambarkan oleh Allah dalam ayatnya, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan minhum min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman. Ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yang mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah atau as-sunnah, meskipun sebelum mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, karena begitu besarnya jasa-jasa beliau, tentu bagi kita sebagai orang muslim, konsekuensi daripada pernyataan kita yang mengakui asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, konsekuensi logis daripada pernyataan syahadat Rasul yang mengakui Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita berkewajiban kepada beliau, memenuhi hak-hak beliau. Apa saja hak-hak beliau? Di antaranya adalah mencintai beliau. Kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu kewajaran, karena kita bisa berislam, kita menjadi orang yang mengikuti ajaran agama ini atas perjuangan beliau menebarkan ajaran Islam. Beliau dengan gegap gembita membawa risalah penuh dengan tantangan saat itu. Kaum Quraisy kafir telah menentang beliau. Beliau saat itu diintimidasi, pengikutnya banyak yang disiksa, tapi beliau terus sabar dalam menghadapi ketika beliau menyadari risalah Islamiah. Maka hak beliau untuk kita cintai adalah satu kewajaran. Pernah suatu ketika sahabat Umar menyampaikan bahwa aku mencintai engkau wahai Rasul setelah aku mencintai diri sendiri. Apa kata Rasul? Tidak seperti itu, Umar. Cintailah nabimu melebihi kecintaan kepada anakmu, kepada orang tuamu, kepada termasuk pada dirimu sendiri. Hal ini wajar karena jasa beliau untuk menyelamatkan manusia, mengantarkan kita kepada kehidupan yang bahagia, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Jadi cinta kepada beliau itu adalah salah satu hak beliau bagi orang-orang yang beriman. Bahkan dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwa ada tiga hal yang apabila umat Islam memiliki tiga hal itu, dia akan merasakan lezatnya keimanan. Yang pertama adalah ketika Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, ketika seseorang mencintainya, dia tidak mencintai kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah ketika ia membenci kembali kepada kekafiran setelah diselamatkan darinya, sebagaimana ia benci untuk dilimparkan kembali ke neraka. Jadi kecintaan kita kepada baginda Rasul adalah salah satu syarat untuk kita bisa menikmati kelezatan iman. Kemudian hak yang kedua adalah mengikuti sunnah dan hadis-hadis beliau. Sebagaimana firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul, katakanlah wahai Muhammad, "In kuntum tuhibbunallaha, jikalau engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Apa balasan daripada orang-orang yang ittiba mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yuhibbukumullahu, Allah menyatakan cintanya kepada kamu sekalian. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah mengampuni segala dosa-dosa kamu. Wallahu ghafur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Menurut ayat ini bahwa barometer pernyataan seseorang menyatakan cintanya kepada Allah itu dengan dibuktikan mengikuti ittiba kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana saya jelaskan tadi, baik itu sunnah qauliyah yang bersumber dari ucapan Nabi atau sunnah fi'liyah yang bersumber dari perbuatan Nabi, atau sunnah takririyah, sunnah yang bersumber daripada ketetapan Nabi dan sifat-sifat beliau. Yang selanjutnya, hak-hak beliau adalah, beliau adalah merupakan figur yang memang patut untuk diteladan. Dalam berbagai aspek kehidupan, beliau bisa dijadikan contoh teladan yang baik. Kalau seorang guru bisa mencontoh beliau, karena memang beliau adalah guru umat, guru dunia. Seorang panglima, apakah bisa mencontoh beliau? Patut untuk mencontoh beliau, karena beliau memang juga panglima yang memimpin perang. Seorang saudagar, pedagang, bisa juga mencontoh pada baginda, karena memang beliau mempraktekkan dalam kehidupan nyata bagaimana berdagang yang baik. Beliau dalam usia yang masih muda menemani paman beliau Abu Thalib ke Syam, kalau sekarang ini Syria. Kemudian dalam usia 25 tahun beliau diajak kongsi berdagang dengan seorang saudagar perempuan yang kaya raya, yaitu Siti Khadijah. Beliau praktekkan bagaimana berdagang yang baik. Seorang politisi bisa mencontoh kepada beliau, karena memang beliau adalah merupakan diplomat yang ulung. Ucapannya bisa dijadikan sebagai pegangan. Tidak hanya lawan, tetapi kawan tentunya mempercayai beliau adalah seorang figur yang punya akhlak yang mulia. Firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh di dalam pribadi Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah, tauladan yang baik, cermin kehidupan yang baik. Bagi siapa Nabi Muhammad SAW itu bisa apa menteladani beliau? Syaratnya menurut ayat ini ada tiga yang harus dipenuhi untuk bisa menteladani akhlak Rasulullah. Liman kana yarjullaha, bagi mereka yang berharap ridha Allah, bagi mereka yang berharap bertemu dengan Allah. Yang kedua, wal yawmal akhir, beriman kepada hari akhir. Yang ketiga adalah wadakarallaha kasiro, selalu berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Tiga hal ini sebagai syarat untuk bisa menteladani akhlak Rasul. Tanpa syarat ini sulit untuk bisa menteladani akhlak Rasul. Kalau toh dia mendengar lembaran sejarah tentang keindahan akhlak beliau, mungkin masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak membekas sama sekali. Mengikuti peringatan maulid berkali-kali, begitu pulang tidak bisa mempraktekkan, bahkan lupa apa yang diceritakan oleh para penceramahnya tadi. Karena apa? Tiga syarat ini belum terpenuhi. Yang pertama adalah liman kana yarjullaha, bagi mereka yang berharap bertemu dengan Allah. Konsekuensi daripada orang-orang yang ingin bertemu dengan Allah adalah dia bersegera untuk melakukan amal soleh. Dia tidak menunda-nunda untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena dia khawatir akan dipanggil oleh Allah. Malaikat Israel untuk menjemput kita. Sehingga dia gunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan yang baik dan bermanfaat bagi umat manusia. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 Allah berfirman, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, berharap ridha Allah, maka bersegeralah untuk beramal soleh, dan jangan melakukan kesyirikan dalam beribadah. Masyir muslimin rahimakumullah, kematian itu kan sebuah misteri. Tidak tahu kapan, di mana, dengan cara apa Allah mematikan kita. Apakah kita meninggal dalam keadaan di darat atau di laut, atau mungkin ketika naik pesawat, atau mungkin dalam keadaan tidur. Tahu-tahu kita sudah kebablasan berada di alam barzakh. Nah, ini konsekuensi daripada orang yang ingin berjumpa dengan Allah. Bersegera untuk beramal soleh, karena takut malaikat Israel mencabut nyawa kita. Yang kedua syaratnya adalah beriman kepada hari akhir. Konsekuensi daripada orang yang beriman kepada hari akhir, dia akan melakukan perbuatan itu sesuai dengan tuntunannya. Karena dia meyakini bahwa kelak di yaumil akhir itu, semua perbuatan yang kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih dalam beribadah mahdho, dia tidak berani menambah dan mengurangi. Karena tujuan ibadah itu adalah berharap ridha Allah. Apalah artinya kita beribadah kalau endingnya tertolak, karena kita tidak mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga adalah wadzakarullaha katsira, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian barangkali ya sedikit.

0: Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari.
1: Siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Harun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.

0: Al-Quran supaya orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari sisi Tuhanmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh Allah pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Hajj ayat 54.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
2: Ya pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami sudah buka ya dua jalur telepon untuk Anda di 736566 743495. Sementara untuk jalur WhatsApp pendengar bisa Anda gunakan pesan singkat ya. Namun untuk Anda mungkin yang ingin menyampaikan komentar Anda melalui kanal YouTube RRI Samarinda, silakan. Kami juga siarkan langsung melalui live di kanal YouTube RRI Samarinda. Ya, untuk Anda pendengar, kami sudah buka ya dua jalur telepon untuk Anda, dan masih di sajian kita dengan tema kita pada pagi hari ini pendengar. Silakan bersama narasumber kita yang saat ini juga sedikit terputus ya. Bersama narasumber kita akan coba hubungi kembali bersama Bapak Ustaz Haji Muhammad Alwan yang tadi sudah menyampaikan tausiah kita pagi hari ini ya, terkait tema kita pada pagi hari ini ya pendengar, hak-hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas umat Islam. Baik, tampaknya sudah terhubung kembali. Kita sapa kembali beliau. Selamat pagi. Tadi terputus ya Pak Ustaz?
3: Iya.
2: Iya. Baik Pak Ustaz, sambil menunggu pendengar kita mungkin yang akan bertanya, kita akan coba hadirkan beberapa pertanyaan ya Pak Ustaz. Ya, sambil menunggu iya, para pendengar kita mungkin yang akan bergabung nanti. Ya Pak Ustadz, dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak memerintahkan orang-orang beriman untuk mentaati segala aturan, dan artinya hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya hubungan emosional tetapi juga berkaitan dengan ketaatan terhadap ajaran yang beliau bawa. Nah, Pak Ustadz, kira-kira seperti apa ini kewajiban seorang muslim untuk mentaati Rasulullah, dan juga bagaimana bentuk ketaatan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak Ustadz?
3: Iya, kita mengetahui banyak dalam Al-Quran yang menyatakan perintah taat kepada Allah, sekaligus juga taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atiullah wa atiur rasul. Ketika seseorang taat kepada Allah, konsekuensinya juga harus taat kepada baginda Rasul. Karena itu satu paket. Bahkan dalam satu firman Allah yang menyatakan taatlah kepada Allah, sesungguhnya orang yang taat kepada Allah pada hakikatnya dia adalah

0: taat kepada Allah. Dalam sebuah firman Allah surat An-Nur ya, ayat 80. Wa in tuti'uhu wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah. Artinya apa? Rasul sebagai utusan Allah diberikan rekomendasi untuk kita taati, dan ketaatan kepada Rasul itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah saja merekomendasikan, di dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang terutama ibadah mahdhah, cukup apa kurang yakin, kurang percaya di dalam bacaan atau gerakan untuk tidak mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang betul-betul ittiba kepada sunnah Rasul, dia tidak mau menambah, tidak mau mengurangi sedikit pun redaksi bacaan yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah ruang lingkup beragama, dia tidak berani untuk melakukan inovasi, penambahan, kan dikhawatirkan termasuk kategori bid'ah. Kemudian bagaimana bentuk ketaatan kita kepada baginda Rasul? Apa yang beliau lakukan, baik itu perintah yang sifatnya wajib maupun perintah Rasul yang sifatnya sunnah, himbauan, kita mempraktekkan. Nah, perlu kita luruskan ini dalam hal-hal masalah kehidupan di dunia. Satu contoh, Nabi terbiasa membersihkan gigi menggunakan siwak. Sampai-sampai Rasul pernah menyampaikan, kalau tidak memberatkan maka akan aku wajibkan bersiwak itu. Nah, bagaimana dalam konteks saat sekarang ketika membersihkan gigi, apakah harus hanya dengan siwak dengan kayu, ya, kayu khas daripada di Arab sana? Tentu tidak harus demikian. Kita ambil apa inti daripada siwak itu adalah untuk menjaga kebersihan gigi, kebersihan mulut. Maka sekarang ada tapal gigi. Itu yang dimaksud adalah kita mencontoh kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi contoh, apakah ketika Nabi dulu tidur pakai alas pelepah kurma, kita harus demikian? Tentu tidak. Yang kita ambil adalah kesederhanaan beliau dalam menjalani kehidupan ini. Jangan sampai kita berfoya-foya dalam penggunaan harta benda untuk penyematan diri sendiri, sementara hak-hak orang miskin kita abaikan. Kita contoh keteladanan beliau dalam kedermawanan. Beliau luar biasa peduli kepada orang-orang yang memang berhak untuk di
1: santun. Barangkali ini yang bisa
2: baik disampaikan. Siap, terima kasih Pak Ustaz. Dan di jalur WhatsApp juga sudah ada hamba Allah yang bertanya ini Pak Ustaz, terkait tema kita pada pagi hari ini ya. Dan selain itu juga ada WA satunya, ini nanti apakah ada kaitannya dengan tema kita, nanti kita akan bacakan juga Pak Ustaz. Tapi yang saat ini kita bacakan dari hamba Allah nih Pak Ustaz, karena kita tahu ya, kita sering diminta untuk mengikuti sunnah Rasulullah katanya, namun dalam praktiknya mungkin masih ada di antara kita yang belum memahami makna sebenarnya. Nah Pak Ustadz, mohon pencerahannya, apa sebenarnya makna mengikuti sunnah Rasulullah ini secara utuh Pak Ustadz? Ini dari hamba Allah di Samarinda Pak Ustadz.
0: Iya, mungkin saya mencoba untuk menjelaskan terlebih dahulu pengertian sunnah menurut syariat. Sunnah menurut istilah syariat ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya coba ulangi bahwa as-sunnah menurut istilah syariat ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik bentuk kaulia ucapan, fi'liya perbuatan, ukririya penetapan, termasuk sifat tubuh serta akhlak yang dimaksud dengan sebagai tashri' pensyariatan bagi umat Islam. Nah bedanya kalau hadis ia sesuatu yang baru, namun secara istilah sama dengan as-sunnah menurut jumhur ulama. Ya, ada pertanyaan mungkin di...
2: Baik, Pak Ustadz. Kita sapa di jalur telepon yang sudah terhubung. Selamat pagi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siap, Pak Susongko, apa kabar Pak?
3: Alhamdulillah, sehat-sehat.
2: Baik.
3: Tetapi kalau siang panas betul.
2: Betul sekali Pak Susongko di Samarinda. Baik.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Itu Pak Susongko.
3: Begini Pak Ustaz, saya pernah mendengar kisah bahwa Rasulullah itu menyintai anak-anak. Kemudian pernah mencium namanya cucunya yang Hasan itu dicium mulutnya. Tapi setelah mencium mulutnya itu menangis. Kenapa kau naik Rasul? Karena dia akan sahid, mati diracun. Kemudian kalau mencium sajinya sajinya yang meninggal di penggal itu siapa itu?
0: Kemudian
3: saya mencium lehernya, beliau menangis karena dia akan mati syahid. Begitu itu ya. Bagaimana kesannya, mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Susongko di Samarinda sudah bergabung ya. Ya baik Pak Ustadz, dari Pak Susongko bisa langsung ditanggapi Pak Ustadz, silakan Pak.
1: Iya, jadi dalam satu waktu beliau bercengkrama dengan keluarga termasuk dengan cucu-cucunya. Beliau begitu sayang sama cucunya. Satu ketika beliau mencium Husain, cucu dari putranya Fatimah yang bersuami dengan Imam Ali, Sayyidina Ali. Saat itu setelah mencium, beliau menyampaikan bahwa kelak nanti cucunya yang namanya Husain mati atau meninggal dalam keadaan syahid, ternyata terbukti ketika beliau wafat, kemudian kepemimpinan ke Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian jatuh kepada Muawiyah. Ketika Muawiyah meninggal dunia, pergantian kepemimpinan itu diwariskan kepada Yazid, putra daripada Muawiyah. Nah, saat Muawiyah menggantikan Yazid menggantikan bapaknya Muawiyah sebagai pemimpin saat itu, Husin menunda untuk berbaiat karena dianggap Yazid ini tidak layak untuk menjadi pemimpin, karena ditengarai bahwa Yazid ini kurang bisa menjaga muruah sebagai pemimpin, kurang bisa jadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, namun saat itu Yazid mengirimkan utusan untuk menjemput Husain dibawa ke singgasana. Singkat cerita, Husain karena tidak mau diajak untuk berbaiat, menyatakan Yazid sebagai pemimpin pengganti orang tuanya. Saat itu utusan daripada Yazid memenggal kepala cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menceritakan peristiwa yang disebut dengan peristiwa Karbala ini, hati kita rasanya tidak sampai mengucapkan cerita ini. Untuk meneruskan cerita ini rasanya hati ini tersayat-sayat, bagaimana cucu baginda yang begitu disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus meninggal di tangan orang-orang yang begitu teganya menggal kepala cucu Nabi, bahkan kepala itu dijadikan bola, dibawa diarak, sebiadab-biadabnya orang Indonesia mungkin gak sampai melakukan perbuatan semacam itu. Itu menunjukkan bahwa kenapa Rasul diutus di Jazirah Arab, karena saat itu memang peradaban orang Arab yang disebut dengan peradaban jahiliyah itu betul-betul memang biadab, hingga Rasul memang layak untuk dimunculkan, diutus di tengah-tengah mereka. Berkali ini sekedar sepenggal cerita tentang pertanyaan Pak Susongko dari Samarinda tadi.
2: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Masih ada satu lagi Pak Ustadz di jalur WhatsApp, ada Pak Mustamar. Ini Pak Ustadz mohon penjelasannya dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 214. Apa yang dikeluhkan sahabat pada waktu itu karena tidak adanya air atau apa? Terima kasih Pak Ustadz. Ini dari minta pencerahan dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 214 Pak Ustadz.
4: Ayat berapa?
2: Ayat 214 yang berbunyi, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Iya. Silakan Pak Ustaz.
1: Iya, saya coba masih ada waktu. Iya.
2: Iya.
1: Saya baca teks daripada ayat 214 surat Al-Baqarah tadi. Am hasibtum an tadkhulul jannah, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqulur rasul walladina amanu ma'hu mata nasrullahi ala inna nasrullahi qarib. Artinya padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Jangan menyatakan masuk surga kalau kamu belum apa menerima cobaan sebagaimana cobaan yang dialami oleh orang-orang sebelum kamu. Apa cobaan sebelum mereka itu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ya, hal ini berkaitan waktu itu umat Islam begitu apa selalu diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy yang masih apa masih lemah. Kemudian saat itu juga dalam musim kemarau yang kurang air, kehausan, sehingga hampir-hampir putus asa para sahabat ini, tidak apa nggak terima apa tidak tahan menerima keadaan yang demikian mencekam, haus, lapar, sampai hampir-hampir putus asa. Tapi ayat ini turun untuk memberikan keyakinan bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat kepada orang-orang yang komitmen untuk melakukan kebenaran, menegakkan kebenaran. Nah, kita kaitkan dengan masalah kemarau yang panjang ini. Banyak teman-teman kita yang sudah melakukan sholat istisqa. Iya. Tapi juga ada yang mengatakan belum seberapa kita dicoba seperti ini. Kenapa? Kalau kita mau minum satu hari satu galon masih memadai. Dulu istisqa itu dilakukan ketika saat itu orang-orang mau minum menggunakan air yang akan digunakan untuk bersuci. Kalau dia minum menggunakan air itu, berarti dia tidak bersuci menggunakan air itu karena air terbatas. Hayawan-hayawan banyak yang mati kehausan. Sehingga apa? Saat itu dianjurkan untuk beristisqa dengan kesungguhannya air hujan ini turun. Tapi kalau toh seandainya ada yang melakukan istisqa, ya wajar-wajar aja. Tapi kalau menurut saya belum untuk belum urgen, dalam arti apa, khawatir nanti baru dicoba seperti itu aja sudah merengek. Jadi intinya ya sah-sah saja kalau kita seandainya dalam kondisi seperti saat ini kemudian kita melakukan istisqa, mohon segala apa diturunkan hujan. Tapi kalau seandainya ada yang mengatakan belum seberapa cobaan ini menimpa kita, sehingga ada yang menunda masih beberapa hari lagi kita untuk melakukan sholat istisqa. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan.
2: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan Pak Ustadz, kita sudah di penghujung acara kita pada sore hari ini, pagi hari ini. Dan sebagai penutup ini Pak Ustadz, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Pak Ustadz kepada umat Islam dan juga khususnya generasi muda kita, agar semakin mengenal, mencintai, mentaati dan juga meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hak-hak beliau dapat benar-benar kita tunaikan. Sekaligus ditutup dengan doa Pak Ustadz, silakan Pak.
1: Iya, Rasul itu adalah manusia seperti kamu sekalian, basharun. Kul innama ana basharum mislukum yuha ilayya. Bedanya Nabi mendapatkan wahyu, mendapatkan bimbingan. Beliau terjaga dari dosa dan kesalahan. Artinya apa? Kalau manusia mencontoh pada manusia pilihan, itu adalah wajar. Dan perintahnya adalah perintah yang wajar. Kalau ada orang yang tidak mau mencontoh baginda Rasul, artinya dipertanyakan syahadatnya, pernyataannya yang mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Terutama generasi muda, mari kita teladani akhlak beliau. Karena beliau ketika muda begitu menjadi orang yang bisa dijadikan tauladan. Beliau sudah mendapatkan gelar Al-Amin sebelum beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tujih qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan antal wahhab. Allahumma ij'al istiman hadha istima'ar rahmah wa iftiraqana ba'dahu iftiraqar rahmah. Ya Allah, jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang membawa rahmat, dan jadikanlah di penghujung pertemuan ini kelak nanti perpisahan juga membawa rahmat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk tausiah pagi hari ini. Sehat selalu Pak Ustadz dan selamat menjalankan aktivitas hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, banyak sekali pelajaran dan renungan yang telah kita dapatkan ya dari pembahasan kita tentang hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas umat Islam. Dan pendengar, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di sajian Mutiara Pagi, dan juga untuk Anda yang sudah bergabung berpartisipasi. Saya Muhammad Fadil ditemani rekan Muhammad Ilham. Ucap terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Kami sapa Anda di suasana pagi hari ini. Kota tepian Samarinda masih tampak teduh ya, karena tampaknya untuk kabut asap masih ada untuk kota tepian Samarinda dan bahkan di beberapa wilayah lain. Dan kami nanti akan coba update ya, seperti apa perkembangan kebakaran karhutla yang ada di Kalimantan Timur secara umum dan khususnya juga di berbagai kabupaten kota yang ada di kota di Kalimantan Timur. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di rangkaian Samarinda pagi ini, kami akan coba update bagaimana perakiran cuaca kita di 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur hari ini 3 September 2026. Ya pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Kalimantan Timur sudah merilis ya perakiran cuaca untuk 10 kabupaten kota untuk hari ini Kamis 3 September. Untuk perakiraan menunjukkan kondisi cuaca yang cukup beragam, sejumlah wilayah diperkirakan cerah, sementara beberapa daerah lainnya juga mengalami udara kabur hingga hujan ringan. Ya, kondisi udara kabur ini diperkirakan terjadi di Samarinda, Kutai Kartanegara, Brau, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Bontang. Sementara itu, wilayah Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Pasir Utara, diperkirakan cerah. Kondisi cerah juga diprediksi terjadi di Balikpapan dan Paser. Adapun Mahakam Ulu menjadi wilayah yang diperkirakan mengalami hujan ringan pada hari ini, Kamis 3 September 2026. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, untuk informasi lengkapnya pendengar, rangkaian Samarinda pagi nanti akan kami coba update ya. Dan untuk Anda yang memiliki informasi-informasi penting yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat kita, khususnya untuk Anda mungkin yang masih berada di lapangan atau di luar ruangan, atau juga yang dalam perjalanan, baik itu Anda yang mungkin akan segera bertugas ke tempat aktivitas Anda atau keluar kota, ada informasi penting, silakan kami tunggu partisipasi Anda ya di jalur WhatsApp kami di pesan singkat di 0811 5544976.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalian tahu nggak? Mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan

0: terinspirasi.
1: Ya pendengar Pro Satu dari Samarinda, Mahakam Ulu, ini perlu waspadai perubahan kondisi cuaca ya dalam beberapa hari ke depan, di mana berdasarkan data perakiraan cuaca yang dilansir pada hari ini, Kamis 3 September 2026 pagi, wilayah ini diprediksi mengalami hujan ringan selama 3 hari berturut-turut, mulai Kamis 3 September hingga Sabtu 5 September. Ya pendengar Pro Satu dari Samarinda, pada hari ini, Mahulu diperkirakan mengalami hujan ringan dengan suhu sekitar 20 sampai 28 derajat Celcius dan kondisi serupa juga berlanjut pada 4 September dengan suhu sekitar 20 sampai 26. Hujan ringan masih berpotensi terjadi pada Sabtu 5 September. Memasuki Minggu 6 September kondisi mulai berubah dan perakiraan menunjukkan ya udara kabur dengan suhu sekitar 20 sampai 28 derajat Celcius. Ya, pendengar sementara itu pada Selasa 8 September kondisi diperkirakan berupa kabut asap dengan suhu udara juga sekitar 20 sampai 26 derajat Celcius. Rangkaian perakiraan tersebut pendengar menunjukkan bahwa masyarakat Mahakam Ulu perlu memperhatikan kondisi jalan jarak pandang ya dan juga perubahan cuaca terutama ketika melakukan perjalanan melalui jalur sungai maupun darat. Hujan juga berpotensi membuat sejumlah ruas jalan pedalaman lebih licin dan juga sulit dilalui. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi lainnya pendengar kami juga masih hadirkan ini masih dari Mahakam Ulu ya pendengar, di mana kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Mahakam Ulu ini tidak hanya berdampak terhadap meningkatnya risiko gangguan pernapasan, tetapi juga penyakit berbasis air seperti diare. Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan Mahakam Ulu, Dr. Bercetenda mengatakan kondisi kekeringan membuat debit air menurun dan sejumlah sumber air masyarakat mulai mengering. Dan menurutnya pendengar, kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi kualitas air yang digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari termasuk juga untuk konsumsi. Ya, ia menjelaskan pendengar ya bahwa penurunan debit Sungai Mahakam serta mengeringnya sejumlah sumur termasuk sumur bor membuat resiko penyakit yang berkaitan dengan kualitas air menjadi lebih tinggi. Nah, untuk itu pendengar, masyarakat diminta ya untuk memastikan air yang dikonsumsi berasal dari sumber yang diketahui dan aman. Berca juga menghimbau masyarakat untuk memasak air terlebih dahulu sebelum dikonsumsi sebagai langkah pencegahan. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, jangan lewatkan sajian informasi dalam buletin berita pagi yang akan kami hadirkan nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hello, nih.
4: Apa ini?
3: Untuk kamu.
4: Hah? Uang?
3: Katanya sepatumu jebol.
4: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
3: Ya udah, pakai uang itu aja.
4: Hah? Yang benar.
3: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
4: Iya, tapi...
3: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
4: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
5: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: RRI Samarinda Pro 1.
3: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami hadir untuk penyampaian berita pagi.

pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Berita Pagi. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik

0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Muhammad Fadel. Selamat pagi. Intrusi air laut ke Sungai Mahakam memperparah dampak kekeringan di Kota Samarinda. Kondisi ini menyebabkan sejumlah sumber air baku mengalami peningkatan kadar asin, sehingga pasokan air bersih bagi masyarakat ikut terdampak. Berikut laporan Julfikar Ali.
1: Kekeringan yang terjadi di Kota Samarinda turut berdampak terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Kondisi tersebut diperparah intrusi air laut ke Sungai Mahakam, yang membuat sejumlah sumber air baku mengalami peningkatan kadar asin. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Samarinda, Suwarso, mengatakan intrusi air laut dapat masuk cukup jauh ke aliran Sungai Mahakam, terutama ketika kondisi air sedang pasang. Menurutnya, penyusutan debit sungai akibat kekeringan membuat air laut lebih mudah masuk ke wilayah perairan sungai. Suwarso menjelaskan kondisi tersebut berdampak terhadap operasional sejumlah instalasi pengelolaan air. Air baku yang memiliki kadar asin tinggi tidak dapat diolah secara optimal, sehingga pemerintah perlu menyiapkan alternatif pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat.
2: Ketersediaan air bersihnya yang terbatas karena ada beberapa pipa PDAM itu terdampak intrusi air laut sehingga tidak melakukan produksi. Namun demikian, kita sudah tangani semua dengan koordinasi dengan berbagai pihak, penyediaan tangki-tangki suplai ke beberapa titik di Kecamatan Sambutan dan Kecamatan Palaran, baik itu melalui suplai di masjid, di tempat-tempat umum, di sekolah, bahkan di rumah-rumah RT yang memiliki penampungan, itu kita suplai semuanya. Saat ini semuanya bisa terkendali.
1: Suwarso menjelaskan, BPBD bersama berbagai pihak telah melakukan distribusi air menggunakan tangki ke sejumlah wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Selain untuk kebutuhan masyarakat, keterbatasan sumber air juga menjadi tantangan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berbagai sarana dan prasarana milik Kodim, BPBD Provinsi Kalimantan Timur, relawan, serta pemadam kebakaran dikerahkan untuk mendukung kebutuhan air dalam proses pemadaman. Suwarso menegaskan penanganan kekeringan di Samarinda saat ini difokuskan pada dua kebutuhan utama, yakni mengendalikan kebakaran lahan dan memastikan distribusi air bersih kepada masyarakat. Kondisi tersebut akan terus dipantau dan dievaluasi hingga berakhir masa tanggap darurat kekeringan pada tanggal 7 September 2026. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Sebanyak 440 kasus baru HIV dan 117 kasus AIDS ditemukan di Kalimantan Timur sepanjang 2026. Screening diperluas untuk mempercepat deteksi dan juga pengobatan. Kita simak laporan Rizky Multianata.
3: Pertumbuhan kasus HIV dan AIDS di Kalimantan Timur mendorong pemerintah memperluas pemeriksaan secara masif dan terintegrasi. Sebanyak 21.000 screening HIV ditargetkan dilakukan sepanjang tahun 2026 ini melalui Klinik Perawatan Dukungan dan Pengobatan atau PDP. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin di Samarinda mengatakan, Klinik Perawatan Dukungan dan Pengobatan menjadi pintu awal untuk menemukan kasus HIV sedini mungkin. Layanan itu tidak berhenti pada pemeriksaan tetapi terhubung dengan pengobatan terapi hingga konseling psikososial. Jaya mengatakan seluruh klinik perawatan dukungan dan pengobatan telah mendapatkan pelatihan dan dibangun melalui kerjasama agar masyarakat dapat mengakses layanan di fasilitas yang telah ditentukan. Screening menjadi penting karena semakin cepat HIV ditemukan, semakin cepat pula pengobatan dan pendampingan dapat diberikan. Dari target screening tersebut, hingga tahun ini telah teridentifikasi 441 kasus baru HIV dan 117 kasus AIDS di Kalimantan Timur.
4: Sudah membentuk namanya Klinik PDP ya. Klinik PDP ini untuk mereka yang bisa dimulai dari mulai screening ya. Kemudian pemberian apa RT atau ARL ya dan juga konseling. Semua klinik itu sudah kita lakukan kerjasama dan pelatihan bagi mereka yang bisa langsung ke klinik-klinik yang sudah.
3: Angka ini menunjukkan persoalan HIV dan AIDS masih membutuhkan perhatian serius, bukan hanya dari pemerintah tetapi juga masyarakat. Karena itu menurut Jaya Mualimin, masyarakat didorong tidak menunggu munculnya keluhan dan kondisi kesehatan memburuk untuk melakukan pemeriksaan. Layanan perawatan dukungan dan pengobatan juga diarahkan memberikan pendampingan medis secara berkelanjutan dengan tujuan menjaga kualitas hidup orang dengan HIV atau AIDS atau ODA. Dan penanganan HIV pada akhirnya tidak hanya berbicara tentang menemukan kasus baru, tetapi juga memastikan mereka terdeteksi mendapatkan pengobatan, pendampingan, dan dukungan agar tetap dapat menjalani kehidupan secara produktif. RRI Rizky Mult yang telah melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kota Samarinda menyebut

0: kenaikan kasus ISPA sekitar 22,8% masih dalam batas wajar. Masyarakat diminta tidak panik karena kondisi udara Samarinda masih berada pada kategori sedang. Berikut laporan Sila Depa.
1: Dinas Kesehatan Kota Samarinda menyebut kenaikan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih dalam batas wajar. Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda Ismet Kusasi mengatakan kasus ISPA selama Agustus 2026 mencapai sekitar 22,8%. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan data pada Juli 2026. Namun Ismet menilai angka itu masih wajar sebab ISPA merupakan salah satu penyakit yang memang banyak ditemukan di masyarakat. Penyakit tersebut bisa muncul baik dalam kondisi kemarau maupun ketika kondisi lingkungan normal.
2: Makanya kalau peningkatan itu wajar. Kenapa wajar? Karena masih 22 sekian persen peningkatan ISPA loh dibandingkan bulan sebelumnya. Dan jangan lupa ISPA itu ada atau tidak ada keringan, dia penyakit yang selalu mendominasi dari jumlah penyakit. Nah, tapi kalau dibilang dia nomor 2 se-Kaltim, ya wajar, karena penduduknya kan banyak, Samarinda kan. Jangan lupa, penduduk Samarinda kan hampir 800 lebih.
1: Karena itu, Ismet mengimbau masyarakat agar tidak panik, sebab ia mengungkapkan kondisi udara di Samarinda berdasarkan pemantauan terkini masih berada pada kategori sedang. Kondisi tersebut belum masuk dalam kategori yang dianggap rawan untuk masyarakat. Meski demikian, Dinas Kesehatan bersama Satuan Tugas terkait terus memantau kondisi lingkungan dan kualitas udara untuk mengantisipasi dampak musim kemarau serta karhutlah terhadap kesehatan masyarakat. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi Kota Samarinda pada Agustus 2026 mencapai 4,03% secara tahunan, sekaligus menjadi yang tertinggi di Kalimantan Timur. Berikut laporan Julfikar Ali.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Samarinda mencatat inflasi Kota Samarinda pada Agustus 2026 sebesar 4,3% secara tahunan atau year on year. Angka tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di Kalimantan Timur. Kepala BPS Kota Samarinda Supriyanto mengatakan, secara bulan atau mantuman, Samarinda mengalami inflasi sebesar 0,06%. Sementara inflasi tahun kalender atau year to date tercatat sebesar 2,89%. Supriyanto menjelaskan, berdasarkan kelompok pengeluaran, makanan, minuman, dan tembakau, mengalami inflasi bulanan sebesar 0,71% dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,20%.
4: Peningkatan biaya pendidikan terjadi seiring dengan dimulainya tahun ajaran baru. Kondisi ini ditandai dengan adanya penyesuaian tarif SPP dan uang pangkal pada sejumlah sekolah swasta berbayar, di mana kenaikan tersebut berdampak pada meningkatnya pengeluaran rumah tangga, baik untuk kebutuhan pendidikan dan kebutuhan lainnya, terutama pada awal tahun ajaran ketika pembayaran SPP dan biaya masuk sekolah dilakukan secara bersamaan. Terkait dengan penurunan harga emas antam di bulan Agustus, di mana harga emas antam 24 karat di bulan Agustus bergerak fluktuatif dan kecenderungan meningkat. Harga emas berada pada kisaran 2,6 hingga 2,7 juta per gram.
3: Sejumlah komoditas juga menjadi penyumbang inflasi, di antaranya daging ayam ras dan cabai rawit yang masing-masing memberikan andil 0,11%, kemudian sekolah dasar memberikan andil 0,09%, dan emas perhiasan sebesar 0,05%. Di sisi lain, sejumlah komoditas memberikan tekanan deflasi, di antaranya angkutan udara dengan andil 0,26%, bensin 0,04%, serta bawang merah dan tomat yang masing-masing memberikan andil 0,03%. BPS mencatat penurunan harga tomat dan bawang merah dipengaruhi meningkatnya pasokan dari sentra produksi. Dengan capaian inflasi tahunan sebesar 4,03%, Samarinda menjadi daerah dengan inflasi tertinggi di Kalimantan Timur, sementara Kabupaten Berau mencatat inflasi terendah sebesar 3,31%. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Di tengah musim kemarau yang memicu meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan, pemerintah Kabupaten Kukar bersama ASN, masyarakat, pelajar, dan tokoh lintas agama menggelar doa bersama memohon turunnya hujan. Berikut laporan Yovanda.
5: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar doa bersama lintas umat sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan di tengah musim kemarau dan meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan tersebut melibatkan aparatur sipil negara dan masyarakat hingga pelajar dari berbagai tingkatan sekolah. Doa dipanjatkan secara serentak oleh umat beragama di rumah ibadah dan lokasi yang telah ditentukan. Umat Islam melaksanakan sholat istisqo di lapangan upacara kantor Bupati Kukar. Sebelum pelaksanaan sholat, kegiatan diawali dengan zikir bersama sebagai bentuk permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera menurunkan hujan. Sholat istisqo tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kutai Kartanegara, Kiai Haji Abdul Hanan. Bupati Kukar Auli Rahman Basri mengatakan, doa bersama merupakan bagian dari ikhtiar masyarakat Kukar dalam menghadapi kondisi kemarau yang berdampak terhadap meningkatnya potensi karhutla di sejumlah wilayah. Menurutnya, pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat telah melakukan berbagai upaya dalam pencegahan dan penanganan di lapangan. Namun, masyarakat juga perlu memperkuat ikhtiar spiritual dengan memohon pertolongan Tuhan agar hujan segera turun.
6: Hari ini juga selain umat Muslim, juga umat agama yang lain melakukan doa bersama dengan satu tujuan. Kita berharap bahwa hujan segera turun di Kabupaten Kutai Kartanegara. Akibat atau dampak dari kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan, kita melihat terjadi bencana kebakaran, terjadi bencana kesulitan air bersih di beberapa titik, dan sawah-sawah kita juga tidak teraliri air sebagaimana biasanya atau sebagaimana mestinya. Sekali lagi harapan kami dengan melaksanakan sholat ini, maka segera diturunkan hujan yang membawa berkah bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.
5: Di tengah kegiatan tersebut, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kutai Kartanegara turut membuka penggalangan infak. Dana yang terkumpul nantinya akan disalurkan untuk membantu masyarakat yang terdampak kebakaran maupun karhutla di wilayah Kukar. Selain sebagai permohonan turunnya hujan, kegiatan tersebut juga menjadi pengingat bahwa penanggulangan karhutla tidak hanya membutuhkan kesiapan personel dan peralatan, tetapi juga kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga alam dan mencegah munculnya titik-titik api baru. Dari Kutai Kartanegara, RRI Samarinda, Yevanda melaporkan.
0: Petinggi Kampung Sebelang sekaligus Ketua DPC Abdesi Kutai Barat, Edi Sopian Hadi, mengusulkan kenaikan nilai program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau PPMPT Bayan Resort CBK. Usulan tersebut disampaikan dalam kegiatan rencana induk program pemberdayaan masyarakat di Samarinda. Edi menilai PPM yang saat ini disebut sebesar Rp1.000 per metrik ton batu bara perlu dikaji kembali. Ia mengusulkan kenaikan menjadi minimal Rp10.000 per metrik ton. Menurut Edi, peningkatan nilai PPM diperlukan karena besarnya kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Kenaikan tersebut dinilai dapat memperluas manfaat pembangunan bagi daerah dan desa terdampak, khususnya di Kutai Barat dan Kutai Kartanegara. Edi menyebut kebutuhan desa Ring 1 mencangkup berbagai sektor, mulai dari infrastruktur kampung, pendidikan, kesehatan, dan air bersih, hingga penguatan ekonomi masyarakat. Ia berharap program PPM dapat memberikan manfaat yang lebih besar dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar, selanjutnya mari kita dengarkan pesan dan harapan masyarakat Kalimantan Timur untuk Radio Republik Indonesia dalam rangka rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 tahun 2026.
7: Nama saya Nur, pekerjaan sehari-hari saya kantin SMK Erlangga.
8: Pernah dengar radio atau RRI?
7: Pernah.
8: Apa yang menarik dari mendengar radio dibandingkan media elektronik, media cetak, dan media sosial?
7: Dengarkan radio itu bisa juga untuk jaga kesehatan mental, terus dia fleksibel, bisa dibawa di mana-mana.
8: Agar terus didengarkan, apa yang harus dilakukan RRI ke depannya?
7: Seharusnya lebih banyak menyiarkan mengenai pergaulan anak-anak remaja sekarang, cara mengatasi problema-problema remaja.
9: Kenalkan, nama saya Farhana Kegemilang, saya guru DKP di SMK Erlangga.
10: Pernah dengarkan RRI atau radio?
9: Pernah, saya lihat di Instagram, itu seputaran media informasi melalui radio kalau tidak salah.
10: Apa yang menarik dari mendengarkan radio dibandingkan media elektronik?
9: Dibandingkan dari yang media lainnya, mungkin karena ini ya, pendekatan dari mereka sendiri, yang dimana mereka memberikan sebuah informasi melalui eksperimen dari kehidupan nyata mereka.
10: Agar terus didengarkan, apa yang harus dilakukan RRI ke depannya?
9: Mungkin lebih luas lagi di sebuah medianya, bahkan sebuah iklan atau memberikan sebuah informasi terhadap orang-orang sekitar kalau RRI ini ternyata adalah media informasi di Samarinda.

Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Intrusi air laut ke Sungai Mahakam memperparah dampak kekeringan di Kota Samarinda. Kondisi ini menyebabkan sejumlah sumber air baku mengalami peningkatan kadar asin, sehingga pasokan air bersih bagi masyarakat ikut terdampak. Sebanyak 441 kasus baru HIV dan 117 kasus AIDS ditemukan di Kalimantan Timur sepanjang 2026. Screening diperluas untuk mempercepat deteksi dan pengobatan. Demikian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Fadel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.

0: 107,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Kembali kami sapa Anda di rangkaian Samarinda pagi ini. Di tengah cuaca kota Samarinda pagi hari ini tampaknya masih berkabut ya pendengar. Dan sebagaimana tadi juga sudah kami hadirkan informasinya untuk perakiran cuaca kita di hari ini. Dan kalau secara umum perakiran cuaca di ibu kota provinsi se-Indonesia pada hari ini, Kamis 3 September, juga sudah dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia, di mana untuk perakirawan BMKG Miftah Ali mengatakan, khususnya untuk wilayah Kalimantan, diperkirakan untuk Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin udara kabur, Samarinda berawan, Tanjung Selor hujan disertai petir. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami juga akan update ya untuk momen peringatan di tanggal 3 September, di mana pendengar Pro 1 RRI Samarinda ada beberapa momen peringatan, yaitu seperti Hari Palang Merah Indonesia PMI. Ini menandai momen dikeluarkannya mandat Presiden Soekarno pada 3 September 1945 untuk membentuk Palang Merah Nasional sebelum akhirnya resmi berdiri pada 17 September 1945. Ada juga Hari Pencakar Langit, kemudian pemberlakuan CEDAW, yaitu peringatan hari berlakunya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita oleh PBB. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, salah satu peringatan yang coba kita ulas pada pagi hari ini adalah ini terkait Hari Palang Merah Indonesia, di mana menurut keterangan di website resmi Labkemas Baturaja, Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Hari Palang Merah Indonesia ini diperingati tanggal 3 September. Sementara itu untuk 17 September dijadikan Hari Palang Merah Nasional. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, keterangan senada juga dijelaskan di website Unit Kesehatan Institut Pertanian Bogor ya. Diterangkannya bahwa 3 September adalah Hari Palang Merah Indonesia. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sedikit sejarah dari Hari Palang Merah Indonesia, di mana semua ini bermula dengan pendirian Palang Merah versi Belanda ya, dengan nama Nederland Rode Kruis Afdeling Indië atau NERKAI pada 21 Oktober 1873, di mana ketika itu Jepang datang dan merenggut kekuasaan, NERKAI dibubarkan. Nah, sebagai gantinya, Dr. RCL Senduk dan Dr. Bader Johan berinisiatif mendirikan Palang Merah Indonesia pada tahun 1932. Dan sayang, proposal yang diajukan dalam konferensi NERKAI ini tahun 1940 itu ditolak mentah-mentah. Pun ketika diajukan ke Jepang, usaha tersebut juga digagalkan oleh pemerintah militer Jepang. Ya, tepat 17 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno memerintahkan pendirian organisasi Palang Merah Nasional. Dr. Buntaran yang menjabat sebagai Menteri Kesehatan menindaklanjuti dengan membentuk Panitia 5 pada 5 September 1945. Dan pada 17 September 1945 pendengar, Palang Merah Indonesia berhasil didirikan. Menyusul berdirinya PMI pada 16 Januari 1950, pemerintah Belanda membubarkan NERKAI. Mengingat hanya dibolehkan satu organisasi nasional saja per negara. Nah pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda di rangkaian Samarinda Pagi. Tetap bersama kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya. Hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Butuh tempat nyaman di balik papan. Kamar nyaman, ruang pertemuan, tempat untuk seminar, rapat, pelatihan, hingga berbagai kegiatan. Lokasi strategis, hotel, bukan guest house, bukan juga. Terus apa? Asrama Haji. Ya, Asrama Haji kelas 1 Balikpapan bukan hanya menjadi tempat pelayanan jemaah haji. Di luar musim haji, fasilitas asrama haji juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat dan instansi. Jadi, kalau mencari tempat yang nyaman untuk berbagai kegiatan, jangan cuma ingat hotel,

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita lanjutkan kembali sajian informasi aktual di rangkaian lanjutan Samarinda pagi ini hingga nanti kita merapat pada pukul 8 ya waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, Kementerian Sosial mendalami data penerima bansos terindikasi terkait aktivitas judi online termasuk lansia di Pekalongan. Pendalaman dilakukan untuk memastikan penerima yang memenuhi kriteria tidak kehilangan bantuan akibat penyalahgunaan identitas. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan terdapat fenomena KTP penerima bansos yang digunakan pihak lain untuk berbagai aktivitas. Penggunaan tersebut termasuk pembuatan akun, pembelian aset, hingga aktivitas yang teridentifikasi berkaitan dengan judi online. Sebagaimana dijelaskan Menteri Sosial di kantor Kemensos Jakarta Pusat pada Rabu kemarin 2 September 2026 ya, di mana menurut Gus Ipul, penyalahgunaan identitas dapat menyebabkan keluarga prasejahtera justru terindikasi tidak memenuhi kriteria penerima bansos. Aktivitas judi online juga dimungkinkan dilakukan anggota keluarga, termasuk juga anak dari penerima bansos. Karena itu, Kementerian Sosial melakukan pendalaman dan perbaikan data untuk memastikan kondisi sebenarnya penerima bansos. Pemerintah tidak ingin masyarakat yang membutuhkan kehilangan bantuan akibat aktivitas pihak lain yang menggunakan identitasnya. Informasi terkait hal ini, pendengar, bisa Anda baca ya di laman rri.co.id. Nah, sementara itu, pendengar, rilis dari BMKG ini ada terdeteksi 18.402 titik panas di Kaltim sepanjang Agustus ya. Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, informasi berikutnya di sesi akhir untuk sajian Samarinda pagi ini. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Balikpapan mendeteksi sebanyak 18.402 titik panas yang tersebar di kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur, sehingga setiap lapisan masyarakat diimbau waspada guna mengurangi kebakaran di musim kemarau panjang. Sebagaimana dikatakan Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Kelas 1 Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, Huda Absor Muhsinin di Balikpapan. Ya, secara berkala dalam hitungan jam setiap hari, lanjutnya BMKG langsung memberikan informasi dan juga peringatan dini secepat mungkin ya kepada instansi terkait saat ditemukan titik panas. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dan selanjutnya pendengar, kami juga akan hadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda ya di rangkaian Samarinda pagi ini. Karena masih ada waktu kita hingga nanti merapat pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk Anda yang masih memiliki informasi-informasi penting, silakan bisa Anda sampaikan melalui jalur WhatsApp kami di 0811-55-44976. Nah, berikutnya pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu laporan terkini.
1: Laporan terkini.
0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saat ini akan dilaksanakan ya persiapan apel kesiapsiagaan Garpu Tala Polresta kawasan Ibu Kota Nusantara yang selengkapnya akan dilaporkan bersama rekan Niswar Kula. Rekan Niswar, silakan laporan Anda.
2: Ya, benar sekali rekan saya Bang Fadel ya. Saat ini saya melaporkan langsung dari Jalan Negara, tepatnya di area kompleks Polresta kawasan Ibu Kota Nusantara. Dan saya ingin menyampaikan ya pantauan visual dari lapangan dan pagi hari ini, hari Kamis 3 September 2026, suasana di markas Polresta Samarinda IKN ini sudah mulai ya dipenuhi dengan berbagai kesibukan yang sangat terstruktur dalam rangka persiapan apel gabungan kesiapsiagaan penanganan kebakaran karhutla di IKN. Dan pendengar, dari tempat saya berdiri di saat ini dapat terjelas ya ratusan ya personel gabungan sudah mulai menempati posisi barisan masing-masing, dan sinergi lintas instansi ini sangat terasa di pagi hari ini, tidak hanya dari unsur kepolisian dan juga Polres jajaran, tetapi juga terlihat dari rekan-rekan dari Otorita Ibu Kota Nusantara atau TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, dan hingga Manggala Agni yang sudah bersiaga dengan seragam kebanggaan dan perlengkapan lengkap mereka. Dan dari pantauan kami, mobil-mobil dari fire truck dan juga dari BPBD juga sudah mulai berdatangan, dan di sisi kiri dan kanan lapangan apel, deretan sarana dan prasarana pun juga sudah disiagakan, mulai dari mesin pompa air, peralatan, pakaian dari dinas kebakaran dan juga BPBD. Dan pengecekan kesiapan kesiapan alat ini juga menjadi salah satu fokus utama Apple di pagi hari ini guna memastikan seluruh peralatan ini berfungsi optimal saat kondisi darurat. Dan apel kesiapsiagaan pada pagi hari ini pendengar ini menjadi sangat krusial dan strategis mengingat eskalasi musim kemarau yang saat ini ya tengah melanda sebagian besar wilayah Kalimantan Timur khususnya di kawasan IKN dan sekitarnya. Dan tentu saja kita masih ingat baru 2 hari yang lalu tepatnya pada 1 September tim gabungan ini ya harus berjibaku memadamkan api yang melahap kurang lebih 100 hektar lahan di wilayah Sukomulyo Loajanan. Oleh karena itu, apel ini bukan sekedar rutinitas, tetapi juga melainkan konsolidasi kekuatan dan penegasan komitmen bahwa pencegahan dan penanganan karhutla di ring kawasan IKN adalah prioritas mutlak yang tidak bisa ditawar. Dan sesaat lagi, apel gabungan akan segera dimulai dan dipimpin langsung oleh Kapolresta kawasan IKN dan arahan khusus terkait strategi patroli terpadu deteksi dini di TKP hingga langkah mitigasi ini menjadi strategis proyek ya pembangunan ibu kota Nusantara yang dipastikan akan menjadi amanat utama. Dan nantinya setelah apel selesai digelar, kami akan mencoba mewawancara langsung Kapolres TKN serta perwakilan dari BPBD untuk menggali ya lebih dalam terkait strategi pengamanan kawasan dan evaluasi ketersediaan sarana prasarana dalam menghadapi puncak kemarau tahun ini. Demikian laporan pandangan mata yang dapat kami sampaikan untuk saat ini dari Kompleks Polresta Kawasan Ibu Kota Nusantara. Nisar Kula melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Nisar Kula laporan Anda dan selamat bertugas kembali.
1: Laporan terkini.

0: dengan suara kampung halaman. Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.
1: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: satu pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.
1: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan